0: masyarakat Indonesia. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes mencatat sekitar 260 ribu orang meninggal setiap tahun akibat penyakit ini, sehingga menjadi penyebab kematian terbesar kedua setelah stroke. Berdasarkan data dari Survei Kesehatan Indonesia atau SKI 2023, jumlah pasien penyakit jantung pada kelompok usia 25-34 tahun mencapai 140.206 orang. Sedikit lebih tinggi dibanding kelompok usia 15-24 tahun sebanyak 139.891 orang. Fakta ini memprihatinkan mengingat penyakit jantung selama ini identik dengan kelompok usia lanjut. Namun, kini justru usia muda mendominasi. Hal ini layak menjadi catatan penting pada peringatan Hari Jantung Sedunia atau World Heart Day yang diperingati setiap tanggal 28 September. Dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Kemenkes Surabaya, Dr. Irma Mefiroh SPJP, FIHA, menjelaskan faktor penyebab kelompok usia 20 hingga 40 tahunan di Indonesia yang berisiko menderita penyakit jantung lebih awal.
1: Serangan jantungnya mungkin baru terjadi sekarang, tapi prosesnya udah berjalan bertahun-tahun, apalagi kalau ada faktor keturunan ya. Misalnya keluarga pernah kena serangan jantung di usia muda atau kolesterolnya memang udah tinggi sejak muda. Jadi masih muda itu bukan berarti otomatis aman. Kalau faktor resikonya sudah ada sejak muda, kita juga perlu mulai menjaga jantung gitu. Dan sebenarnya sih semuanya juga harus mulai waspada, karena memang semakin kesini trennya memang berubah. Kalau misalnya dulu pada umumnya di atas 45 tahun, kita sekarang usia 30 tahun nyeri dada gitu, kita juga mulai was-was nih, apakah memang ada pasien, apakah memang pada pasien tersebut ada serangan jantung atau tidak. Kalau dari pasien muda yang saya temui, merokok seringkali merupakan alasan utama mereka terkena serangan jantung gitu ya. Selain itu biasanya juga bukan cuma satu faktor ya, ada yang aktivitas fisiknya kurang, seharian banyak duduk, pola makannya kurang sehat, kemudian beban kerja dan stres juga bisa ikut berperan di sini. Misalnya pulang udah capek nih, jadi makin jarang bergerak, tidurnya kurang. Nah, sementara itu tekanan darah, gula darah, atau kolesterol mungkin sebenarnya udah tinggi juga gitu, cuman gak disadari karena memang seringkali mereka gak bergejala. Yang perlu diingat, merasa sehat bukan berarti pembuluh darah jantung pasti sehat. Penumpukan plak itu bisa berlangsung bertahun-tahun tanpa gejala. Jadi jangan menunggu nyeri dada dulu untuk mulai berhenti merokok. Lebih aktif bergerak dan memeriksakan faktor resiko.
0: Namun yang menarik, saat ini olahraga mulai menjadi gaya hidup sehat yang sedang digandrungi anak muda. Salah satunya olahraga lari. Hal ini mendapat apresiasi bagus dari Dr. Irma Mefiroh.
1: Kalau saya sih sebenarnya senang ya melihat lari sekarang jadi gaya hidup. Lari itu olahraga aerobik yang bagus. Kalau dilakukan rutin, jantung, paru-paru menjadi lebih bugar. Dan kita juga lebih terbantu dalam menjaga tekanan darah, gula darah, kolesterol, serta berat badan. Tapi ada satu hal yang perlu kita pahami, dan ini sering terlupa ya. Jantung itu juga perlu waktu untuk beradaptasi. Jadi kalau sebelumnya jarang olahraga, jangan langsung memaksakan diri ikut yang 10K, apalagi maraton, hanya karena teman-teman udah ikut. Nah, mulai saja dari jalan cepat, brisk walking, kemudian kita selingi dengan lari ringan. Kalau udah terasa nyaman, baru jarak dan intensitasnya bisa dinaikin bertahap. Istirahat dan pemulihan juga adalah suatu bagian dari latihan. Untuk yang punya penyakit jantung, jawabannya nggak selalu tidak boleh lari. Banyak yang tetap bisa berolahraga, tetapi kita perlu lihat dulu nih, penyakitnya apa, bagaimana kondisi jantungnya sekarang, dan seberapa berat aktivitas yang aman. Jadi aktivitas tuh ada klasifikasinya ya, aktivitas derajat ringan, sedang, berat. Nah, itu berbeda-beda tuh tiap orang. Misalnya orang dengan riwayat gangguan irama, kelainan katup, atau pernah mengalami serangan jantung gitu, sebaiknya mendiskusikan rencana latihannya dengan dokter, terutama sebelum ikut lomba jarak jauh. Dan tolong dengarkan tubuh sendiri. Kalau saat lari muncul nyeri dada, sesak yang tidak biasa, kemudian berdebar sampai pusing atau hampir pingsan, berhenti dan periksakan diri. Jangan dianggap cuma kurang latihan terus habis itu kita lawan gitu. Gak usah. Kemudian kadang biasanya itu beberapa pasien yang saya temui di saat mereka muncul serangan di saat olahraga, karena temannya bisa, kenapa saya gak bisa?
0: Kesadaran menjaga kesehatan jantung di kalangan anak muda juga mulai terlihat dari maraknya gaya hidup Gen Z untuk berolahraga dan menjaga berat badan. Lantas, bagaimana anak muda melihat ancaman penyakit jantung yang kini juga mulai menyasar usia mereka? Salah satu Gen Z Jawa Timur, Meliana, berbagi pandangannya.
2: Banyak juga Gen Z yang sekarang udah mulai olahraga. Cuman yang kurang menurutku tuh kadang di pola makannya. Olahraganya mungkin seminggu seminggu 3 kali, tapi pola makan berantakannya bisa setiap hari gitu kan. Jadi seharusnya gak berhenti di kegiatan yang kelihatannya fit, tapi kita juga harus memperhatikan apa yang kita konsumsi. Dan juga menurutku kualitas tidur, tidurnya tuh suka sampai pagi-pagi, kadang jam 2, jam 3 pagi. Itu kan juga jadinya kayak, oh I want to look healthy aja, tapi gak actually healthy gitu. Jadi karena resiko-resiko yang tekanan darah tinggi dan kolesterol itu gejalanya kita gak bisa lihat dengan jelas, jadi memang olahraga itu tetap penting, tapi idealnya memang dibarengin dengan pola makan yang baik, gak ngerokok, cukup aktif setiap hari, dan tahu kondisi kesehatan tubuh kita sendiri itu seperti apa.
0: Selain olahraga, kesadaran masyarakat tentang pentingnya body transformation juga di capture oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia atau PERKI. Pengurus PERKI Surabaya dari Divisi Pengabdian Masyarakat, Dr. Dimas Rio Balti SPJPK, mengatakan bahwa pihaknya tengah mengkampanyekan pentingnya body transformation untuk kesehatan jantung dalam peringatan WHD 2026.
3: 2026 ini kita menekankan body transformation untuk mencegah penyakit metabolik, khususnya penyakit jantung dan pembuluh darah. Jadi harapannya masyarakat mengenal body mass index-nya berapa, massa lemaknya berapa, lingkar perutnya berapa. Harapannya dengan mengikuti program body transformation dengan turun 5-10% dalam 3 bulan itu juga mampu menurunkan angka kesakitan penyakit jantung, khususnya penyakit jantung koroner. Di mana kan kita tahu penyakit jantung koroner dan penyakit jantung dan pembuluh darah itu kan pemegang mortalitas atau angka kematian tertinggi sekarang, termasuk pembuluh darah yang tersumbat di otak. Pembuluh darah ini kan sebetulnya satu selang kesatuan dari jantung maupun otak. Jadi kalau kita bisa memperbaiki dengan gaya hidup, itu juga memperbaiki harapan hidup seseorang tersebut.
0: Kampanye perubahan bentuk badan pada peringatan WHD tahun ini, kata Dr. Dimas Balti, merupakan bentuk dukungan kepada ikhtiar pemerintah melalui Kemenkes yang kini menggeser fokus dari pengobatan ke pencegahan penyakit jantung di Indonesia.
3: Jadi bentuk dukungan secara nasional, kita sudah melakukan kayak healthy talk show, IG live, kemudian kita edukasi di masing-masing PERKI cabang. Jadi PERKI itu nggak hanya di nasional atau di kota besar seperti Surabaya, tapi juga di kota-kota Pamekasan, Bangkalan, Banyuwangi, Jember itu juga melakukan hal yang sama, yang diduplikasi ke masing-masing daerah untuk KIE body transformation dan juga adrafibrilasi di kesempatan kali ini. Dan harapannya nanti edukasi ini bisa menularkan ke masyarakat dan juga ke penegak medis yang paling ujung di fase 1. Kita harus memperhatikan badan kita, di mana sekarang banyak makanan yang memudahkan dan mengenakkan dan bikin sakit, seperti minuman kekinian atau makanan cepat saji. Untuk kita harus aware terhadap berat badan kita, body mass index kita, dan kalau bisa diketahui juga massa lemaknya berapa, sehingga nanti kita bisa targetkan untuk memperbaiki dalam 3 bulan ke depan harus bisa turun 5-10%. Selain itu, medical check-up itu penting, karena seringkali pasien datang itu terlambat. Jadi setelah ada gejala, setelah ada komplikasi, baru melakukan cek darah. Padahal medical check-up sudah bisa dianjurkan kalau memang ada faktor risiko dari keluarga sejak usia 20 tahun.
0: Jantung tidak pernah menunggu kita siap untuk sakit. Dan penyakit jantung juga tidak lagi hanya menjadi persoalan mereka yang sudah usia lanjut. Ketika risiko mulai mengintai sejak usia muda, maka pencegahan pun harus dimulai sejak sekarang. Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pimpinan redaksi Putu Gede Francois Sarjana, dan saya Nurul Zain. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
4: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
5: didukung oleh Tourindo Gerbang Kertasusila Tour and Travel, melayani haji dan umroh Anda.

0: Halo Sobat Rasi Media, balik lagi dengan Cahaya. Sobat Rasi, ngasih info apa lagi ya enaknya di siang, di pagi ini. Nah, ini ada yang mau interaktif dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Ari.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih.
1: Mbak Cahaya, nggih.
0: Nggih, leres Bunda.
1: Tumben pagi.
0: Iya, sekarang jadwalnya ganti pun. Sabtu Minggu saya pagi.
1: Mbak, ini lagunya bebas ya?
0: Monggo, bebas Bunda.
1: Aku nanti minta lagunya Jadi Doras, Mbak.
0: Sinten-sinten santen pun aku sih. Dodi Doras.
1: Jadi Doras.
0: Lagu judulnya apa pun?
1: Tak ingin gagal lagi.
0: Tak ingin gagal lagi, nggih.
1: Nah, buat Mbak Cahaya sehat selalu.
0: Amin.
1: Rezeki nyambung terus. Dimudahkan segala urusan ya, Mbak.
0: Amin. Jenengan nggih ngoten, Bunda.
1: Aku tak salam-salam dulu, Mbak.
0: Monggo, monggo, monggo, Bunda.
1: Nah, buat Bunda Ayu di Glodok, terus Bunda Narti, Mas Angga. Semoga laris manis.
0: Amin.
1: Juga Bunda Ari di Madiun, terus Bunda Mayang, Bu Sri Huning, terus Mas Yanto dan semuanya.
0: Nggih.
1: Makasih. Terus Bu Lis, Bu Lis Padas, Mbak.
0: Oh, nggih, Bunda.
1: Makasih Mbak Cahaya, nggih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sanget Bunda Ari Ngawi yang sudah interaktif dengan Cahaya. Semoga Bunda nggih ngoten diparingi sehat selalu, karena sehat memang larang regane ya Sobat Rasi ya. Nah Sobat Rasi, kita bahas lagi tentang apa nih, harga cabai kali ya. Gimana harga pak cabai di tempatmu? Karena katanya sampai 70.000 lho guys per kilo nih, rada-rada menangis ya ta. Nah ini ada yang mau interaktif lagi dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke.
2: Okay. Sehat, Mbak. Tumben kok pagi.
0: Alhamdulillah. Nah, semuanya tanya tumben kok pagi.
2: Nah,
0: padahal
2: kan siang.
0: Padahal Sabtu Minggu saya memang pagi, Bun. Sabtu Minggu sampai jam 8.
2: Iya, biasanya tapi kan dulu-dulu itu kan
0: minggu.
2: Mas Fahtur toh biasanya ya, Minggu
0: itu. Dulu tuh cuma Minggu saya, Bun. Sekarang Sabtu Minggu pagi jam 8 sampai jam 8.
2: Ya enggak apa-apa, ganti tugas.
0: Iya,
2: yang penting sehat.
0: Amin,
2: mati
0: Bunda.
2: Ya, itu nomor satu. Kalau disyukuri semuanya enak kan?
0: Nggih, leres.
2: Yang naik udah banyak ya.
0: Alhamdulillah, sampun Bunda.
2: Lagi bahas.
0: Ini bahas apa ya, Bun? Nganue nek sama Bunda, bocah anak kecil sekarang itu kok jarang mengetahui bahasa Jawa ya, Bun ya, sesuai.

0: makanya itu gini Mbak ya, sekarang itu bahasa Jawa itu apa namanya itu sudah hilang.
1: Sudah
0: enggak, makanya apa Toto Kromo itu sudah enggak ada lagi sekarang itu. Lah yo kok dihilangkan, kok dihapus, padahal itu malah yang utama loh itu.
1: Nggih, leres.
0: Bahasa daerah itu malah yang utama untuk anak-anak zaman sekarang.
1: Katanya ini sama Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan mau harus didorong menggunakan bahasa Jawa di sekolahnya gitu di lingkungan.
0: Di anu lagi ya, dikembangkan lagi ya bahasa Jawa.
1: Iya, Bunda.
0: Itu memang penting enggak itu untuk melatih anak-anak. Sekarang itu kan semuanya bahasa Indonesia, apalagi di rumah ya. Di rumah itu mesti sama ibunya sudah diajari bahasa Indonesia.
1: Iya.
0: Nah, itu. Ya. Nah itu makanya sekarang itu bahasa Jawa itu hilang. Nah gini, anak sekarang itu ngajarinya bahasa Indonesia. Kalau aku masih tak ajari bahasa Jawa Kromo Inggil Mbak, aku nyuruh putu itu, kalau tak suruh itu ke rumah siapa, iki diaturnya ibu kae matur senjelas, Bu dipun utus iyang ngaturi menika nyaosaken menika ngono Mbak.
1: Mungkin saya karena berjalan, anu Bun, cah saiki ki ngrasane wangel ngono lho Bun.
0: Kayak makanya
1: itu tapi itu harus tetap dipelajari.
0: Sudah salah kaprah, makanya kalau bisa ya di rumah itu didecek bahasa Jawa, bahasa Kromo Inggil. Jadi kalau di sekolah enggak masalah kan, itu sama bu guru ya harus hormat ya, harus menghormati bahasa Indonesia, enggak apa-apa kan. Kalau bahasa Kromo enggak bisa tuh Mbak anak zaman sekarang.
1: Makanya angel ngono lho Bun. Nek basa Jawa biasa dikira enggak sopan.
0: Apalagi belajar itu lomba itu anu pakai kerpean kok anak. Apa maca Jawa itu kerpean membaca, jadi enggak bisa. Makanya sekarang itu kalau bisa itu di rumah itu walaupun di rumah ibunya bapaknya haruslah mendidik dengan bahasa Kromo Inggil, bahasa Jawa di kulinaknya gitu loh Mbak. Kalau di luar nggak apa-apa, kasihan loh. Kadang orang tua sudah nggak dihormati sakarpe dhewe lah, itu kasihan bapak ibunya toh. Terus kadang-kadang kasar sama orang tua lah, itu kasihan juga, kasihan anaknya, kasihan orang tuanya gak dihormati sama itu, kasihan Mbak aku. Makanya ya semudah-mudahan kalau di Magetan diadakan apa program itu untuk didik anak bahasa Jawa lagi ya nggak apa-apa ya, itu bagus menurut aku loh. Dan cuma itu masukan dari aku ya, mudah-mudahan dibudidayakan lagi bahasa Jawa Kromo itu ya Mbak.
1: Oke, Bunda.
0: Buat semuanya saja tanpa terkecuali, tadi ada Bunda Ari ya yang ada di Mami. Makasih Bunda Ari, sudah disenggol, mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin.
0: Jaga kesehatan. Terus untuk Bu Ari yang di Madiun, Mas Suki, Mbak Mayang, Bunda Narti, Mbak Sam, Mas Angga. Terus apa lagi Mbak? Bu Rini yang ada di Pulung Ponorogo, selamat pagi. Kengen. Buat semuanya aja. Nanti aku minta tembangnya anu Mbak Dianti Sesa ada ya.
1: Apa ini Bun judulnya?
0: Aku masih tetap apa seperti yang dulu.
1: Oh iya. Okay,
0: buat semuanya aja, makasih waktunya Mbak Cahaya. Selalu jaga kesehatan. Selamat bertugas sampai kerja nanti. Makasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat Bunda Sri Huning yang sudah interaktif dengan Cahaya. Nah ini requestannya Akang Jamu Winong, Dinda di mana Katon Bagaskara.

0: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
1: Lulusan banyak, apakah lapangan kerja cukup? Sahabat Rasi, belakangan ini keluhan sulit mencari pekerjaan semakin sering terdengar, terutama dari kalangan anak muda dan para lulusan baru. Setiap tahun, ribuan bahkan jutaan orang menyelesaikan pendidikan mereka dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang layak. Namun kenyataannya, tidak sedikit yang harus menunggu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, apakah lapangan kerja yang tersedia saat ini mampu menampung jumlah lulusan yang terus bertambah? Di sisi lain, dunia industri juga memiliki tantangan tersendiri. Banyak perusahaan mengaku kesulitan menemukan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Artinya, ada kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki lulusan dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja saat ini. Karena itu, ijazah saja

agar lulusan memiliki bekal yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Sementara bagi generasi muda, meningkatkan keterampilan dan membuka peluang usaha mandiri bisa menjadi alternatif di tengah persaingan yang semakin ketat. Sebab pada akhirnya, tantangan mencari kerja bukan hanya soal sedikit atau banyaknya lowongan.

0: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
1: Ini panenku kok kerep ora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
2: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
1: Bedane piye wae, Bu?
2: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
1: Lah nek kelas B?
2: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
1: Nah, terus nek kelas C?
2: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampe 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
1: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
4: toko Mitra Tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
3: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi.
4: Toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi. Toko Cipta Jaya Tani Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi. Toko Amira Tani utawi Pak Taji Setro Wirian Kaipon Geger Matiun.
3: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian setelah panjenengan.
5: Rasi, radio inspiratif dan informatif.
6: Sahabat Rasi Media, Koperasi Desa Merah Putih, solusi atau beban masa depan? Pemerintah meluncurkan program Koperasi Desa Merah Putih dengan cita-cita besar, menggerakkan ekonomi desa, memperkuat usaha rakyat, dan mengurangi kesenjangan. Namun, di balik ambisi tersebut muncul pertanyaan penting. Dengan nilai pembiayaan yang disebut mencapai 240 triliun rupiah, apakah program ini benar-benar menjadi investasi produktif atau justru meninggalkan beban jangka panjang bagi keuangan negara? Menteri Keuangan mengingatkan bahwa cicilan pembiayaan program ini berpotensi berlangsung hingga pemerintahan berikutnya. Artinya, manfaat yang dijanjikan harus benar-benar sebanding dengan resiko yang ditanggung. Jangan sampai dana yang begitu besar hanya menghasilkan bangunan, papan nama, atau koperasi yang tidak aktif. Di sisi lain, jika dikelola dengan baik, koperasi memang bisa menjadi motor ekonomi desa. Petani mendapat akses modal, pelaku UMKM memiliki pasar yang lebih luas, dan masyarakat desa bisa lebih mandiri. Persoalannya bukan hanya soal besarnya anggaran, melainkan bagaimana memastikan setiap rupiah benar-benar menghasilkan manfaat. Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekedar program besar, tetapi pengawasan yang kuat, transparansi, dan evaluasi yang ketat, sebab rakyat berhak tahu apakah 240 triliun rupiah ini akan menjadi warisan kemajuan desa atau justru warisan utang yang harus dibayar oleh generasi berikutnya. Menurut Anda, Koperasi Desa Merah Putih adalah investasi masa depan atau beban fiskal yang terlalu beresiko? Silakan sampaikan pendapat di Rasi Media.
0: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
7: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Sejuknya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food. Kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas, tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren. Tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon depan Polsek Barat Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821 39 98 3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_Sri Rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai Rp75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.
4: Saatnya kita nonton dan mendengar acara Cakrawala Rasi FM. Resi, Radio Inspiratif.

Selamat Rasi Media, lo balik lagi dengan Cahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Cahaya, salam sehat selalu. Bunda Narti minta diputarkan pesan merah ya. Salamnya buat Mbak Cahaya yang lagi tugas dan buat Bu Ari Ngawi, Bu Sri Huning, Bunda Maya, makasih senggolannya. Dan buat semua fans Rasi tanpa terkecuali, makasih Mbak Cahaya. Dari aku, Bakuli Jenang campur KPR Terung. Wah, enak banget ya pagi-pagi makan jenang campur karo sego pecelnya Bunda Narti nih. Karena pagi ini mataharinya belum begitu terik seperti biasanya ya sahabat Rasi ya. Biasanya mataharinya rada pewanas ngono loh ini. Ternyata belum, aku ngeliat ke Njobo keluar ya ta, belum sebegitu teriknya. Nah, ternyata CCTV di daerah Sarangan itu bermasalah ya sahabat Rasi. Mosok di Singelangu ini malam hari, kita lihat dulu di sekitaran mana ya enaknya ya loh. Kok KPR Sabri ini juga malam hari CCTV-nya, kita lihat di Pasar Sayur coba ya sahabat Rasi ya. Waduh. Kayaknya kena ini, kita lihat sama-sama di Express Radio ya. Kayaknya kena apa namanya, hujan semalam kali ya. Soalnya ini di Pasar Sayur juga mosok jam segini ini hujan. Apa pengaruh hujan ya, jadi CCTV-nya lagi agak-agak bermasalah ngoten lho sahabat Rasi ini. Tapi di alun-alun alhamdulillah mboten hujan. Di alun-alun ini mulai ya, lalu lintasnya mulai cukup rame sahabat Rasi ya, karena memang weekend morong ngulon ya toh, morongnya ke Sarangan. Jadi sahabat Rasi semuanya, hati-hati di jalan. Semoga perjalananmu selamat sampai tujuan. Selamat menikmati liburanmu kali ini ya. Nah, Bunda Sri Huning tadi yang request minta lagunya apa ya tadi? Mohon maaf Bunda, tadi aku masih tetap seperti yang dulu, dicari sama Kak Cahaya belum ada. Coba habis ini ada Mas Agus gitu. Mas Agus nanti jam 8 ada, coba nanti request lagi ya Bunda. Nyuwun ngapunten sangat-sangat karena lagunya tidak ada. Juga sahabat Rasi, infonya selain Lombok Larang ini juga ada apa lagi ya di hari Minggu ini? Yang jelas adalah minggu-minggu kayak gini enaknya kita untuk berjalan-jalan, olahraga. Jangan lupa ya sahabat Rasi ya, olahraga. Gimana, kamu sudah olahraga belum? Apa kamu cuma rebahan wae ning omah? Nah ini kemarin itu anak TK atau RA penuhi alun-alun Magetan. Tahu enggak? Atau mungkin cucu-cucunya atau mungkin anaknya. Kegiatan apa sih? Kegiatannya adalah manasik haji gitu, tingkat TK sampai RA se-Kabupaten Magetan 2026. Kegiatan ini menjadi sarana edukasi bagi anak-anak untuk mengenal dan mempraktekkan tahapan ibadah haji sejak usia dini. Wow. Approve sih, bagus banget ya, supaya anak-anak tuh semakin tertarik untuk naik haji dan semakin dini mungkin dia semakin nabung, semakin mengerti ya. Nah, acara ini ya turut dihadiri Bupati Magetan, Ketua DPRD Kabupaten Magetan, Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga, Kepala Pengadilan Agama, Bunda PAUD serta Ketua PP PAUD. Waduh, cute sekali. Jadi waktu itu hari Jumat ya sahabat Rasi ya. Itu Kamis itu lagi rame di alun-alun karena ada anak putih-putih lagi manasik haji. Nah ini sahabat Rasi, requestannya Bunda Dendi Dore, Tak Ingin Gagal Lagi.

0: Buzz News. Sahabat Terasi Media, menjelang peringatan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur dan Hari Jadi ke-351 Kabupaten Magetan, Gubernur Jatim Kofifah Indar Parawansa melakukan ziarah ke makam Gubernur Jatim pertama RMTA Surjo di Jalan Salak, Kelurahan Kepolorjo, Magetan, Selasa 6 Oktober 2026. Ziarah ini tidak sekedar agenda seremonial, melainkan ruang refleksi untuk mengenang keberanian dan kepemimpinan kuat Gubernur Suryo dalam mempertahankan kemerdekaan di awal berdirinya Republik Indonesia. Selain memanjatkan doa, Gubernur Kofifah turut menyerahkan santunan kepada anak yatim. Pihak keluarga besar almarhum menyampaikan apresiasi atas konsistensi pemerintah daerah dan berharap makam tersebut semakin dikenal sebagai destinasi wisata sejarah dan religi. Demikian Flash News.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Ada kabar baik untuk Anda, peserta BPJS Kesehatan. Kini Klinik Bedah Umum Rumah Sakit Sekarwangi Magetan telah melayani BPJS Kesehatan. Nikmati layanan konsultasi dan tindakan bedah umum bersama dokter spesialis bedah Finak berpengalaman. Dengan proses pelayanan mudah dan nyaman, segera manfaatkan layanan BPJS Anda di Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
2: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
3: Bentar deh, apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
4: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
3: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
4: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
5: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
6: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
7: Guys, itu Mohan ya?
8: Hai guys.
7: Ya ampun, dia kesini loh.
9: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
7: Iya benar.
9: Skill dong.
8: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
7: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
8: Of course. Apalagi sekarang Tropical Sand-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
7: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
8: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. Makin ready buat aktivitas seharian.
9: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
8: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
7: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
9: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
8: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. beli ini sekarang ya.
10: Saatnya kita nonton dan mendengar acara Cakrawala Rasi FM. Rasi Radio Inspiratif.

Sobat Rasi Media, lo balik lagi dengan saya, Sobat Rasi. Ini ada info ya, respon cepat jajaran Polres Magetan membuahkan hasil. Unit reaksi cepat Satreskrim Polres Magetan bersama Unit Reskrim Polsek Takeran, Unit Reskrim Polsek Kartoharjo, dan Unit Reskrim Polsek Nguntoro Nadi berhasil menangkap terduga pelaku pencurian di Masjid Jabal Noor, Desa Gunungan, Kartoharjo, Magetan. Ya Allah, sak butuh-butuhe, kalau bisa ya jangan ngambil uang di masjid ya Sobat Rasi ya, sebisa mungkin kita itu untuk sedekah nih masjid gitu. Tapi kok ini malah mengambil uang di masjid? Ya mungkin memang ekonomi sekarang, dius-ius ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja. Mungkin anaknya butuh sesuatu, mungkin segoni berasi atau lauk pauknya di rumah enggak ada. Tapi sebisa mungkin jangan ya Sahabat Rahasia, itu perbuatan yang tidak baik. Nah, katanya terduga pelaku diduga merupakan spesialis pencurian. Waduh, spesialis loh. Pencurian yang menyasar masjid, musola, dan pondok. Penangkapan dilakukan di rumahnya tanpa perlawanan. Saat diamankan, terduga pelaku mengakui segala perbuatannya. Dari hasil interogasi, terduga pelaku mengaku telah melakukan pencurian sebanyak 7 kali di wilayah hukum Polres Magetan. Pengungkapannya, ini menjadi perhatian karena tempat ibadah ya dan sarana keagamaan menjadi sasaran aksi. Sak nih ya Sahabat Rahasia, jan iki yo piye ya. Nek ngelihat bapak-bapak seperti itu tuh kasihan gitu loh. Mungkin dia kayak hidup untuk keluarganya. Tapi sebisa mungkin Sahabat Rahasia, carilah rezeki sehalal-halalnya untuk keluargamu dan bahagiakanlah anak dan istrimu. Nanti rezekimu bakal mengalir entah lewat mana jalurnya. Amin ya Sahabat Rahasia. Juga Sahabat Rahasia, nampaknya ini juga harus diakhiri sama Mbak Cahaya ya, karena mau pukul 8. Nah, kayaknya nanti bakal digabung dengan siapa nih penggemarnya semua, Agus ya toh, Mas Agus si gemoy-gemoy. Sebelumnya kita intip dulu CCTV-nya di sekitaran panekan ya Sahabat Rahasia. Di perapatan Panean, kita lihat sama-sama monggo untuk lihat aplikasinya di Express Radio ya. Di sini, aduh, rata-rata wong di sini itu tidak mau pakai helm. Padahal helm itu untuk keselamatannya diri sendiri. Meskipun di desa ya, Sahabat Rahasia, ya, sebisa mungkin pokoknya jenengan kudu pakai helm kalau keluar. Karena musibah tidak ada yang tahu ya, Sahabat Rahasia, loh. Dilihat, monggo kita lihat sama-sama di aplikasinya. Banyak yang tidak pakai helm untuk simpang siur. Meskipun cuma kadang mek tuku rokok apa tuku apa, sebisa mungkin ya Sahabat Rahasia. Pemenang ini bawa anak-anak kecil kok iso gak bawa helm. Wah, semoga pokoknya Sahabat Rahasia semuanya di Sabtu ini diparingi kebahagiaan, diparingi rezeki ingkang lancar, diparingi panjang umur untuk melakukan ibadah-ibadah ya Sahabat Rahasia ya. Juga semoga Sahabat Rahasia pokoknya di hari ini kita mitemnya setelah alhamdulillah ya, setelah bekerja seminggu utuh gitu, ini waktunya kita untuk berjalan-jalan santai. Terima kasih sekali semuanya yang sudah interaktif dengan Cahaya di pagi ini. Semoga pokoknya yang interaktif kali ini diparingi singgang-sangsar sing api-api. Mbak Cahaya pamit undur diri dari MT Haryono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media. Saat ini pukul 8 waktu Indonesia bagian barat.
1: 5 4 3 2 1. Ini sahabat Rasi Media, penyerapan pupuk organik bersubsidi petroganik di wilayah Madiun Raya masih belum optimal. Hingga 7 Oktober 2026, realisasi penyalurannya baru mencapai 33.732 ton atau 61% dari total alokasi, yaitu 55.183 ton. Di sisi lain, PT Pupuk Indonesia mencatat stok pupuk bersubsidi di Madiun Raya mencapai 31.267 ton untuk memenuhi kebutuhan petani menjelang musim tanam Oktober 2026 hingga Maret 2027. Demikian info terkini bersama saya Agus, nantikan info terkini selanjutnya.

0: Magetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
1: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
2: Berbagai destinasi wisata seperti Telaga Sarangan, kawasan pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas, hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
3: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
4: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
5: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
0: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6 Rasi FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
6: Magetan punya radio visual yaitu Rasi Media.
7: Rasi Media,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat Terasi Media. Ketemu lagi bareng Agus ya. Pagi ini nanti kita bakal seperti biasa di hari Sabtu kita siaran bareng SMA 1 Magetan sahabat Terasi dari divisi siaran broadcast ya. Broadcast BC Radio Semasa. Oke, selamat pagi dan selamat bergabung bersama Radio Terasi Media.

Selamat pagi, sahabat Rasi, gimana kabar Anda untuk kesempatan pagi kali ini? Semoga sehat selalu, tetap semangat bersama Rasi Media ya. Pagi ini masih dipancarluaskan di kawasan MT Haryono Permai 13 Magetan. Dari lantai 1, sahabat Rasi hadir menyapa panjenengan di Cakrawala Pagi ya. Kali ini ditemani sama Agus ya. Sambil kita menunggu teman-teman dari SMA 1 datang, sahabat Rasi ya. Pagi nanti kita akan membicarakan tentang permasalahan yang sering dialami oleh remaja ya. Pasti kalau bicara soal remaja, permasalahan ada saja begitu ya kan. Masalah mental dan emosional ini sering terjadi, sahabat Rasi ya. Overthinking, insecure ya, dan juga kurang percaya diri, takut gagal, kesepian, ya stres yang berlebihan juga merasa tidak dihargai. Selain itu permasalahan yang sering dihadapi oleh teman-teman yaitu masalah pertemanan dan juga pergaulan ya. Salah pilih teman itu bisa berdampak juga tidak baik ya kan. Dijauhi atau dikucilkan oleh kelompok pertemanan menjadi korban perundungan atau bullying, sahabat Rasi, dan juga mengalami

Cinta dan hubungan pacaran hanya karena takut dianggap tidak laku, ya kan? Patah hati setelah putus cinta itu kayaknya sering deh kita alami kalau zaman-zaman dulu tuh enak ya. Dan juga cemburu ya berlebihan kepada pasangan ya, terjebak hubungan dengan posesif dan juga mengontrol, ya kan? Sulit membagi waktu antara pacar, teman, keluarga dan juga sekolah ya. Dan juga mendapatkan tekanan untuk melakukan sesuatu demi membuktikan cinta. Wah, ini kadang bisa terjerumus dengan hal-hal yang mungkin yang berdampak tidak baik begitu, ya kan? Dan juga bingung untuk membedakan kasih sayang, perhatian dan juga hubungan yang tidak sehat ya. Selain itu permasalahan yang sering dihadapi oleh remaja saat terasi media itu masalah media sosial dan juga teknologi, ya kan? Kecanduan bermain game online, ya kan? Scrolling media sosial, ya kan? Dan juga terus membandingkan kehidupan sendiri dengan kehidupan orang lain ya. Orang lain enak, saya kok masih gini, ya kan? Itu pun juga tidak hanya remaja, orang tua pun seperti saya pun juga pernah mengalami seperti itu, ya kan? Atau lagi trennya FOMO, ya kan? Dan juga terobsesi mengejar jumlah like, view dan juga follower ya di media sosial. Kadang hal-hal yang mungkin tidak harus dipublikasikan, nah ini yang harus dipublikasikan ya, supaya mendapatkan follower, like dan juga lain sebagainya ya. Mungkin sahabat terasi juga punya pengalaman ya, permasalahan-permasalahan remaja apa saja yang pernah kalian alami waktu remaja dulu, ya kan? Boleh merapat nih bareng Agus di Cakrawala Pagi, nanti ditemuin sama Bro Cats Semasa.

0: Guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa. Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh, tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Oke, Sobat Terasi Media, alhamdulillah tak kirain tidak datang, ya kan? Ternyata datang. Halo, halo, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Pagi gimana kabarnya? Pagi ini sehat.
2: Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini sehat banget.
0: Alhamdulillah. Ada Feren sama Yasfa. Kemarin aku ketemu Yasfa loh. Tak colek-colek gini loh. Loh, beneran? Kemarin gak itu liat. Kan saya ke standnya pemerintahan loh, di situ kok ada Yasfa.
1: Oh,
0: lagi lagi foto apa? Itu foto pekan.
1: Foto booth.
0: Iya.
1: Oh. Karena saking ramenya orang ya pada saat pasar.
0: Oh, ternyata juga ikut meramaikan hari jadi Kabupaten Magetan ya ke-351. Oke. Iya. Kalau boleh tahu Yasfa sebagai apa di sana itu? Kemarin itu kok pakaiannya kayak apa ya, perwakilan apa ya namanya itu, anak muda.
1: Perwakilan anak muda. Kemarin kebetulan saya diamanin menjadi stand, menjaga stand itu sebagai putra-putri semasa.
0: Oh ya, kayak Bagus Dia maksudnya ya, gitu loh.
1: Dalam lingkup sekolah
0: itu. Sama siapa kemarin itu?
1: Kemarin sama Elizabeth.
0: Oh ya, Elizabeth. Oke. Teman-teman di sana bergantian atau setiap harinya kamu gitu?
1: Kebetulan satu stand itu kan beberapa SMA. Jadi mungkin kita shift dari beberapa SMA. Jadi mungkin kemarin SMA 1, terus hari ini mungkin dari SMA 1 Pelawasan, seperti itu.
0: Oh gitu, oke. Keren-keren. Kabarnya sehat semuanya ya teman-teman ya?
1: Sehat-sehat.
0: Alhamdulillah. Pagi ini kita ngobrolnya tentang permasalahan yang sering dialami remaja nih ya. Kalau Feren sama Yasfa, hal apa yang sering permasalahan yang sering kalian hadapi untuk saat ini?
2: Mungkin untuk saat ini permasalahan kita adalah banyaknya tugas yang ada di sekolah. Dan kita tuh pulangnya semakin sore ya gara-gara gitu. Banyaknya tugas ini.
0: Oh gitu, berarti permasalahannya ini pulangnya sore ya. Terus ada lagi, selain permasalahan tentang pembelajaran, mungkin pertemanan pernah mengalami permasalahan pergaulan gitu?
1: Betul, sekarang mungkin pergaulan juga kita kan kadang kita tuh kayak susah memilah tuh mana sih pergaulan yang positif, mana pergaulan yang negatif. Karena sekarang itu teman-teman tuh memiliki pergaulan yang mungkin cukup luas, jadinya kita susah memilahnya. Jadi itu tantangan buat kita.
0: Oke. Tapi kalau permasalahan pasti banyak ya, sering dihadapi ya. Tapi kalian menghadapi permasalahan itu dengan seperti apa kalau boleh tahu?
2: Mungkin kalau dalam satu circle pertemanan nih, kita harus bisa menghandle diri kita sendiri. Kalau kita berteman sama orang baik, otomatis kita juga jadi baik. Kalau misalkan kita orang jahat, kita juga ikut jahat. Jadi kita harus pintar menghandle diri kita masing-masing sih, mau milih yang berteman dengan orang baik atau orang jahat.
0: Iya, betul ya. Jadi harus benar-benar bisa memilih pergaulan atau pertemanan ya. Betul. Wah, tadi dengerin jinglenya keren ya.
2: Keren banget.
0: Nanti ada dua, ada slow rock, ada versinya pop remix, dan juga yang barusan didengerin. Wow, ya, keren ya kan. Oke, mungkin nanti kalian sendiri juga bakal siaran sendiri nih ya kan, rencananya. Jadi tanpa saya nih. Wah. Aduh. Jadi lebih keren nih kayaknya ya kan. Jadi anak muda di apa ya, sekarang dikembangkan ya, karena sekarang itu anak-anak itu kadang mau curhat pun kadang malu ya kan, kalau sama keluarga ya kan, biasanya rata-rata mereka curhatnya kepada teman ya kan. Nah, di situ nanti teman-teman kalian bisa curhat dan kalian bisa memberikan solusinya, saling berbagi solusi kan, keren kan ya kan. Nah, tapi kalau bicara soal yang namanya permasalahan yang sering dihadapi oleh remaja ya kan, apalagi usia SMP hingga SMA ya, pasti beda-beda. Kalau SMP mungkin masih apa ya, mungkin ya dihadapi permasalahan cuma uang saku ya kan, uang saku sama mungkin pergaulannya ya kan. Terus yang SMA ini mungkin lebih berat karena pulangnya harus sore ya kan. Tidak ada waktu untuk mungkin apa ya,
1: free
0: nongkrong
1: time.
0: Tapi kalian ada waktu nggak untuk nongki kayak gitu?
2: diusahakan disempatkan. Betul. Karena kita juga pastinya butuh refreshing ya ini.
0: Oh gitu. Tapi keren deh untuk teman-teman dari SMA 1 ya, walaupun pulangnya sore tetap harus semangat ya kan. Betul. Apalagi kalian kelas 2 ya.
1: Kelas 2.
0: Jadi persiapan nanti kelas 3 pasti lebih sore lagi ya kan. Makin berat ya kan. Betul. Ya, semoga ini untuk demi masa depan kalian begitu ya. Oke, mungkin sahabat Rasi yang mau ikut merapat boleh silakan di teleponnya di 0351896137 atau bisa di WhatsApp-nya juga boleh ya. Jadi sahabat Rasi bisa merapat melalui jalur WhatsApp, boleh teleponnya di 0351896137. Mungkin sahabat Rasi bisa memberikan solusinya jika pelajar atau remaja ini mempunyai permasalahan yang sering dihadapinya. Monggo ya, bisa berbagi informasi lewat teleponnya di 0351896137 atau bisa di WhatsApp-nya juga boleh di 0811302906 ya. Dan juga jangan lupa nonton visual kami di Xpeace Radio dan juga di rasiofm.co.id. Nah, ada di telepon nih, kita angkat dulu ya.
1: Boleh, boleh.
0: Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum adik-adik.
0: Waalaikumsalam.
3: Dan juga Mas Agus.
0: Kok aku gak dipanggil adik?
3: Sudah, Mas Agus.
0: Oh, tak kirain adik aja. Sama-sama dengan anak-anak SMA.
3: Mau gitu. Dipanggil adik.
0: Iya, karena biar seumuran gitu ya kan. Kita kan sering nongki gitu ya.
3: Ya sudah. Ulang ya. Halo, selamat pagi adik-adik dan juga adik Agus di Genzi.
0: Oke, siap kakak. Kakak atau gimana nih manggilnya enaknya?
3: Oma.
0: Oh, Oma. Oke, siap Oma.
3: Iya, ini saya tertarik banget Mas Agus. Soal tadi Mas Agus ngendikan FOMO di kalangan remaja, bullying, terus kayaknya pertemanan yang gimana ya, suka menjelekkan teman di hadapan teman lain, kayaknya itu sih yang sering terjadi. Benar nggak ya, kak?
0: Benar kayaknya. Benar nggak sih?
1: Betul.
3: Gini Mas Agus ya, jangankan untuk usia remaja SMA, yang seusia Oma, mohon maaf ya, ini kan Oma ada klub kayak senam gitu kan ya. Nah, itu juga ada seperti itu Mas Agus ya. Dalam suatu perkumpulan senam suka menjelekkan teman yang satu, nanti berbaur apa di hadapan teman yang lain, akhirnya mempengaruhi gitu kan. Terus mempengaruhi temannya dia gitu loh maksudku. Nah, untuk ikutan membenci, jadi kayak semacam dia itu manipulatif gitu ya Mas Agus ya.
0: Betul.
3: Dia itu manipulatif. Dan ini saya juga nguping ini Mas Agus. Jangankan anak SMA, orang tua, anak SMP juga seperti itu. Saya suka nguping di jendela itu Mas, di jendela salon itu kan anak SMP ngumpul. Iya seperti itu juga gitu loh. Ini kalau di kalangan remaja seperti SMA, adik-adik ini ya, Oma itu pengen tahu gimana caramu tahu kalau seseorang temanmu itu benar-benar tulus atau cuma ada pas lagi butuh aja.
0: Yasfa kayaknya, Yasfa kayaknya.
3: Yang tulus yang seperti apa, yang pura-pura seperti apa. Terus misalkan ini, Oma bingung karena Oma juga ada di posisi itu gitu loh. Seandainya adik-adik ini di apa ditempatkan pada posisi teman ya kan, membenci dirimu tapi dia manipulatif terhadap teman-teman yang lain gitu. Ini cara solusinya gimana? Soalnya Oma belum tahu. Selama ini yang Oma apa hadapi, Oma jalankan itu cuma diam tersenyum gitu aja. Kalau menurut adik-adik gimana?
0: Oh gitu, oke.
3: Ini ini benar-benar masalah yang dihadapi dari kalangan bawah sampai dengan atas, Mas Agus ya. Maksudnya atas itu dari orang tua gitu juga seperti itu, karena sekarang eranya itu lagi kelompok-kelompok gitu ya. Entah betul. Itu di sanggar, entah itu di klub apa gitu, ada itu. Dan di situ yang toksik yang mana, yang tulus itu yang mana, kita itu hampir nggak tahu. Ini benar-benar topik yang bagus banget, Mas Agus. Aku suka gitu katanya.
0: Siap.
3: Iya. Nanti mohon dikasih pencerahan meskipun apa kita sudah tua, nanti biar tahu cara menghadapi dan sebagai korbannya dan juga sebagai teman yang dimanipulatifin gitu, yang diajak untuk membenci itu caranya gimana?
0: Oke.
3: Ini semoga nanti pendengar Rasi yang merasakan hal seperti ini bisa belajar dari sini ya, karena Rasi itu begitu banyak informasi yang sangat berarti buat pendengarnya.
0: Oke, gitu. Siap, terima kasih.
3: Terima kasih ya Mas Agus juga.
0: Thank you.
3: Semua sehat selalu. Siap. Semangat belajar, jangan lupa setiap mau berangkat sekolah mohon doa restu dari orang tua.
0: Oke, siap.
3: Terima kasih. Dan assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kalau pertanyaan yang disampaikan oleh Uma Puspa tadi, kalau kalian mengalami apa ya namanya dibenci ya kan? Gimana?
2: Menurut saya ya, kalau misalkan ada orang yang gak suka sama kita, itu pasti akan hak mereka ya untuk gak suka sama kita. Tapi yang kita harus lakuin tuh, kita harus tetap bersikap baik kepada orang-orang. Jangan jadi ikutan jahat. Karena pastinya ya, kalau kita bersikap baik, lingkungan yang baik itu pasti akan mendekati kita. Seperti itu.
1: Betul-betul. Terus juga namanya pertemanan itu kan pasti pertemanan yang baik itu pastinya dimana pertemanan itu pada saat kita kondisi susah, sedih, senang itu kita merasakan bersama-sama. Jadi kita pintar-pintar memilah mana sih kumpulan yang positif, mana yang kumpulan negatif. Sebenarnya kita butuh circle ataupun kita kumpulan, tapi kita juga butuh membangun dalam kumpulan tersebut, kita membangun kegiatan-kegiatan yang positif ke depannya.
0: Oke.
1: Terus untuk lain sebagainya, kita harus membangun relasi sebanyak mungkin dan juga membangun relasi itu secara positif.
0: Oh gitu. Oke, siap. Oke, thank you Yaswa ya, dan siap juga Feren. Feren. Oke, selamat pagi untuk sahabat Rasi yang mau ikutan merapat. Sabar dulu ya, kita dirikan dulu satu single dari Ceylon 7 ya. Ada Sahabat Jadi Sejati.

0: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Iya, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Tidak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi nggak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
0: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
3: Kamu punya keluhan penyakit dalam? Klinik Penyakit Dalam Rumah Sakit Sekarwangi Magetan siap melayani Anda bersama dokter spesialis penyakit dalam. Klinik ini telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Berobat jadi makin mudah dan nyaman di Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.

0: Transisi Media,
1: Kreasi dan Informasi.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya, terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Winscare
0: Transisi Media,
1: Kreasi dan Informasi.
6: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
7: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, nggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
6: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
7: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan-bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
6: Wah, lengkap sekali ya.
7: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
6: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
7: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
6: Mantap! Ada promo menarik nggak?
7: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
6: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
7: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
6: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
7: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.

0: angile pol banget.
1: Napa le bukatmu kok sendre mimi lae?
0: Aku golek utang rono rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh, Bu.
1: Sano men leh yo, ngono e kok repot. Eh sayo ndang tater.

0: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman, pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
1: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
0: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
3: Magetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
4: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
5: Berbagai destinasi wisata seperti Telaga Sarangan, kawasan pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas, hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
6: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
7: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
8: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
9: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6 Rasi FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
10: Magetan punya radio visual, yaitu Rasi Media.
11: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
2: Saat ini pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat.

0: Oke, sahabat Rasi Media ya, pagi ini masih ditemenin dari anak-anak broadcast ya. Broadcast masa, broadcast mana? SMA 1 Magetan. Ya, sesuai dengan jingle ya, keren ya. Oke, pagi ini kita membicarakan tentang permasalahan anak muda ya. Biasanya juga ada masalah dengan keluarga juga pernah kan kalian. Pasti tidak cocok dengan orang tua. Apa yang mungkin sering kalian permasalahkan sama keluarga? Mungkin sering bertengkar dengan orang tua atau mungkin menghadapi apa ya permasalahan mungkin uang sakunya kurang kayak gitu. Pernah gak kalian berantem sama orang tua kayak gitu?
1: Kalau dari aku sih pernah ya, soalnya mungkin kita beda generasi,
0: iya,
1: jadi
0: betul.
1: Sudut pandang kita tuh terhadap suatu masalah tuh berbeda. Jadi kayak sering bertengkar tapi sering maafan juga ini.
0: Gak mungkin lama-lama, kalau iya. Lama-lama kalian gak dapat uang saku nanti ya. Biasanya karena kalau anak muda kan mungkin kalau zaman dulu orang tua, mungkin mungkin orang tua kalian zaman mudanya itu kan dulu kalau bermain pun kan kadang habis maghrib harus ada di rumah, gitu ya kan. Pulang sekolah harus ada di rumah ya. Tapi kalau sekarang kan banyak kegiatan seperti ekstranya belum. Terus ada kegiatan ngerjain kelompok juga ya kan. Kadang orang tua kan, anakku kemana ini ya, jam sekolah kok belum pulang kemana kayak gitu kan. Kadang orang tua itu tidak percaya ya kan. Mungkin dengan apa kalian meyakinkan orang tua kalian kayak gitu?
1: Ya mungkin kita ngeyakininnya dengan live report ya, kadang ngechat kalau jam segini kita lagi di sini, lagi ngapain, sama siapa aja, terus pulangnya jam berapa. Jadi kita memberikan kepastian biar anaknya tuh nggak dikira hilang gitu ya.
0: Hilang kayak apa aja hilang ya kan. Tapi kalian sering ya, berarti kalau ada kegiatan di luar pasti video call, kalau nggak kirim foto kayak gitu ya.
2: Iya sering.
0: Seperti kemarin nih Yafa sampai jam berapa di standnya?
2: Kemarin sampai jadi jam 9 lebih 15-an.
0: Oh gitu, ya. Alhamdulillah berarti tidak terlalu malam gitu ya kan. Jadi langsung pulang atau nongkrong di Yayo?
2: Langsung pulang.
0: Oh, oke, siap ya. Sombong ya kemarin itu gini saya. Yes, why ini? Wah, ini kayak kemarin yang datang ke SMA tapi aku lupa namanya. Mau manggil lupa namanya. Ya wis lah, nanti aja kalau ketemu di Rasi ya saya bilang gitu aja. Ada yang telepon, kita angkat dulu ya. Halo, selamat pagi.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bertiga ya Mas Agus.
0: Iya.
3: Baru lagi, anak baru lagi itu. Ganti-ganti ya.
0: Iya, karena itu banyak nih broadcastnya semasa.
3: Ya, SMA 1 ya, itu kelas berapa? Salam kenal dulu, Mbak. Sama siapa, Mas siapa, sama Mbak siapa itu?
2: Baik, Ibu, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yaswa Skanusuki, Ibu dari SMA 1, broadcast SMA 1.
3: Yaswa, satunya Mbak.
0: Gak apa-apa, panggil Mbak aja gak apa-apa.
1: Nama saya Feren dari SMA Negeri 1 Magetan, kelas 11 Ibu.
3: Iya, Mbak siapa? Lupa.
0: Feren sama Yaswa.
3: Oh, Feren sama Yaswa. Ya, mudah-mudahan kamu berdua nanti ke depannya apa yang diceritakan sukses.
2: Amin.
3: Belajar yang benar, belajar yang selalu istiqomah ya. Soalnya sekolah itu yang membiayai orang tua. Ini aku mau masukin apa ya, yang tadi ya, yang tadi diomongin masalah apa apa Mas Agus tadi yang dipermasalahkan itu
0: apa?
2: Kesehatan mental.
3: Apa ya?
0: Yang mana? Yang mana?
3: Yang pagi itu loh, apa namanya, orang tua ibu-ibu harus kumpul gini itu ya. Ini gini ya, aku ini ya cuma ini dari pengalaman ya. Dari pengalaman gini, kalau berteman itu ada yang positif ada yang negatif ya. Kalau pengen teman banyak itu nomor satu jaga mulut kalian. Kalau pengen teman itu percaya sama kita, jangan sampai kita menyakiti hati teman kita. Jaga persaudaraan, jaga persahabatan, jaga rahasia teman. Kalau ada teman ngomong-ngomong itu jangan sampai kita ikut campur gitu mas.
0: Oke. Ya Yasma jangan terus, jangan ngomongin saya ya.
2: Enggak mas.
3: Terus gini, kalau punya sahabat yang benar-benar dari hati ke hati itu, ya kita harus jujur, omong apa adanya. Tapi kita harus bisa menyimpan rahasia, terutama itu kalau teman sejati loh. Jujur, jadi nggak ada permasalahan, ada masalah apapun jangan disampaikan ke teman yang lain, buat diri kita sendiri. Digembol gak, medokol juga gak kemerosak, ya tau Mas Agus.
0: Iya betul.
3: Jadi, kita bisa menyimpan rahasia teman kita, jangan sampai adu domba. Kalau pengen rukun, jangan omong sini omong gitu. Lah, satu lagi, kalau ada teman yang rasan-rasan, kita gak boleh dengerin, gak boleh ikut campur, pergi aja. Nanti kalau kita denger ya, mesti setan dia mesti ngomongi. Melu. Otomatis. Ya otomatis, misalnya ada temanmu yang gak suka ngomong ini gini. Abaikan saja, mendingan pergi sementara gitu aja. Itu untuk menjaga kemungkinan yang tidak kita inginkan. Enggak, aku cuma masukan. Terus lagi, kalau keliru sama teman itu wajar ya, ada kekeliruan, ada kesalahan, salah paham. Nah itu kita harus menyikapi dengan kepala dingin, dengan hati yang jangan gerundel, terus jangan sakit hati, diima aja kalau ada masalah. Nah nanti kita kalau sudah kepala dingin diselesaikan berdua. Kalau yang salah siapa, aku apa kamu, itu segeralah minta maaf. Itu jalan satu-satunya anak-anak.
0: Oke, siap.
3: Yang satu lagi yang ada masalah dengan orang tua itu mesti ada masalah ya keluarga itu. Nah, kita bagi anak kalau mempunyai kesalahan, yang salah itu orang tua apa kita, segeralah minta maaf. Itu nomor satu.
0: Oke, saya minta maaf
3: sampai orang tua. Jangan sampai orang tua itu kecewa. Orang tua itu nggak pengen dikasih apa-apa, cuma ucapan. Nggak pengen dikasih uang, nggak pengen dikasih apa sebagainya, cuma ucapan yang enak. Cuma itu. Ini diriku sendiri loh.
0: Oke. Anu, siap.
3: Jadi kalau kata-kata yang nggak enak itu paling sakit di hati.
0: Oke.
3: Jadi orang tua itu cuma minta ucapan yang enak, yang lembut itu aja. Ya cuma itu.
0: Oke,
3: okay,
0: siap.
3: Mas Agus,
0: terima kasih.
3: Bisa untuk semuanya saja.
0: Oke.
3: Okay. Nanti yang itu anak berdua mudah-mudahan sekolahnya sampai tuntas kelas 3, lulus kuliah.
0: Oke. Okay.
3: Tekun dengan istiqomah.
0: Siap.
3: Wajah aku Mas Agus ya. Itu aja waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Bu.
0: Ada Tante Sri Huning ya, yang ada di Sultan Kepera Sabri Magetan ya. Ini dekat dengan Feren kayaknya. Kamu mana Feren rumahnya?
1: Saya KPR Terung.
0: Oh, KPR Terung. Kalau Yasfa?
2: KPR Kandang Ayam.
0: Berarti dekat kamu ya. Oke. Okay. Berarti kamu kenal Dokter Artana dong?
2: Dokter Artana? Belum tahu.
0: Waduh. Oke, yeah. Baik. Ya sudah, nanti tak kasih tahu ya. Oke, untuk kesempatan pagi kali ini yang mau ikutan merapat boleh ya. Untuk kesempatan pagi kali ini bisa lewat teleponnya di 0351 896137, atau bisa di WhatsApp-nya juga boleh ya, karena masih membahas mengenai permasalahan-permasalahan yang sering dihadapi oleh para remaja ya. Tentunya nanti kita akan bahas bareng-bareng. Tetap merapat di Rahasia Media. Kita hadirkan dulu satu single dari tembangnya Judika. Kalian kenal enggak sama Judika?
2: Kenal.
0: Oh, kenal banget. Ya udah, kita hadirkan ya tembangnya, bukan dia tapi aku.

0: jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es teh dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
3: Hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
5: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, nggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
4: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
5: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
4: Wah, lengkap sekali ya.
5: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
4: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
5: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
4: Mantap! Ada promo menarik nggak?
5: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
4: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
5: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
4: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
5: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya.

toko bangunan Sarikuna 2 Bandar, telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sarikuna 2 Plausan, 0856-0403-8728. Depo Sarikuna 2 Cepoko, 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sarikuna 2 Bandar, solusi

0: Oke, sahabat Rasi Media, kembali lagi bareng kita bertiga. Ada Yasfa dan juga Feron ya, dan juga saya Algui. Keikutan bahasanya Feron nih kayaknya ya. Hari-hari ini ada kegiatan apa saja di sekolah Yasfa?
1: Kalau hari-hari ini sebetulnya nggak ada sih, lagi free aja.
0: Gimana hasil ulangannya kemarin? Sudah keluar atau belum?
1: Sudah.
0: Sudah, gimana hasilnya?
1: Lumayan memuaskan.
0: Oh, alhamdulillah. Kalau Feren kayaknya kok ragu kayaknya.
2: Ada beberapa yang alhamdulillah, ada beberapa yang masya Allah ini.
0: Rata-rata berapa nilainya kalau boleh tahu?
2: Sekitar 80.
0: 80?
2: Iya.
0: Ada yang 100 gak teman kalian satu kelas?
2: Kalau itu kurang tahu ya, soalnya ya, mereka tidak mau menceritakan.
0: Oh, tidak mau menceritakan ya, dipendam sendiri ya kan. Tapi ada nilai yang sangat jelek menurut kalian apa?
2: Kalau dari aku sih ada ya, matematika wajib ini.
0: Oh, matematika.
2: Iya.
0: Kalau Yasfa apa yang paling rendah?
1: Kebetulan belum ada yang masih rendah. Kebetulan lumayan memuaskan karena yang baru keluar baru dua.
0: Oh, baru dua. Seharusnya berapa mata pelajarannya di apa ulangan kemarin?
1: 10 lebih.
0: 10.
1: Iya, 10 lebih.
0: Oh, gitu. Masih banyak ya yang belum keluar ya. Oke, semoga aja harapannya nilainya bagus semua ya kan.
1: Amin, amin, amin.
0: Nah, tapi kalau dari nilainya itu yang sudah kalian dapatkan, puas enggak atau kurang puas?
1: Pastinya masih belum puas karena nanti kedepannya bisa ditingkatkan lagi.
0: Gitu. Oke, okay, ya. Siap ya. Berarti walaupun sudah puas harus lebih puas lagi ya
1: betul,
0: kan
1: betul.
0: Karena nilai kalau semakin lebih bagus lagi kan lebih bagus ya. Betul. Apalagi dengan motivasi mungkin teman-teman kalian yang sudah mendapatkan nilai bagus, kalian harus sama nilainya. FOMO lah.
1: Iya, FOMO positif.
0: Nah, FOMO positif. Betul, betul ya. Nah, tapi kalau bicara lagi soal permasalahan anak remaja ya kan, mungkin juga pernah mengalami masalah gaya hidup atau pencarian jati diri ya kan, karena tidak puas dengan bentuk tubuh atau penampilan. Itu kalian pernah nggak ngalamin kayak gitu? Kurang pede dengan bajunya atau mungkin kurang pede dengan penampilannya kayak gitu, pernah?
2: Kalau dari aku sih pernah.
0: Kalau cewek pasti, ya,
2: pasti pernah.
0: Kalau cewek pasti ya kan. Kurang bedaknya sedikit aja sudah enggak pedenya. Kalau cowok gimana? Yasfa.
1: Kalau yang namanya minder ataupun insecure itu pastinya pernah. Tapi dengan kita terus coba paksakan untuk keluar dari zona nyaman kita. Kita harus bisa mengurangi rasa minder insecure itu sendiri dengan apa? Kita melakukan pengalaman-pengalaman yang positif kayak gitu.
0: Oh gitu. Nah, tapi kalau sampai sekarang ini kan kalian sudah memasuki tahap pertengahan ya. Pertengahan habis itu kan nanti kalian kelas 3 kan.
1: Betul.
0: Nah, saat ini dari kalian berdua ini sudah menemukan hobi kalian belum? Hobinya apa gitu? Kalau saya hobinya makan.
1: Sama.
0: Hobinya
1: sama
0: apa?
1: Kalau gitu.
0: Makan.
2: Ya, hobinya salah satunya ini berbicara kepada banyak orang.
0: Oh gitu. Hobinya berarti public speaking.
1: Public speaking.
0: Oh gitu. Oke. Okay. Kalau saya hobinya makan. sama jalan-jalan ya.
1: Oh,
0: itu bisa biasanya itu. Imbang kan?
1: Iya,
0: jalan-jalan sambil kulineran. Bikin vlog ya kan? Jadi konten kreator dong.
2: Boleh.
1: Menguntungkan juga.
0: Menguntungkan juga ya. Oke, saat ini sudah pukul 9 lebihnya 24 menit ya. Mungkin tinggal 6 menit aja ya kita menemani sahabat Rasi. Yasfa atau Feron punya pesan untuk teman-teman kalian atau mungkin pesan untuk orang tua yang saat ini mungkin monitor Radio Rasi ya kan. Sekali disalamin dong. Bu siapa? From Indah juga biasanya kalau pagi dengerin. Ini tadi tumben ini tadi biasanya WA. Biasanya WA. Ini tumben tidak ini tadi. Berarti orangnya tidur. Kalau enggak orangnya jalan-jalan ya kan.
1: Aduh.
0: Oke, disalamin nih teman-teman kalian.
1: Oke, baik, selamat pagi untuk pemirsa-pemirsa dari seluruh Kabupaten Magetan. Jangan lupa terus kita tingkatkan diri kita untuk menuju ke pribadi yang positif. Terus kita menjaga pergaulan dan juga jaga mental kita, karena mental itu adalah suatu hal yang penting. Karena kalau misalnya kita memiliki mental yang kuat, kita berarti memiliki personal yang baik untuk semua orang dan juga bisa bermanfaat ke semua orang.
0: Oke, kayak gitu. Siap. Kalau Feren?
2: Ya, Sobat Rasi, kalau ada masalah kita bisa nih cerita ke orang lain biar kita nggak merasa sendiri.
0: Oke.
2: Jadi jangan dipendam sendirian itu masalahnya.
0: Oh ya, siap. Oke, siap. Thank you ya untuk Feren. Thank you untuk Yasva sudah mampir ke Radio Rasi Media untuk kesempatan pagi kali ini. Semoga nanti gebrakan di awal November ya kayaknya ya, awal November. Awal November kayaknya cocok nih ya untuk gebrakan baru dari broadcast semasa Sotrasi yang akan menemani panjenengan setiap paginya. Betul. Begitu ya. Kita bertiga mohon pamit. Habis ini nanti ada angkringan di Bakarso. Jangan kemana-mana, tetap merapat terus ya bersama Rasi Media. Kita bertiga mohon pamit dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Jawab dong. Pizza.

别叫爸爸。

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya. Rasim Media.

Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.

Sento ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan. Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko

0: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Ribuan warga desa Kedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati halaman.
0: Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya.
5: Rasi Media, Rasi dan Informasi.

datang ke instalasi gawat darurat atau IGD. Pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Transmedia, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.

0: Erre! Che la Monica? Erre! Gue kira rasa gue coy nengar pelabang gue nanya apa lah musiran? Lo ke waduh menkol rada ngetan ngono apa rada lah
1: wis pas
0: lo wong kok siaran ada ning kono tuas kowe ning kono pisan apa ning kuburan kono.
1: Ya Allah, wah, ya kok, Allah, ya Allah.
0: Kaya alergi ya.
1: Alergi. Yo kamera.
0: Alergi kamera lo.
1: Gak. Oh. Ya kan gak ngerti to, Mbak, nek gak pas.
0: Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kok kaya ceramahnya mbok sauri?
1: Lah kan salam pripun oh, iya. Ya Allah.
0: Alhamdulillah pinanggen malih wonten angkringane session 2. Nggih. Okay. Iki nganggo session lho, Nduk.
1: Oh, oke. Okay.
0: Kira session pertama kan wis tamat.
1: Oh.
0: Iki session 2.
1: Session cuma episode.
0: Heeh. Dik ben kan session 1 kan karo ngatini iki session 2.
1: Karo sinten hak niki?
0: Session 2 meet in Yumni. Alright, aku iso bahas warna bahasa Inggris to. Alright. Yes. Apa? Yes is pentol goreng. Aku ngomong-ngomong pentol goreng gedonku ra kapran, Nduk.
1: Kenapa?
0: Aku ki dinge jawaku ki dolan ning anu hari jadi.
1: Ya Allah wis rono.
0: Lho wis kok kene sing buka lho.
1: Masya Allah.
0: Lho kene ki undangane sangka PDAM nek, BBBD nek, sangka SMA 1 nek. Sangka anu KUA yo nek, Nduk.
1: Ya Allah, aku tak nekani to, Mas, tak sik.
0: Wis aku tak daftarne arek nikah masal, Nduk.
1: Seenak ya Mbah.
0: Wah, ora enak ya.
1: Seenak.
0: Lah iya makane sirku ning KUA daftane kowe tibane ora ono.
1: Lah calone kan dereng enten.
0: Enenge anu kuwi lho, Nduk. Anu pertanian kuwi lho.
1: Astagfirullah. Apa kuwi kon bakulan?
0: Ya ora, kuwi arek golek bibit tanaman ku enak. Wong PDA AM lho, Nduk. Tak kira ki yang melayani air minum ngono kuwi ta. Lah tibane bakulan anggrek barang. Wah, aku tuku rego 340.
1: Lho gak di diskon.
0: Ya di diskon jane.
1: Terus malah
0: diskone 15% ora yo rugi.
1: Ya Allah sakno.
0: Ning alhamdulillah, Nduk. Dengan di grand opening-nya hari jadi Kabupaten Magetan ke-351 Magetan Udan. Gunamu Udan para dingi.
1: Mok grimes ketoke udane dipek ning Magetan.
0: Syukur.
1: Gak kok mok klitik
0: ngono. Tanah kuken dosa wong madhasa.
1: Lah biasane ngawi sing udane akeh.
0: Lah ya kuken dosa.
1: Gak.
0: Lah iya buktine Magetan ayem tentrem udan lo jinawi.
1: Lah berdidungeni kan anu mari kita berdoa bersama hari ini. Lah
0: nek kowe jajal kok berdoa oh jajal diwe udan apa ora.
1: Iya aku wis berdoa.
0: Ning aku iki ngerong dina iki berdoa, Nduk.
1: Apa?
0: Muga-muga ora udan.
1: Lho. Lah iya apa?
0: Lembah kok bar iki ngunduhi jagung kok e.
1: Di open.
0: Kok di open regane cudane 5000 repes.
1: Lho sithik ta?
0: Eh?
1: Sithik. Kan jagung larang.
0: 5000 lak ping. Ah iya.
1: Gak apa-apa lah, iki kan sithik.
0: Iya iki regane jagung regane 7500.
1: Lho, kok akeh men?
0: Lho, gunamu piro?
1: 72.
0: Weh, koruptor wi.
1: Ya Allah malah saurunge mok pitu.
0: Wong nggone mbah e kuwi padha jagung rung tuwek wis padha dipeki dadi pipil dadi do.
1: Heeh. Nek diseletne gak usah dipipil, Mbah.
0: Lah cek terus ya ora kena di slapne to.
1: Lho kan panas pisan.
0: Ya urung iso di slap ya hajur no omongmu. Mergo mburu rego iki kan untuk mumpung apik ning ya to nduk. Aku dek iki mendatangi pertanian, Dok. Mempertanyakan tentang pupuk bersubsidi. Lho kok ning gone Mbah Karso ene sing ngadol kok 220.000 per sake jajal.
1: Oh, kuwi cuma entuk siji.
0: Ya entuk siji no.
1: Oh, nek nggen kula entuk telu.
0: Nek nek aku titip, Dok.
1: Lho kan niku subsidi pun enten datane.
0: Lah ya nyilih datamu to.
1: Ya wis dienggo to nggone Pakku.
0: Ya omongnya kleru ngono dik ben ngono.
1: Ya gak iso.
0: Iso.
1: Es
0: gak bisa. Dan kok tak sile datamu engko.
1: Allahu
0: akbar. Lah apa tanggo plecitan datamu?
1: Eh. Wong kok
0: plecat
1: plecet.
0: Iki urung apa-apa ening sing telepon ngene iki nek karepe piye jal?
1: Oh nggih, sinten. Oh wes enten pelanggan.
0: Alah-alah, wifi nuno teh kok yo telepon, ana wong-wong ki aku jan gumun.
1: Iya lho kok putus-putus niki.
2: Lho, koneksi tidak stabil ki nyapo?
0: Cemplono Magicom lho.
2: Magicome wis entek nasike kan jenang campur.
0: Nenar, bathukmu kok suwe-suwe kaya bathukku gila pe kaya ngono.
2: Mbak Karso.
0: Eh.
2: Batok nonong ini kan jarinya marah yang manis lah.
0: Jari sopo, orang dirubung semut tak. Anu nih, nih. Weh manis pora, nih.
2: Bagai gandenganmu ngerti sopo.
0: Rahasia, orang tak duduk lah. Randulah neng espes,

0: Eh gulane sing mening to saiki mangsamu selerane beda kok. Timbangane
1: rambok wawar, rambok jak.
0: Nyangdi.
1: Mun delok pasar malam dek wingi wisan. Liwas.
0: Lho wong sirku atajak anu kowe iki atajak numpak sepu sepuran kae lho. Anak-anak kae tak tumpak dhewe.
2: Wis tak setlika. Kebaya wis tak setlika, wis gelungane wis tuku, gincune wis tuku.
0: Salahmu ditelepon ra diangkat. Kowe tak telepon.
2: Bocah entuk sampean nomere sampean tak telepon. Tanu nomere Mbah Karso, nomer yang Anda tuju sedang dalam demenan.
0: Wo, tanah. Utu siji ki tanah anu njaluk dilebokne Magicom.
1: Utune iki sing nyantal ya, iki ulang-ulanganmu ngono kuwi.
0: Lah iya.
1: Bocah saiki mbosot hati Pak MC omongane kelenyitan.
0: Anu, aku makane saiki ora payu. Ora ndang oleh. Ora oleh, ora oleh ndang oleh bojo iki lho, ora payu niki.
1: Ora payu oleh bojo, durung mayahi, Mbak. Jane ya wis wayahe tapi jodone durung
0: ketemu. Iya kok seumur 50 tak gek payu ngono wis keot-keot ngono.
3: OMG.
1: Ya Allah. Ya, lemu dongane iki bae kaya musik. Nggih. Terus pirang puluh tahun kas to.
0: Lah ya wis beteng ngenteni umur 50 ta nek.
2: Ngenteni umur 50 sik 30 taun kas lak ngene.
0: Lah ya tanah kuwi sing diarep-arep.
2: Lah ya sik 30 taun kas nek.
0: Kowe ki nyapa ngingat-ngingeti aku e. Oh, video kalau kaya entut.
2: Santet.
1: Enggak dudono ya jali cah ayu kuwi mau sapa?
0: Aja kok marai wong rene.
2: Wong rene isine kok dudono.
0: Nyek men iki kopiku.
1: Jenengane ngombene kudune jahe ngene iki.
0: Lha aku ora lara-laron kaya kowe kok. Kok iso muni aku rondo ngono barang iki piye tegane konsepe?
2: Mung gak padamat, Dun.
0: Iya. Wis ngalio ngalio. Hus.
1: Iki mau lho, apa kuwi mesti sampean ngendikan iki mau lho.
0: Apa teh?
1: Lara tresnoe.
0: Iki ora requestan. Iki ora requestan yo nga anu yo nar.
1: Wani
0: nyanyi ra, lak nyanyi wani.
3: Enggak, oh. Suaraku elek.
0: Kok nyanyine
3: Ya Allah.
1: Ini ubate lah kok aku mati iki iki
3: piye? Terus eh telat.
0: Paksa mbok arani kene iki edan ngono apa piye? Lho tanah. Wi laguku Kak pas munggah panggung karo Angga di spotting ngono kuwi yo.
1: Oh ngono. Heeh. Terus gak oleh request lagu?
0: Ora oleh. Iya, iki angkringan beda siaran ku esuk kaya padha sirmu.
1: Bubuk, kopi, heci, lento, tempe.
0: Ora doyan.
1: Ngerini kono buka warung angkringan.

0: Kene warung ya beda no spaghetti, pizza, apa nang Dok? Hamburger,
1: steak.
0: Steak rumah sampe padane warungmu e.
2: Warungku ning sego pecel jenang campur.
0: Lah panganan jadul. Wes di skip. Wes gede medon wes 8 menit.
2: Iki ngono ya nyedak iki lho nyediani wong cilik-cilik si sobo sawah. Regane iki murah meriah, sego pecel enak.
0: Iya. Ning awake dhewe ora sa level, dina iki ora level.
2: Ngono iki ngene apa?
0: Lho, ombenane cucu. Apa neh?
1: Itu Bu kopi gula aren.
0: Terus apa manganmu ki apa ning cepuk ki?
1: Ini Bu mango sago.
0: Wah, mango sago. Ngenamu apa teh jeruk nipis? Loro kabeh.
2: Enak es kuwut.
1: Es kuwut
2: Jakarta.
0: Alah anu es kuwut ki paling anu kuwi. Apa jenis?
1: Timun,
0: alah-alah panganan apa teku iki? Wes anu, wes wes tak mateni, iya wes tak mateni
2: apa dokro tapi jangkere mendi?
0: Wes roh
2: wes makasih satunya
0: ayo kowe ora bok bidu. Ya tak rahasia no. Ya makasih. Wes. Lek engko laru kowe ya bahaya lho. Itu mesti ngene. Mbah, anu kuwi tak dedekane tapake mantu. Mesti lho. Biyen ngatini dipek mantu
1: ya. Ya ampun kabeh ngono.
0: Mayane sing arep mbah tapake mantu ngono. Kowe aja didudune nduk, aja raleh pokok. Halo.
2: Ngambu dhewe. Wis ekar-ekaran karo Bunda Narti karo Mas Angga.
1: Enggih lah.
0: Lha wong kene warunge wong gaul kok dipadakne warunge wong.
2: Yo bener to.
0: Heeh. Heeh, kene gaul apa peneng kok.
2: Gandene karo Benarti ya.
0: Domongnya.
1: Naik level ini sudahan Bunda angkringannya. Menunya udah beda.
2: Mbak Menik.
1: Ya ya.
2: Pi Mbak Menik to.
1: Nggih, pripun?
2: Benarti lak rong-rong Mbak Menik. Aku lak wis ero.
1: Loh, ngertos kudune Benarti.
0: Aja didudoi. Oh.
2: Ora.
0: Iku ngene, Mbah. Engko den kan WA, Mbah. Tak jadi imbah ngono mesti engko den kan WA delok.
2: Aja sik ben urung wayahe. Kake ben golek dhewe, Mbah.
1: Heeh.
2: Ben golek dhewe. Masa ganteng ngono ora iso goleke wah ciloko
0: iki. Ciloko. Masa kalah karo Karso ning ndi nggon neng. Aku dek ingin ceritane arek anu ndelok pasar malam, Dok.
1: Heeh.
0: Kodaran sik arep mampir nggone Sri Wuning samarku lak dinepi lawang.
1: Lho bahaya to.
0: Heeh, makane aku ra sida mampir terus bablas ning terminal aku.
2: Ya ora nyapa nepi lawang yo malah tak buka to pengen nopo tak tukokne.
0: Lah iya wis mlebu terus mbok nepi lawang aku ra oleh metu ngono lho.
2: Ya ora. Lah aku kok yo dikepri bojomu to.
1: Mbak. Oh. Nggih ta? Nggih pun.
0: Ora rohe lho.
1: Astagfirullahalazim.
2: Astagfirullah.
1: Istighfar, Mbah.
2: Istighfar omong-omong. Aja kaya ngono. Ngono pi nek tenek kok kidul saka gor mampir, Mas yo bengi.
0: Lah mampir, yo edok no kene kok kidul. Kok kidul ki nggawa teng crentel malah kok ngono dirampok entek.
2: Joran malah bali tak gawani.
0: Jarine Narti malah ngene, aja mampir Mbah wingku lak digeret kolore ngono.
1: Astagfirullah, Bunda Narti, jangan ngoten Bunda.
2: Apa-apa Mbah Korso kok mesti api, ora neng sing lawan. Ya ta. Makane mesti api. Makane aja kegere jerame. Aku kat mangke iso guyu kekele wong telu kok iso layanan ya Allah, terus oleh opo.
0: Lho wong saingan omong saingan ngono ae lho. Kono warung tengah sawah kene tengah kota kok.
2: mesti bermutu ta.
0: Lah iya no. Senajan to etang kuburan.
2: Loh, etang kuburan malah rapopo, kena rezekine kok Mbah.
0: Oh, Wih, ni andenge menik wih tuyul.
1: Enggak ada, siang-siang kok tuyul.
0: Lah kuwi apa ora ketok?
1: Aku lo gak wedi. Lengeh, kathah lho niku.
2: Lah ana sik to ben gak nate kan njaluk lagu. Lah wong iki kan ora ning request lagu. Iki kan jaman tani jaduman, ngono lho ben gak nate.
0: Lah iya. Jenenge angkringan, berbagi informasi karo guyonan.
1: Heeh.
0: Lah kok njaluk lagu ngono iki jenenge anu requestan.
2: Ora. Acara ni bahkan sokin rane request benda diling-iling. Mengko tiwas marai pegel. Orang diputer nih jaluk terus.
0: Aku ora lo narung nih.
1: Allah.
2: Aku isok acer. Aku ngerasa ni bahkan sok karu bunda arti. Lah nak iya toh mbak. Nek munggah ke mesti keran-keran. Ya bang lu gigi sensi toya nak ekopang kayak yo melu-melu. Tapi dia melu gerutung.
0: Ya wis gendang iso.
1: Gendang iso.
0: Iso cuci tangan terus bubuk.
2: Mah bubuk, lah ngaku nang kene iki lar jaduman rumah karso. Yayane kon bubuke ya sampe blak to.
0: Lah, jaduman iki rumahmu sing mbayari aku sapa?
2: Ya piye
0: iki, Mbak? Wis rasih dok.
1: Saya terputus.
0: Gah, lu kok aku kon omong kon gue ngrungokne tok penak men. Kene golek ukara teko ndi-ndi kok. Kono ming ngrungokne tok. Lah
2: iya to, kan sebagai penyiar radio kan lak yo nyeritane, ngomong cerita lah.
0: Le terus wes iki tak stop. Weh, harapanmu hari jadi Kabupaten Magetan ke-351 apa?
2: Ya harapannya mudah-mudahan Magetan lebih maju, lebih sukses. Terus rego-rego, anu rego-rego aja larang-larang. Terus sing oh sapa sing wis janji-janji kuwi ya kudu ditepati aja janji to. Sebagian ditepati apa urung.
0: Lah aku gak kuwi aku harapanku. Semoga single mom iki lho. Wis semoga anu segera mendapatkan pasangan.
1: Ya Allah.
0: Contohnya Narti, Sri Huning iki ya, Nduk. Iki ya, Dok.
1: Ya.
0: Iki termasuk single mom.
1: Single mom. Ya Allah.
2: Nah, aku kan ora lho, Mbah. Aku ora butuh lho, Mbah. Wis ngene iki wis bahagia aku. Hidup dhewe ngene iki wis bahagia ora butuh pekak-pekak. Kok gelem golek anu negawean no?
0: Oh iya. Kaya Narti ya bingung landele sikile ya ana. Ora sida tak dongane no ne.
2: Ora, mong wis melek. Wis tak nikmati tak syukuri
0: rumah. Iya. Iya iya iya. Iya.
2: Sehat ya, Mbak. Tukaran ya, Mbak. Ya surukun ya.
0: Iya.
2: Sekene berita.
0: Iya.
2: Mbok menu.
1: Nggih.
2: Menok ning apa ora? Menok ning apa ora? Enak menok apa ora?
1: Menok. Menok dukane. Lha
0: kuwi nunggone andinge kuwi.
1: Oh iya.
0: Kon nomo ta wis dicepai mic barang kok ya ora
1: ngomong. Kok gak ngomong.
0: Ya, ya, wes kita medun, ya, dah iso, ya, ya,
1: ya, ya Allah.
0: Anu, dah cakap ngomong tu, menu.
1: Menu, hello menu.
0: Mulai edan. Ya toh, alucinasi toh, wesan.
1: Ah, pusing.
0: Tularan toh, wesan.
1: Gak len, asik waras banget.
0: Iki pirau.
1: Siji.
0: Wis kleru.
1: Lha pinten?
0: Iki nek
1: loro.
0: Lha iki?
1: Telu.
0: Iki? Eh.
1: Lha gak ngerti, gak ketok kok.
0: Iki pira?
1: Siji.
0: Kleru.
1: Ya, kok kleru?
0: Iki apa?
1: Siji.
0: Kena driji.
1: Ah, apa?
0: Kok iki apa? Genah pertanyaan iki apa?
1: Iya gak fokus to, Mbak.
0: Lah yo driji.
1: Bener, bener.
0: Iki Puspa tempe goreng Mbak enak.
1: Tempe goreng.
0: Terus aku momong putu ae, Mbak, yo. Anu, Mbak, nomere menik piro? Mbak, menik iki umur piro, Mbak? Wis umur piro?
1: Mira, tebakan.
0: Perkiraanku lulusan SMA lagi prai setahun.
1: Wah, heeh.
0: Iya toh?
1: Iya.
0: Terus mbokmu tukang tandur toh? Pakmu ke anu tukang apa nyelet jagung.
1: Eh, uduk, kleru Pak Minggo.
0: Masa tak kleru?
1: Kleru.
0: Anu, mbokmu lak bengi anu toh? Dondom toh?
1: Gak i.
0: Ya kok ora kabeh? Terus piye iki, Jal?
1: Eh, ini salah. Oh, salah,
0: si...
1: salah.
0: Oh, sing salah aku.
1: Iyalah.
0: Masa? Salahku ning ndi?
1: Loh, kan gak bener.
0: Lah sing bener piye?
1: Rahasia.
0: Loh, kok iso rahasia itu kudu roh salahe kudu roh benere.
1: Benere. Apa jalo apa? Piye, Mbah?
0: Jenenge pakmu sapa?
1: Ya, Mah. Masa tak sepil ning kene ku sak donya roh.
0: Eh, menawa ku ngene lho. Oh, anu jenenge Pak Emenik ke iki ngono
1: ku.
0: Nanti mesti goleki ning RT ning Moja Semenarti. Enggak survei nih mau jasem jenenge Pak Iki anak Iki siarannya neng rasi ngono.
1: Gak enek sih ngerti aku siaran neng kene.
0: Roh.
1: Gak.
0: Roh.
1: Gak enek.
0: Teko Mas Kuncung ye.
1: Siapa Mas Kuncung?
0: Ala ora kenal Kuncung mau jasem.
1: Gak.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Sinten iku.
0: Pencipta dangdut campur sari rong roh Kuncung mau jasem.
1: Lu iya toh sek.
0: Sepil jenengnya asli Mbah Anggawani ADW gitu.
1: Oh, jangan.
0: Piye, jenenge iki inisial R. R, anu apa jeneng ngono kae?
1: R. Oh iya iki tak Kuncung. Oh, alah.
0: Ora roh.
1: Oh iki.
0: Wartawanku ning kono oke lho, Mbah. Syukur.
1: Pundi?
0: Ini mau jasem tak?
1: Sinten?
0: Ya rahasia Kuncung.
1: Duh, sak mau jasem ini gak ngerti aku.
0: Gak ngerti tak Kuncung siapa?
1: Potone tak?
0: Tapi wis kenal pora.
1: Gak.
0: Aduh, mak. Gak kui bolone almarhum Didi Kempot raro.
1: Lo kan aku ngerti ini Didi Kempot tak.
0: Oh, romu Didi Kempot tak.
1: Iya.
0: Anaknya piro?
1: Piro ya?
0: Laro. Oh, salah. Salah.
1: Lah pinten?
0: Telu.
1: Oh, telu.
0: Kayak jenenge inisial R, Mbah. Roti. Iya, bener. Sugi telepon ke iklane ya, Nduk ya. iklan iku Sugi Benesu ke.
1: Nanti marah-marah.
0: Ben, jangan kemana-mana dulu, tetap di angkringane Mbah Karso. Sa Jose.
3: Nah, pemirsa, inilah dia Ibu Wati. Tepuk tangan. Untuk menangkan hadiah utama kita hari ini, silakan Ibu Wati menceritakan hal paling teroboh
4: yang pernah Ibu Wati lakukan.
5: Jadi begini ya, saya tuh pernah dapat telepon ngakunya dari BPJZ. Katanya akun BPJZ saya tuh dinonaktifkan karena dipakai buat ngambil obat-obatan terlarang.
6: Ya kan ketakutan dong.
5: Habis itu saya dikasih link untuk download aplikasi.
6: Ya, saya
5: ikutin. Terus saya transaksi lewat aplikasi banknya saya.
6: Habis itu uang saya
5: habis ditransfer kemana-mana.
6: Dan ternyata
5: aplikasi
6: itu aplikasi buat
5: kontrol HP saya dari jarak jauh. Sekarang saya nggak punya apa-apa, nggak apa punya apa-apa lagi, nggak punya apa-apa lagi, nggak punya apa-apa lagi.
7: Jangan mengikuti instruksi dari pihak yang tidak dikenal. Jangan panik, selalu cari tahu kebenaran informasi. Selalu aktifkan fitur keamanan perangkat elektronik. Jaga datamu, lindungi danamu.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Kediri.
9: Rasinsia Diskusi dan Informasi.
10: Bentar deh, apa sih? 321321 itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
11: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
10: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
11: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
10: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
12: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
9: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

0: angine pol banget.
1: Ngapa le bukatmu kok iso ndremi lae?
0: Aku golek utang rono rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung le, Bu. Bu.
2: Sana menleh yo yo ngonoe kok repot. Eh sayo ndang tater nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
3: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
4: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
3: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
5: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
6: Pak Andi. Oh ya Pak, gimana kesehatan mata istri Bapak?
7: Alhamdulillah Bu, setelah ditetesin tetes mata prima netra, penglihatan istri saya berangsur membaik.
6: Tetes mata prima netra Pak? Wah, kalau begitu saya mau coba buat ibu saya deh. Soalnya ibu saya juga sudah lama menderita katarak.
7: Bisa Bu, tetes mata prima netra bisa untuk mengobati berbagai masalah mata. Mata Anda bermasalah atau Anda menderita katarak, mata minus, plus, penglihatan ganda. Kini ada solusi terbaru untuk membantu menyembuhkan mata Anda dengan tetes mata prima netra. Tetes mata prima netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang ampuh mengatasi keluhan mata Anda. Tetes mata prima netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata prima netra dapat juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma.
5: Dapatkan tetes mata prima netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rasio FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
8: Tetes mata prima netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
9: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
10: Messi meraih total 45 trofi.
11: Ma, aku bisa gak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
12: Pasti bisa dong Biorka, potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
11: Apa Mama?
12: Ini loh, minuman malt, susu dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
11: Wow.
12: Plus ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk diminum.
11: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
12: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
13: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol.
11: Yeay, aku juara.
12: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
14: Dari Wings Food,

0: Iki mang aku krungu ya. Krungu nduk. Kowe krungu apa ora?
1: Krungu apa?
0: Anu radione Suki dibianting kuwi.
1: Ya Allah, rusak.
0: Lah ya mesti rusak to wong dibati mak beruh ngono.
1: Gak bisa ndelok radio. Eh, ngrungokne radio.
0: Lah ya wong ade anu wonge telepon ade iklan. Tangan tak sengaja lho.
1: Ya Allah.
0: Ben. Anu Puspa barang rawani telepon iki lho.
1: Lho, lha napa?
0: Anu mesti wedi lak ngompol.
1: Astagfirullah.
0: Wong lak ngompolke terus tekan dinding kwecer kabeh tekan dinding ngono kae. Makane saiki wis ora nate telepon, nak telepon mesti kecer. Wis to, wi kena dititeni, ya to. Ning alhamdulillah ya dari berbagai macam instansi pemerintahan terus pelaku UMKM itu ikut merayakan.
1: Memeriahkan.
0: Meriahkan hari jadi Kabupaten Magetan. Kemarin sudah dibuka langsung oleh Bupati Magetan. Tak kira kowe, Nduk.
1: Wah. Wow.
0: Kok menik kok anu grand opening barang aku. Lho, boso aku raup to. Jabang bayi tiba-tiba pake duduk menik to, tak kira bupati.
1: Kan beda.
0: Tiba-tiba bupati Bunda Nani. Meh podo kok yo nggo jilbab yo podo kowe ngono kuwi. Ki nggo baju anu lurik ngono kae. Oh, alah tiba-tiba duduk menik aku tuas tak geret takon metu ngisin-ngisini aku.
1: Kok serius ini toh, kan kudunya bangga nih aku dari bupati.
0: Yo ngisin-ngisini no.
1: Kok bisa?
0: Lu masa bupati ini sangka luar Magetan.
1: Ya pindah domisili lagi.
0: Raiso kudua asli, kudua iso bupati ke asli Magetan.
1: Golek bojo bupati wae ya. Golek bojo bupati.
0: Lu apa payu?
1: Payu lah.
0: Ngono lho, gunamu ke Magetan udan, gunamu ra udan kok cek ngeyel e. Ndan apa mau bupati, gunamu garing ora enak apa-apa. Kene sing telepon ki sapa ki?
1: Bunda sinten atau bapa?
0: Kok menenge ning kuburan iki tok e?
1: Halo.
2: Assalamualaikum, Mbak.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
2: Ale Mbak menik sing ayu dhewe menik-menik nak niblo.
0: Lha ta lah wedok omongmu.
2: Lah menik-menik kan mesti ayu.
0: Lah ya mesti wedok, masa menik-menik ki lanang. Masa Mbah Karso menik ngono.
2: Ngono. Lah mangkane tak leres sing ayu dhewe lah menik-menik ngono lho jabang bayi.
0: Lho jabang bayi apa ngilani?
2: Gak tau Mbak ngimun ngono lho Mbah jabang bayi ki Mbah.
0: Oh, tak kira anu.
1: Heeh. Sawang ana ya, Mbak.
2: Tak sawang kok kene iki, wah, yene tempo undang suarane kan dia kan
0: celing. Iku tekan sapi itu iki engko.
2: Ya suarane kuwi lho jabang bayi ya Allah. Masyaallah wayune.
0: Yo rasa mbok gunggung kan arti mesti anu ribet engko. Delon WA engko lah dereng kas. Mbah. Jaluk nomere menik Mbah ngono deloken.
2: Oh. Napa salah kula nggih nyuwun ngapunten, Mboten.
0: Lho anakmu wedok ana kaya.
2: Lho anakku cowok enten kalih lho Mbah.
0: Lho wong dik ben ki tak dedek iki to, Dinda kuwi anake wedok. Ya ora diolehne kok.
2: Ora temanan ora nganggo ijazah lho Mbah.
0: Oh iya, marai kuwi.
2: Nek nganggo ijazah ya oleh. Anakku cowok loro lho Mbah. Iso nang omah pertama nang omah nggih gaweane ya serabutan ngelas iso. Ndamel apa niku karena sing ngono ngoten niku nggih saged.
0: Oh.
2: Pokoke sembarang Mbah ngrental nggih saged.
0: Apa?
2: Sing loro nang Jepang, Mbah.
0: Nyapa sing nggih?
2: Sing nang loro nang Jepang niki.
0: Piye? Kowe gelem ora?
1: Mbah, iki to kae, Mbah. Nek nang Jepang.
0: Hayo, piye?
1: Enggak gitu toh, nek nang Jepang.
0: Lha piye bahasane?
1: Wakarimasta.
0: Oh, hayo. Akashiyo, makarimo. Cici, cici.
1: Arigato.
0: Arigato saima.
1: Arigato gozaimasu. Gitu.
0: Saima bakul gedang.
2: Hai.
0: Hai.
1: Hai.
0: Aku mbiyen iki kok Korea lho asline iki.
1: Pripun-pripun, coba.
0: Terus kok Prancis barang terus anu apa kae sing ya Singapura kae. Heeh. Wah, wis teko kono, wis teko kono.
2: Jalan-jalan.
0: Wah. Wow. Heeh, ning Madiun.
2: Oh iya. Wonten pun
0: aku wis teko. Aku wis munggah kaji barang kok.
2: Alhamdulillah.
0: Aku ki asline wis duwe gelar Haji Karso ngono.
2: Alhamdulillah ya ra apa-apa Bang, kok bali nang rene.
1: Nah nggih. Sing asli.
0: Liyane urung teko kono aku ndarani aku puo-puo.
2: Puo-puo. Yang mboten ngoten nek jenengan saged ngrekam mulihkan yang ndongane. Sukses seger waras.
0: Ora iso. Saiki nitip donga iku kudu ngamplopi.
2: Aku gak nitip, Mbak.
0: Lho wong dikir widak ngono kan lho. Ndongane ngono saiki ning kancinge lho.
2: Lah kudu nene ku.
0: Lah iso. Lah
2: kula wis dipikirne widak lho, Mbak, kula malah.
0: Kowe wis didikirne widak.
2: Sampun. Tapi bayar 20.000 Mbak jaman semono niku.
0: Kok iso?
1: Pripun iku, Bun?
0: Kok iso wis pikir didikirne widak barang?
2: Didikirne widak tengene Kiai Ngawi mriko lho.
1: Oh, didoakan.
2: Didikirne widak.
0: Oh, biyen anu apa kuwi jenenge? Rukiah. Bakul uyah kuwi lho.
1: Rukiah.
2: Bakul uyah. Mboten manten kula pun didikirne widak ning kalih bapake kula.
0: Ya alhamdulillah.
2: Jadi ini nak suaya-waya ke serasa ora didikirne widak barang aman.
0: Ya wis iki kok aja suwi-suwi kok den kemakak ngono HP-ne mati nek dulopan ngono kaya lengkeng.
2: Nggih, Mbak, ngapunten. Heeh. Kok tak mandang nggih.
0: Iya, iya.
2: Heeh. Wong ayu menik-menik. Nggih. Tak nawet yo wong ayu.
1: Iya, Bunda.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
0: Jejer golekana, Dok.
1: Napa?
0: Wingi pamite kula tak ngandhep diyen nggih, Mbak, ning isor golekana, Dok.
1: Kene. Ya kan beda, beda tempat.
0: Lha wingi lak ngomong kula ngandhep riyen, Mbak, berarti ning isorku. Endi ya?
1: Ilang.
0: Lah ya tak golek ra eneng e. Wah, apa dicokot semut ya?
1: Astagfirullah ya Allah.
0: Heeh, sugi sidane nesu kok.
1: Ya ampun, Bapak Sugi.
0: Anu dejal anu rayunan Ki Sugi.
1: Ah, mboten ah, kula mboten rayu-rayuan nek mboten purun nggih mpun.
0: Oh, ngono. Oh, berarti we ngono sistemmu ya. Oke. Okay. Berarti anu kilo guys sing pengen anu menik kudu di eling-eling wonge wegal ngrai lek kadung mah ya wis mah aku nyamari yo ngene iki lho
1: lha nggih
0: jan jauh weru sesuai
1: lho
0: menenge cah tak galine informasi lebih dalam lagi soalnya ke anu aku ndelok kasuse ke anu menik ke ben minggu ganti pomo iki gandeng karo iki sesuk so, wis ganti nah.
1: Mboten.
0: Wong dik mben ke cowok-cowokan aku to ning lor terminal. Aku tuku mie ayam cah kae kok ngidul ke nggowo iki kok ngalor ganti iki. Aku wis niten ya.
1: Ngapusi.
0: Ning bedone lak karo Puspa, Nduk.
1: Heeh.
0: Nak Puspa iki wonge setia, Nduk. Jan setia.
1: Kalih?
0: Ya karo ayange no.
1: Oh, nggih.
0: Mm-mm, setia pol kula ayange ning omah ngono gemuati ya to. Yang minta apa? Disuapin. Disuapin. Kula ayange ning sawah dipapak ning sawah. Yang makan dulu. Sini tak suapin.
1: Wah, so sweet sekali.
0: Kula wis panen ngono ku gabah entek nduk sak gudang. Didol dibutuhku yeah. Skin care ki nyapet jane Sri Wuning telepon.
3: Lah wek iki ngono lho Mbak. Anu sapa mamahku saiki nyuapi. Lah nyuapi ning dine sawah.
0: Heeh, ning suapane nggo sekrup kok.
3: Yo bener. Aku ngajar ning ngono. Suapane nggo sekrup. Aku suapane gimana? Ano nek mamah bos pati paat neng ndi ya no arep ngarit sik no papa arep ngarit
0: papa mau ke sawah dulu ya mau Daud papa Daud dulu ya ma nanti uangnya ditaruh di bawah keset
3: mbak kuingnya lo Mbak Mayangnya langsung medon yang ngisor mungkin yang di mbok gulik raneng mbok piye
0: raneng ngajarinnya kula ngadap piye nih Mbak tak kira ngisorku ya
1: aduh pusing
3: ngisor dingklik mungkin jajal gulik ada
1: ngisor dingklik
0: aku samarku lah kelungguhan
1: kepenyet
3: gulik ada Mbak Mentil
1: kok Mentil?
0: Kok sementil barang ngopone si Mentil? Kaya enek ukurane wong-wong iki jane rumah saku.
1: Astagfirullahalazim. Lah iya.
3: Entek kleru lho. Lah kaya ngono karo Mbak Mayang wis ngono. Nek masuke ra gelem munggah wis nesu kae mutung.
0: Kuwi lara dirayu anu menik ra gelem kok.
1: Bu Sri jenengan rayu, Bu Sri kula mboten rayu-rayuan.
3: Aja gelem rayu wong iki ora sak rayu. Nggak, engko harga dirine anjlok kok.
0: Aja. Pira regane?
3: Aja.
0: Menawa iso tautan harga diri.
3: Ya, harga dirine anjlok aja ben masuki ke sing apa sing rayuke mama Hoca biasane kuwi. Aja Mbak Mentik, Mbak.
1: Mana ini Bunda Hoca? Bunda Hoca.
3: Lah, kae lak masuki segalanya, masukiku ngono to.
0: Oh iya, masukiku, sriuningku.
3: Maskar sriku.
0: Wes, berah tenan.
3: Heeh. Nek kudu munggah neh, mongkone mangkane masuki ki aja mbok rayu bene. Engko nek sing rayu Mbak Menik ngono harga dirine jatuh. Eman-eman.
0: Kuwi
3: bagiane Mama Hoca karo Bu sapa? Karo Bu Ari Mediun biasane kuwi.
0: Aku mangkane Puspa ora munggah ya rata rayu harga diri no. Harga diri no.
3: Lah nek ngarso ke, nek ngarso ke ngrayu ya wis wajar, kan lagi layu wong wedok ki wajar nek wong wedok.
0: Saiki ora usum. Usume wong wedok sing rayu wong lanang.
1: Lah.
3: Ora aku mah nek kon wis ben nganggur. Nah, nek ora sing rayu ke kudune Mas Karso rayu nang
1: kono. Lah nggih.
0: Oh ya, ya wis ki ndang medun iklan arke.
3: Ya. Wes gak guyon ana tak rungokne aku ku melu guyungku nek guyune aku melu munggah neh.
0: Ya pempesan lho ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam,
0: Bun. Wong kok ya seneng men munggah iki, munggah iki. Kaya anu apa kae jenenge kuwi sae bolak-balik munggah e.
1: Lho, gak apa-apa tembakan iki berarti payu.
0: Oh iya. Oke, kira-kira sugi ya anu nduk. Wonge anu gandok bakul lempeng.
1: Oh, tambah.
0: Heeh, golek ceperan. Koe mak larane anu apa nunggu perabotane ora payu. Kuwi asline sugi iki ya bermasalah lho, nduk. Bermasalah wonge telepon. Ning iki wayahe iklan iki piye terusan?
1: Ya lah kok iklan terus.
0: Ya sugi ngono kuwi, kek iki 2 menit kas ya ngobar kuwi telepon.
4: Saya Dewi Yoko, saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
5: Oke, Pak. Yeay.
4: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
5: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh, tapi jadi kotor, Pak.
4: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Rahasia media sosial dan informasi.
7: Selesai juga cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
8: Ibu, adek, ayah pulang.
9: Iya, ayah pulang.
7: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
9: Iya, kotor.
7: Gak hanya kotor, tapi
9: kumannya juga pada ikut masuk deh.
8: Aduh iya, maaf deh Bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
9: Untung Ibu sudah beli Super Sol Karbol Wangi, jadi nggak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Sol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
8: Ih, Ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
9: Super Sol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Sol kemasan 4.000 rupiah. Lebih hemat.

0: Guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized tans. Ini sih will goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau
1: dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media. Ada kabar baik untuk Anda, peserta BPJS Kesehatan. Kini Klinik Bedah Umum Rumah Sakit Sekarwangi Magetan telah melayani BPJS Kesehatan. Nikmati layanan konsultasi dan tindakan bedah umum bersama dokter spesialis bedah Finak berpengalaman. Dengan proses pelayanan mudah dan nyaman, segera manfaatkan layanan BPJS Anda di Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.

0: anu konon munggah nduk sugi nggok nggo pancine di biar iki ra sido didol wi nggo ra ora
1: nggo bapak sugi
0: Mas Sugi ngono ndang celuken
1: eh enggak boleh
0: Mas Sugi Puspa aku tak sinyeluk
1: kowe tak nyeluk Bu Puspa mamon mengke
0: oh we Puspa yo celuken ndang Puspa
1: oh enten halo Bu Puspa Bunda Puspa
0: we munggah ora ngono lho iki urung telepon.
1: Ya, piripun to.
0: Maksudnya konen telepon ngono lho.
1: Bunda Puspa monggo telepon Mbah Karso.
0: Heeh. Lho, piye to maksudmu?
1: Lho, mana?
0: Wo, wis ngono ae. Heeh. Lah aku geren nyeluk Sugi ya.
1: Piye?
0: Ki, rene Ki. Sido telepon ora Ki. Ora telepon radiomu tak parani tak gepuk.
1: Astagfirullah.
0: Apa panci-pancimu tak dol?
1: Lha kan nggih pancen didel.
0: Oh iya. Ning Sugi ki wong satrunan kok, Nduk. Satru bojone panci didol.
1: Lho, lha kan emang jualan.
0: Toples didol, sapu iki lho, didol. Ya iki lho wong e menungsane sangger telepon ki mesti mangan, Nduk. Mangkane aku wegah ngangkat.
2: Halo, Mbak.
0: Halo.
2: Nah, aku udah ngomong kemekeran dewe.
0: Wongnya lah, ono siti-siti nesu satru aru bojone yang ono kuih apa-apa didali.
2: Informasinya awane sumuk mbah pasar sayur.
0: Oh iya. Ya di ote-ote ngono kita cepet kaos ki.
1: Ya sumuk teng pasar mbah.
0: Oh aku samar lah ote-ote ngono.
2: Boten mbah. Yo isin to mbah aku.
0: Oh iya iya. Piye? Iki dina iki sing mbok dol apa?
1: Lho. Nggih enten sedaya.
2: Ya alhamdulillah mbah, pokoke disyukuri budal komah ngene pokoke.
0: Terus
2: kantone asile mengke.
0: Ya.
2: Oh semoga semangat.
0: Aku ngono kuwi timbangane kok nunggu toko mendingan mancing gigi.
2: Sampeyan iki.
0: Lah iya aku timbangane kok nunggu toko jeglu kae ngono gek panas umpamane pure mendingan mancing hawane oleh siwis-siwis ngono. Jaremu sensasi strike ngono kae.
2: Pengen strike ngenteni kambangan ngentek jendelup-jendelup randang jendelup-jendelup.
0: Lah iya. Mangkane tinggalen mancing ae ngono kuwi.
2: Ya butuh kesabaran, Mbak. Malam Minggu, Mbak, mengke.
0: Lha kon nyapa malam Minggu? Aku dina-dina padha ben malam Minggu yang ngono kuwi ae padha ae.
2: Tak insyaallah munggah Mbah mengke. Delok cuacane.
0: Oh ya, anu engko kabar-kabar oleh oke Sherlock Gruduk.
1: Sherlock Gruduk.
2: Tapi ulame iki beda lho Mbah, nek sarangane oke-oke napa nika Red Devil.
0: Red Devil ki apa?
2: Cuma emas nih kalau mbak.
0: Wih malah enak no kuih gurih.
2: Tapi anu mbak, apa? Dagingnya nih di oseng-oseng kenyal mbak.
0: Yo yo nah. Enak malahan kok ben awet lawe ijek segonis.
2: Orang lumer kayak Nila mbak.
0: Nah, Nila kan wis biasa jajar pisan-pisan ini ojung weh aku ke ojung Nila
1: Gurami.
0: Ya gurame apa muwai ke
1: saya juga mau
0: apa?
1: Gurame
0: penjaluan menuwe barang
1: lho nek gurame gratis lho siapa yang nol
0: nyawam aku we mancing we
1: emang gurame
0: iya no aku ngingin gurame
1: mau aku gak dadak mancing
0: mancing perkara eh
2: tidak tembakan kok dalan lebet sing keng wetan iku lho kantun milih.
0: Sing bayari sapa karean?
1: Bayar tiamba.
0: Terus mlebu toleh-toleh ora yo isin.
2: Mila wonten tongkol wonten kantun milih.
0: Lah yo mlebu terus toleh-toleh ra didit ora yo isin malah.
2: Arek ngebel to. Mbok piye mbok?
0: Apa Pak matuke ngene iki? Ayo sangu ecek ngono neng.
1: Enggak mau.
0: Aku tak mau ngono kae.
1: Jenengan mawon pon kula mboten.
2: Lah neng kene wis enak to Mbak karek nganu nyanyi.
0: Aku tak nyilih radiomu RG nggo mubeng.
1: Lah radio rasi di bawah.
2: Ya radio kepel.
0: Lah yo.
2: Kena ora
0: Mbak. Wis engko ngene. Anu kowe tawahi 2%
1: sithik
0: Lah ora nyewa radio tok lah kene sing nyanyi kene sing mubeng kok.
1: Ya tapi masuk 2%.
0: Iya, isone 2%.
1: 5 lah.
0: Heeh.
2: Bagiane sithik nang sing duwe.
0: Lah iya.
2: Nggih ngoten mawon, Mbah. Sembah nuwun wedale.
0: Wis marem ngono ta, wis marem ta.
2: Oh ya wis. Pikirku longgar arep munggah kok lagu. Wis longgar ne arep munggah sponsor.
0: Pas sengaja iki mang kowe ben emosi karepmu ngono. Radio ben mbok gepuk terus tuku anyar.
2: Sing tenang, Mbah.
0: Wong tuku anu adol gelas nyolong lecet gelas alusen ora entek.
2: Duh, berang-berang lusin lho, Mbah, nek oleh anyar ki.
0: Alah, alah, gampang ngetit bendino sitok salusin, salusin ngono ora yo.
2: Anu, iki asal pun lagu nang mboten iki.
0: Eh, oleh, oleh, oleh, iki piye iki?
2: Mandinge, Mbah.
0: Heeh, yo ora oleh kira oleh ra njaluk lagu. Iki enek telepon saka bos, yo wis gek medun yo. Heeh.
2: Nggih, suwun, Mbah.
0: Iya, iya, heeh, heeh. Oke, heeh. Anu, Nduk, omongne dhisik, Nduk.
1: Oh, nggih.
0: Aku tak ngomong nomor telepon apa piye monggo.
1: Lho, lho, lho. Pripun? Kok mboten iklan mawon?
0: Oh, iklan.
1: Iya.
0: Apa diwe lagu e, lagu e, Nduk? Heeh. Lagu e.
1: Yo. Lagu, lagu, lagu.
0: Lagu. Lumbae ning telepon darurat sangka bose kok.
1: Oh, nggih, nggih.
0: Ya wis, jangan kemana-mana dulu.
1: Nggih, nggih.

0: dibano nduk oleh informasi akurat iki. Iki mumpung rong anu iki wong-wong ya wonge ya masang iklan ning rasi ya tak umumne ae ge.
1: Oh nggih.
0: Iki mau oleh amanat nduk saka Depo Sari Guna 2 Cepoko. Iki sing blonjo entek 500.000. Kuwi langsung oleh kupon kok diundi ya ta. Terus engko oleh hadiah pisan langsung.
1: Wow.
0: Dadi oleh kupon,
1: oleh hadiah
0: menarik langsung.
1: Wah, menarik.
0: Heeh.
1: Menarik. Ayo monggo beli. Heeh,
0: dadi kowe ketoke anu tuku apa-apa ngono nduk keramik omahmu wis mbok keramik poro.
1: Ya ampun.
0: Kusen-kusen.
1: Pon.
0: Terus kamar mandi.
1: Pon.
0: Kowe nggo diding, nggo duduk ngono kae to, Jian. Nah, kudune nggowo shower. Wong bahe lho, ora di omah kamar mandine shower.
1: Nggih, siap nggih. Tak laporan.
0: Heeh, nyo, iki lho jare pengen golek Puspa.
1: Lho kan sing kan jenengan.
0: Lho, ak jare kowe nyeluki Puspa, aku tak sing nyeluk Sugi.
1: Oh nggih, halo Bunda Puspa. Waalaikumsalam. Bun.
2: Dedek manik dalam, dedek manik.
1: Anjir Bunda. Pripun Bunda?
2: Dedek manik.
1: Nggih.
2: Ya, Mbah Karso ki kangen
0: dedek,
2: karo aku.
0: Dedek manik, kek to. Dedek manik.
1: Lho sik cocok to dedek.
0: Masa.
2: Lah iya, dedek manik ngono. Lah aku kok nek ngene kan gak pantas. Dedek Karso.
1: Nah, nggih gak pas. Ngoten niku.
0: Ya kudune anu to. Dedi Karso.
1: Dedi
2: apa? Dedi.
0: Heeh, teko nono. Anu.
2: No,
0: Nik.
2: Dedek
0: Menik.
2: Dedek Menik.
0: Teko anu wingke wis ndulang ayangmu purung ngono teko nono dadahal.
1: Lho, lha nyapa mbok tanya sendiri?
0: Ya kowe patut-patute ngono lho.
1: Nggih, pripun Bu niku, Bro?
2: Dedek Menik.
1: Nggih.
2: Dedek Menik kuwi kancane iki lho. Opa Karso.
1: Opa lenge, memang Opa Karso.
2: Dedi Karso ki sadane ngono kangen karo diriku, tapi beliau tidak mau mengakuinya.
0: Aku ki asline ki
1: gengsi niku
0: pengen

0: ngerti dedek meni.
1: Lah nggih.
0: Piye ngono iki?
1: Pripun iku, Bun?
0: Gayane mi mau kan nek tak telepon dhek wedi.
1: Pun telepon ta nek mau.
0: Terus
2: Wah, iki mangke nang telepon anu, Nduk. Menyewa alat berat dienggo mbegok to anu salon sing rapayu ning Medion, aku leh telepon ki, Mang.
0: Ora.
2: Kan begoki jare.
0: Nggo anu begone iki digawe apa mbego kuwi lho. Kolame Mbah Karso iki lho, sing isine iwak cilik-cilik tok iki. Bener gak Dedek meni?
1: Nggih.
2: Cilik oh sepenting kan manis.
0: Karo tokone anu, karo tokone Masuki kuwi. Lah sak sembarangane nek nesu kan bener to Mbah iki didoli kabeh. Kuwi keset barang kan nek nesu kambek nyonyae kan ya dijual.
1: Semuanya dijual.
2: Lek iya kaya kowe nggo tuku skincare lan duwe ya adol gabae konge. Tuku mixer anu nggo gawe nggo karaoke tuku mic barang ya nyolong gabae kakunge.
0: Ora Mbah. Aku tuku mixer ku ya tak golekne rosok-rosok ning mburi omahe lho Mbah.
2: Wah, berarti kowe tukang rosok berarti ke ya ampun.
0: Sing kae lho Mbah. Terus emboke wangi wis kene, engko diparuwe ding ngono kae lho Mbah. Karo paruwe ding.
1: Lah jenengan ge wangi Mbah. Lho pripun to nggih wangi
2: mawon. Karku yo mobil-mobilan kuwi digawe status to. Barang siapa yang minta monggo. Lho boso kene teko kono dibarek kon nuku 500.
0: Ora dedek menik yo. Kuwi ngono kabeh usule Mbah Karso.
1: Mesti
0: kon tuku mixer, kon tuku mixer aku kon ngedol anu rosokan. Mari ngono rosoke payu kok dijak paruan ya. Dedek.
2: Ala-ala wong tuku mixer yo ora iso ngoprasene rugi-rugi.
0: Lah salahe dijoli ora gelem to.
2: Dedek
0: menik.
2: Dik, Nduk, kek. Umpama montormu kuwi rega 20 juta ya to. Dijoli montor rega 10 juta we pilih sing ndi? Pilih sida mbok ijolne apa ora? Ora to. Mixer kuwi rega 20 juta kok dijoli rega mixer 10 juta.
0: Terus ngono Dedek menik yo. Aku yo Dedek yo. Iku mixer-e ora tak bayar nih Mbah Karso, Dedek.
2: Mbah wayahe iklan yo keto.
1: Lha iklan engke sajare pun telas pripun to?
2: Oh iya.
1: Pripun?
0: Bang, kuwi kan mancing emosiku Mbah Karso iki kerjane kan tukang mancing emosi to, Dedek.
1: Nggih, nggih.
2: Heeh. Iya. Masa aku tukang mancing ora nate strike kok.
0: Strike. Kuwi jenenge provokator. Oh gak provokator, provokator.
2: Lho wong aku kan wong tukang gawe ngejak gegeran ono apa jenenge?
0: Kompor.
2: Kompor.
0: Tukang kompor.
2: Tukang kompor reparasi. Anu kompor ora murup, ngono kae aku sing murupne.
0: Mbah, dek wingi nek muidel servis kompor. Servis kompor ngono kae ya enek
2: ora. Oh, aku genah saiki ganti profesi, duit bolong dicokot semut. Dicokot tikus, monggo dijolne, duit-duit ke luar negeri. Mboten payu monggo ijolne ngono kae aku. Lah, lak tenan to.
0: Lah ilang.
2: Tenan to, Nduk. Wis ta kena diduga.
1: Kenapa?
2: Wis kena diduga. Wis. Iki ngono ngompol, Nduk. Wis ta patenane. Lah ngene iki ya. Aku seweneng kula sing nampa telepon ki tampa Puspa. Mesti wingko dijak padu kakunge karo Mbah Uti anu anake wedok, Nduk. Mergo ngompol teko ndi-ndi. Kowe lak ning omahe rono nggo masker, Nduk. Duh, yo ngalahne anu karo kandang dusku cik mambu, kandang dusku cik wangi ngono lho.
1: Ya Allah.
2: Alah. Nduk, kingko hari jadi Kabupaten Magetan to, Nduk. Mbah Karso ijik duwe utang karo Kominfo, Nduk.
1: Oh, utangnya pinten?
2: Utangnya ya 1.500.000 kalau mau tanah bayar.
1: Oh, alah, lah kok pun disaur tadi?
2: Ya, uangnya wis bayar tapi aku sing diutang ning dhek genteni.
1: Pripun to, Mbah?
2: Utang podcast surung tak tayang nih ning rahasia FM ngono lho.
1: Nggih, monggo ditayangkan. Heeh,
2: dadi bar kingko podcast-e apa kuwi? Kominfo,
1: nggih. Karo
2: bahkan

0: iso ya toh aku ya kena ditonton.
1: Iya iya
0: aku melu selalapan gitu kita kuala taro puspai
1: lengge ta
0: kinko ditonton bariki wih judulnya dok
1: judulnya
0: Efisiensi drone di tengah efisiensi anggaran.
1: Ya efisiensi sedua ya.
0: Jadi konek kabeh efisiensi wis mulai dari anggaran, terus
1: alat
0: dan lain sebagainya. Awake dhewe kena efisiensi yo.
1: Napa?
0: Poso sedina sewengi ora oleh madang.
1: Lha napa lho?
0: Duite ben cukup.
1: Lho, kan duite te ambek.
0: Mbah ngompol aku goro-goro duit bol.
1: Astagfirullah.
0: Ya
1: Bunda Puspa.
0: Ya tanah saiki Mbah Karso tukang anu duit bolong monggo si cokot tikus. Monggo dijolne ta mriki. Sing duit-duit luar negeri monggo dijolne mriki yo. Lah saiki malah anu kuwi saiki payu kuwi lho nduk timbangane nyambut gawe timbangane ngamen prayo mendingan ngono kuwi. Heeh. Ya toh, ya wis nduk iki wayahe Mbah Karso menghadirkan podcast-nya bareng Kominfo Mbak yeah. Pamit nggih pinanggen malih dinten Sabtu benjang wonten jam ingkang sami kula yumeni
1: kula yumeni
0: yo karso ngono gentene wah gentek ijol-ijolan
1: pripun to
0: aku muni kula yumeni kula Mbah Karso ngono
1: kula yumeni
0: lah yo aku muni yumeni kowe kula Mbah Karso nyuwun pamit ngono lho.
1: Oh nggih nggih nggih.
0: Baleni neh. Kula yumeni
1: kalian Mbah Karso.
0: Loh kok kalian Mbah Karso? Kula Mbah Karso.
1: Kula iki perempuan.
0: Lho iki diwalik ben ape runcuh ning ngono.
1: Oke.
0: Heeh, bisa baleni neh. Kula yumeni.
1: Kula Yukarso
0: Yu kok Yukarso kan Karso.
1: Kula Kang Karso.
0: Nyuwun pamit. Bilai toh.
1: Piye
0: toh? Undur diri ki mundur.
1: Dadah.
0: Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat podcastnya Mbah Karso. Ya, ketemu lagi bareng Mbah Karso pagi menjelang siang ya, seperti biasanya kita bakal ngobras ya, ngobrol santai ya bersama. Kali ini kita akan kedatangan dari Kominfo Kabupaten Magetan, ada Bapak Cahaya ya. Nah, tentunya untuk kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai kehadiran drone di Magetan, antara efisiensi dan fungsinya ya. Jadi kita kenalan dulu dengan Bapak Cahaya. Assalamualaikum Bapak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya Bapak, sehat?
1: Alhamdulillah sehat-sehat.
0: Alhamdulillah akhirnya saya bisa bertemu dengan jenengan. Kalau ketemu itu biasanya ada kegiatan-kegiatan di Kabupaten Magetan. Saya melambaikan Pak Cahaya, Pak Cahaya, kadang nggak dengar.
1: Ya biasanya tergantung yang melambaikan.
0: Oh gitu.
1: Tukang parkir juga melambaikan soalnya.
0: Oke, Pak Cahaya, ini jenengan sudah menjabat berapa tahun di Kominfo Kabupaten Magetan kalau boleh tahu itu?
1: Alhamdulillah kita sudah menjabat sejak tahun 2021. Jadi waktu Covid pertama saya jadi kepala dinas Covid.
0: Iya. Oh gitu.
1: Berarti sudah berapa tahun ini?
0: Sudah
1: 5 tahun
0: lebih. 5 tahunan lebih. Alhamdulillah. Tapi saya amati setelah Kominfo di Jepang jenengan sangat luar biasa. Ini kalau boleh tahu Bapak, Bapak Cahaya itu aslinya mana Bapak? Kalau boleh tahu kelahiran mana?
1: Ah, kalau saya kelahiran Malang ya Pak ya.
0: Wah,
1: Malang Jawa Timur.
0: Kota apa berarti ya?
1: Di Malang sana, tapi kita sering pindah-pindah. Kalau zaman dulu kan belum otoda ya.
0: Iya betul.
1: Ngikuti orang tua pindah kemana aja.
0: Kemana aja gitu. Bisa, tapi kalau sekarang sudah menetap di Magetan.
1: Iya, sudah kecantol orang Magetan.
0: Alhamdulillah. Nggih, Bapak, kita hari ini kita mau menggali informasi terkait kehadiran drone di Magetan ya. Ini apa latar belakang Pemkab Magetan mulai memanfaatkan drone dalam mendukung pekerjaan dan juga pelayanan pemerintahan daerah di Kabupaten Magetan, kalau boleh tahu.
1: Oh, nggih, terima kasih ya. Jadi ini terkait drone ya.
0: Iya, betul.
1: Di Magetan ini, kalau kita melihat tusiknya di Kabupaten Magetan SKPD yang menaungi itu, masalah drone itu tidak kelihatan secara jelas, eksplisit. Tetapi nyatanya menggunakan teknologi informasi dan teknologi drone itu sudah dilakukan di Kabupaten Magetan. Karena kita ketahui bersama penggunaan ruang udara itu ada regulasinya tersendiri.
0: Iya betul.
1: Nah, salah satunya di kita karena ada Lanut Iswahyudi mengikuti di TNI. Kemudian terkait penggunaan drone di Kabupaten Magetan untuk layanan masyarakat ya, saat ini sudah berjalan. Salah satunya di mana digunakan drone untuk di Dinas Pertanian, salah satunya.
0: Oh, sekarang ya, sudah ya, pakai. Sekarang anak muda itu nyemprot pakai drone.
1: Nah, drone itu saya sejak awal Dinas Pertanian sempat ngikuti karena kami dulu basic di masyarakat, bukan hanya secara kedinasan ya, secara komunitas, ketemu dengan banyak teman-teman. Pemanfaatan drone saat pencegahan penyebaran apa itu namanya hama, penyakit
0: hama.
1: Penyakit saya pernah kejadian di tahun 2018. Itu sudah menggunakan teknologi itu. Jadi maaf ya, kadang-kadang kita nyemprot kalau manual itu kan nggak
0: betul, kadang nggak merata juga.
1: Nah, itu pernah kejadian waktu hama wereng. Hama wereng dari arah Ponorogo itu kan anginnya kenceng. Sana dipanen, wereng itu bisa terbang kilometernya banyak.
0: Nah, di titik
1: tertentu mereka butuh penyemprotan cepat menggunakan drone di areal kayak menghadang ya di situ.
0: Semprot
1: di situ. Kalau manual nggak bisa kan karena terbawa angin ya.
0: Angin, ya
1: saya juga baru paham begitu di wilayah. Seperti ini ternyata, jadi butuh kecepatan. Tapi juga mohon maaf, masih ada beberapa kelemahan di teknologi informasi dan teknologi drone itu juga posisinya seperti itu. Misalkan ada obstacle atau hambatan di situ banyak pohon, jadi yang ikan kan nggak bisa ada, jadi memang harus manual. Nah, nyangsang di atas kan ya repot.
0: Bahaya, harus handal juga ya,
1: dan diutamakan hamparan-hamparan yang luas itu segera bisa ditangani. Sekarang kan sawah-sawah kita kelihatannya luas, tapi ada tiang listrik untuk apa ngambil air tanah itu. Itu kan juga perlu. Jadi teknologi itu dimanfaatkan di waktu yang tepat. Jadi ada beberapa
0: betul.
1: Jadi sudah mulai manfaatkan drone selain pengambilan gambar, video, fotografi, bahkan dimanfaatkan juga untuk penanggulangan bencana. Jadi untuk memetakan tempat-tempat yang rawan bencana.
0: Betul.
1: Termasuk waktu kita masih ingat kebakaran di Lawu kemarin itu.
0: Iya.
1: Nah, itu juga menggunakan itu.
0: Iya, betul. Oke. Jadi ada manfaatnya cukup banyak ya Bapak ya untuk penggunaan drone ya, apalagi di era digital seperti ini.
1: Betul.
0: Ya, jadi anak muda itu sekarang anak kecil aja sudah punya drone loh. Saya kemarin itu lihat di alun-alun itu loh, anak kecil bisa main drone ternyata ya. Nah, tapi kalau penggunaan drone sendiri nanti di, untuk di lingkungan Pemkab sendiri nanti digunakan untuk apa selain mungkin adakah untuk kegiatan-kegiatan di lingkungan Pemkab gitu Bapak?
1: Oh iya, pengambilan gambar misalkan drone itu di acara-acara seremonial. Selain itu juga ngambil sudut-sudut gambar yang bagus dan lain sebagainya. Selain kemarin juga perencanaan wilayah yang dilakukan oleh PU. Begitu ada kejadian banjir, kita ingat waktu banjir
0: kemarin viral itu betul kan? Ya ramai sekali di Magetan. Magetan kok iso kebanjiran.
1: Itu sudah menggunakan teknologi drone. Gimana kita menerbangkan drone ke atas. Dari PU kemarin menerbangkan melihat daerah tangkapan air itu berapa, larinya air bagaimana, dari atas sampai dengan Sukomoro, saluran airnya bagaimana, itu ada hitung-hitungannya sendiri. Oh, jadi nggak bisa kalau kita manual, nggak selesai itu, karena butuh kecepatan. Sehingga titik-titiknya mana yang harus diambil tindakan itu pasti. Ternyata di situ sudah ada bangunannya, lah ya.
0: Iya, betul.
1: Jadi sudah nggak terbantahkan kita.
0: Jadi bisa mengontrol semuanya, begitu. Nah, tapi nanti rencananya Bapak, ini kalau boleh tahu, apakah Kominfo nanti juga akan melaksanakan kegiatan pelatihan pilot drone kayak gitu?
1: Oh iya. Kalau ini sebenarnya pelatihan untuk pilot-pilot drone itu sebenarnya komunitas bisa melaksanakan. Kemudian dari Lanut Iswayuti kemarin juga ada dari menawarkan seperti apa, karena pilot itu diharapkan punya apa ya, pengetahuan dasar atau sertifikasi atau seperti apa, dia tahu regulasinya menerbangkan itu drone itu di wilayah mana, kemudian drone yang boleh diterbangkan itu apa saja, waktunya kapan dan lain sebagainya. Itu itu yang paling basic, itu kan tahu seperti itu. Karena kelihatannya mainan ya, anak kecil naikkan ya.
0: Iya, naik pesawatnya kayak gitu, kayak pesawat.
1: Begitu jatuh misalkan menimpa orang, misalkan terus cedera. Nah, ini urusannya panjang.
0: Bahaya ini.
1: Bahaya itu.
0: Bahaya ini ya.
1: Betul.
0: Berarti harus benar-benar handal benar ya untuk mereka yang apa ya mengoperasikan drone-nya ini ya Bapak ya. Nah, tapi kalau ini kan penggunaan drone ya. Ini kalau siapa saja nanti yang bisa memiliki atau mengoperasikan drone-nya itu Bapak, mungkin ada syaratnya enggak sih Pak?
1: Sebenarnya penggunaan drone-nya itu kita tahu regulasinya, aturannya ya. Ketinggiannya berapa, sampai 120 meter itu enggak boleh, di atas itu enggak boleh, di bawah. Kemudian berat drone-nya berapa. Kalau drone-nya kecil-kecil kan tidak masalah ya posisinya, selama enggak melalui. Tapi kalau sudah besar, kemudian resikonya kalau baling-balingnya itu kena orang kan bahaya juga. Kalau yang kecil-kecil seperti drone kayak nyamuk yang sekarang itu yang anu itu nggak masalah. Sebenarnya nggak masalah, tapi kita harus tahu jangan apa melampaui regulasi yang ada.
0: Oh gitu. Nah,
1: itu sekarang kan ada drone yang bisa ngambil gambar selfie sendiri, yang kecil-kecil itu nggak masalah, saya kira tidak masalah, otomatis. Dan itu juga akan memberikan pada anak-anak kita sesuatu yang baru, hobi, daripada tergantung sama gadget.
0: Betul-betul itu. Daripada main handphone terus mendingan belajar itu ya.
1: Sekarang drone itu dibutuhkan, bahkan di militer pun dipakai.
0: Oh gitu. Nah, itu rencananya Bapak, apakah nanti setiap instansi pemerintahan di Kabupaten Magetan itu punya, diwajibkan punya drone?
1: Tidak ya, jadi memang sesuai dengan kebutuhan instansi. Jadi supaya efisiensi ya enggak semuanya ngadakan drone. Jadi untuk gunanya untuk apa jelas. Misalkan BPBD itu penanggulangan bencana, pemetaan
0: wilayah.
1: Spesifikasinya harus sesuai dengan kebutuhan wilayah.
0: Betul.
1: PU untuk perencanaan, pertanian untuk ya apa hama, penyemprotan dan sebagainya. Tentu kualifikasinya beda. Kalau hanya untuk fotografi udara drone kecil-kecil ya.
0: Iya,
1: tapi kalau pertanian bisa, kan yang gede itu.
0: Iya, betul.
1: Jadi bisa bawa
0: yang kenapa, ditumpangi orang pun juga bisa. Bisa. Kemarin itu di mana itu juga bisa pulang ke sawah pun pakai drone.
1: Nah, itu bermasalah karena dia terlalu tinggi, enggak boleh gitu. Nah, itu. Jadi memang kalau nyemprot kan enggak mungkin tuh untuk 120 meter. Wong hamanya hanya di sawah. Yang disemprot apa di ketinggian itu.
0: Oh gitu.
1: Jadi rendah emang ketinggiannya rendah, enggak terlalu tinggi.
0: Nah, tapi kalau nanti masyarakat di Kabupaten Magetan ya mungkin membutuhkan drone ya Bapak ya untuk mendeteksi atau wilayahnya masing-masing, apakah bisa menghubungi Kominfo atau mungkin bisa menghubungi dari BPD Kabupaten Magetan begitu, kalau ada sesuatu mungkin bencana atau mungkin perlunya mungkin anak hilang kayak gitu.
1: Oh, kalau BPBD permintaan seperti itu bisa dilakukan ya, bisa dilakukan layanan seperti itu, tapi biasanya mereka punya SOP sendiri, standar sendiri. Kadang-kadang kalau minta ke kami ya untuk apa meliput apa kan drone kecil-kecil. Tergantung, tergantung nggak di Kominfo apa, kemudian di SMP juga ada yang punya itu. Ada juga
0: Yang
1: hanya untuk event-event kecil. Ya, jadi tidak mungkin terlalu tinggi. Bisa bisa dilayani tapi sesuai dengan spesifikasinya.
0: Oh gitu. Nah, tapi kalau bicara soal anggaran ya Bapaknya, apakah ini penggunaan drone ini justru bisa menghemat biaya operasional pemerintahan begitu?
1: Tergantung kita menggunakannya ya. Sebenarnya sangat sangat efisien kalau kita menempatkan drone itu sesuai dengan kebutuhan kita.
0: Betul.
1: Nah, jadi kalau hanya ngambil gambar ya drone video saja. Enggak usah yang untuk infrared buat apa?
0: Iya, betul betul.
1: Tapi kalau untuk pencarian evakuasi ya betul. Cuman kan di mana, kapan, waktunya, kemudian kebutuhan yang real itu seperti apa? Ini yang harus kita bisa merencanakan.
0: Gitu.
1: Jadi kembali efisien itu menjadi awalnya dari perencanaan.
0: Berarti penggunaannya ya, sesuai dengan penggunaannya. Jadi ini memang kalau bicara soal efisiensi anggaran ya Bapak ya, kalau memang dibutuhkan drone kan mungkin biasanya kalau tidak menggunakan drone kita mungkin 10 orang yang baru bisa meliput, baru bisa mendata semuanya. Tapi kalau ketika menggunakan drone cukup 1 atau 2 orang aja sudah cukup ya. Jadi menghemat begitu ya Bapak ya. Nah, tapi apakah kedepannya apakah Magetan ini akan menambah jumlah drone untuk mengembangkan teknologi ini dengan pemetaan digital maupun kecerdasan buatan begitu?
1: Sebenarnya dibutuhkan itu ya. Kemarin ada usulan beberapa seperti dari instansi terkait BPBD misalkan. Kita menggunakan drone yang masih lama itu ya. Sekarang kan sudah tidak apa? Tidak ada diproduksi lagi.
0: Iya, sudah.
1: Baterainya sudah rusak, enggak ada. Setelah sekian lama tetap harus kita update. Jadi kasarannya di pabrik sudah nggak ngeluarkan, aplikasinya sudah nggak jalan. Perlu perbaruan. Kita juga tahu teknologi saat ini di mana beberapa jenis drone yang penggunaan teknologinya sekarang sudah bukan lagi menggunakan frekuensi berapa, tapi kita tahu sekarang malah yang ada yang diinjek bisa menggunakan GSM. Jadi dia tidak melihat jarak selama masih ada sinyal bisa terbang.
0: Betul.
1: Tapi itu bisa dimanfaatkan oleh instansi terkait, contohnya kepolisian untuk pemantauan lalu lintas. Kan dia nggak mungkin masuk hutan, mengikuti di jalan yang ada sinyalnya.
0: Sinyalnya nah, betul.
1: Beda nanti sama speknya yang ke wilayah hutan atau sawah. Kadang-kadang nggak ada sinyal.
0: Iya betul. Nah, tapi kalau ketika ada kegiatan di lingkungan Pemkab Magetan ya Bapak ya, ini umpamanya ada orang dari luar mungkin menggunakan drone sendiri. Nah, itu ada aturannya nggak Bapak untuk mengambil gambar kegiatannya itu?
1: Sebenarnya ada regulasinya ya, tapi kita masih merintis di Kabupaten Magetan.
0: Oh, masih merintis.
1: Masih merintis juga. Contoh beberapa event kalau di kabupaten lain dia tidak diperkenankan untuk terbang di atasnya. Karena ada kemungkinan resiko jatuh
0: dan sebagainya.
1: Dari tidak jangan mengganggu event kan ada seperti itu. Ini masih kita rintis dengan teman-teman komunitas juga, kita ngobrol bareng gimana ke depannya agar ruang udara mungkin di bawah 120 ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Coba bayangkan begitu ada event menarik yang terbangkan drone 5 orang. Pengen semua.
0: Wah, pengen semuanya. Saya enggak bayangin itu, Pak.
1: Banyak yang harus diatur, betul. Harus kita komunikasikan bersama.
0: Oh, gitu.
1: Kita rangkul semuanya. Nah, siapa lagi yang ada di wilayah? Kami juga komunikasi juga dengan pihak Bidpor Dirga Lanut Iswahyudi. Kemarin juga, Pak, kapan kita bisa ngobrol ketemu bareng untuk mewadahi ini juga?
0: Iya, betul, betul.
1: Terus terang di Magetan masih tidak seperti kabupaten-kabupaten sekitar, seperti Ponorogo, Ngawi, Madiun lebih aktif.
0: Iya, kan? Betul. Kalau di Madiun penggunaan drone sangat aktif banget,
1: dia sudah punya komunitasnya, sudah punya grupnya sendiri. Padahal kalau wisata di Magetan yang view-nya bagus kan malah di sini.
0: Nah, iya, betul. Nah, tempatnya wisata juga paling banyak di Magetan. Dan
1: malah sebenarnya kita rangkul, yo mau ngambil gambar di tempat ini bagaimana? Ini betul, bagus betul. Ini depannya. Ada potensi yang bisa dimanfaatkan.
0: Nah, ini dia. Ini mungkin kalau boleh saya usul, Bapak, mungkin segera dirilis untuk aturannya dan mungkin dikumpulkannya para pecinta drone ini. Komunitasnya betul. Harus segera dibuat ini, Bapak. Nah, tapi rencananya memang akan segera dilaksanakan atau menunggu apa begitu kalau di Kabupaten Magetan?
1: Gimana ya kalau Magetan itu ya posisinya ya. Saya pernah merintis untuk mengumpulkan itu. Nah, tapi kan drone itu dulu kan mahal ya, Pak ya.
0: Iya, dulu mau beli aja jual sapi aja eman. Sekarang malah beli yang agak harganya hampir 5 juta 10 juta pun bisa.
1: Bisa, malah yang mainan anak-anak itu yang 350, 300 itu.
0: Iya, sudah ada.
1: Nah, ini mulai marah kita kumpulkan kembali. Jadi supaya nanti nyaman penggunaannya dan mohon maaf biar tidak merugikan masyarakat juga karena yang punya kepentingan banyak di situ.
0: Betul betul, nggih nggih. Nah, kalau Kominfo sendiri sudah punya berapa drone gitu, Pak, kalau boleh tahu?
1: Kalau kita sebenarnya berapa? Satu ya drone kemarin ya. Satu masih itu.
0: Oh, yang besar tapi.
1: Yang besar yang Phantom 4 Pro itu.
0: Oh, gitu.
1: Kalau nanti dinas kita juga terbatas, enggak semuanya punya. Kadang-kadang lebih efisiensi kalau kita nyewa.
0: Seperti itu. Iya, enggak ada resikonya. Nah, kalau rusak itu kan resiko understeer-nya juga mahal. Nah, ya.
1: Baterai yang harga 2,5 ke atas. Begitu betul. Rusak ya sudah. Gitu, posisinya seperti itu.
0: Karena kemarin Mbak Karsos juga pernah nyewa itu 500 itu satu hari. Itu nyewa ngelihat pemandangan atasnya studio Rasi Media.
1: Iya, betul, asik itu.
0: Iya, betul, Pak. Ternyata di Magetan itu kalau kita lihat dari drone itu cukup cantik sekali, apalagi di kawasan alun-alun. Kalau dilihat dari atas itu sangat menarik sekali ya. Jadi ini sangat apa ya, nanti mungkin menjadi daya tarik wisata dari mancanegara ataupun luar negeri yang mungkin datang ke Magetan ya melihat video-video drone-nya begitu ya.
1: Bagus sekali memang.
0: Nah, tapi kalau bicara Bapak ya, ini bagaimana untuk memastikan teknologi ini tidak sekedar mengikuti tren aja.
1: Betul.
0: Ini gimana untuk memastikannya begitu?
1: Ya, harus kita kumpulkan bersama, kita duduk bersama, kita sampaikan regulasi-regulasi yang ada. Ada beberapa wilayah yang tidak boleh kita terbangkan di situ, juga harus tahu. Misalkan kawasan militer. Lanut Iswahyudi 5 km tidak bisa, walaupun sebenarnya sudah diblokir secara apa aplikasi. Begitu betul, aplikasi betul. Itu dia tidak bisa terbang di wilayah yang sudah diblokir itu.
0: Ada.
1: Jadi ya nggak bisa. Kalau misalkan drone-drone yang bagus itu, jenengan mau terbang di Mospati sudah nggak bisa. Tapi ada beberapa kawasan juga, misalkan mohon maaf ini saya ceritakan ya, seperti kawasan penjara. Rumah tahanan itu kan nggak boleh kita terbang di atasnya,
0: betul
1: nggak boleh. Nah, ini yang kadang-kadang ya komunitas itu berapa orang loh, harus kita sampaikan seperti itu.
0: Betul mungkin nanti kedepannya mungkin sekolah-sekolah SMK atau mungkin SMA di Kabupaten Magetan ada ekstrakurikulernya seperti itu kan. Bisa. Bagus
1: malah bagus
0: ya kan Bapak. Jadi ada mungkin nanti ada perlombaan Magetan punya wakilnya. Begitu ya Bapak ya.
1: Untuk Magetan relatif lebih aman karena ada waktu-waktu tertentu di kawasan udara itu dijamber. Jadi dijamber oleh Lanut Iswahyudi, jangan coba-coba menerbangkan waktu itu, pasti jatuh.
0: Oh gitu.
1: pasti dijamin seperti itu. Jadi relatif lebih apa ya, aman ya. Jadi nggak sembarangan orang terbangkan di Magetan itu karena ada seperti itu.
0: Oh gitu. Berarti kalau di daerah-daerah itu memang kalau dibutuhkan memang harus konsultasi dengan Lanut Iswahyudi begitu.
1: Jadi kamu ada jadwal gimana? Jangan sampai tiba-tiba ada pesawat tempur terbang. Standarnya kita jammer, di jammer sama Lanut, jebret sudah sekian kilometer jatuh semua.
0: Oh,
1: nah kalau sudah seperti itu resiko tanggung sendiri. Turun harga 40 juta
0: hilang.
1: Jatuh, nangis hilang ya sudah.
0: Wes nggak bisa kembali, nggak ada asuransinya kok. Nah ini kalau masyarakat ya Bapak ya, kalau melihat drone di atas mereka ya atau di wilayah mereka, terus apa yang perlu mereka ketahui mengenai tujuan dari penggunaan drone itu?
1: Yang jelas begitu drone di atas kita ya posisinya, kita lihat ini ada event apa tidak. Kalau event jelasan itu ngambil gambar
0: ada kegiatan ya.
1: Dan kalau sudah ketinggiannya sudah di angka berapa, 50 meter, 70 meter sudah enggak kelihatan drone itu.
0: Iya betul.
1: Sudah enggak kelihatan, enggak tahu kelihatan. Orang. Jadi kira burung lewat aja.
0: Nah, betul. Nah. Jadi harus gimana masyarakat itu?
1: Masyarakat harus cerdas juga dia. Oh, ini event, berarti memang dia ngambil gambar. Tapi kalau itu tiba-tiba dilihat itu drone-nya itu besar dan lain sebagainya dan membahayakan juga, misalkan ya tentunya menjadi pemikiran kita bersama, ya kita sampaikan lah ini ada seperti ini, tapi itu pasti kelihatan kok.
0: Berarti harus cerdas ya, cerdas untuk masyarakat di Kabupaten Magetan. Nah ini yang terakhir Bapak, ini apa nih pesan Kominfo kepada masyarakat terkait kehadiran drone di Kabupaten Magetan?
1: Iya, salah satunya drone di Magetan ya, sesuatu yang baru di masyarakat kita, kadang kita belum terbiasa sesuatu yang baru. Drone sesuatu yang mungkin tidak semua masyarakat Magetan paham, tahu pemanfaatannya seperti apa. Tetapi percaya dengan apa yang terjadi saat ini yang sedang berkembang, kita ikuti segala sesuatunya itu secara bijak.
0: Betul.
1: Jadi tidak sekedar saja, pasti ada untungnya, ada ruginya. Kalau saya ikuti regulasi yang berlaku, jangan sembarangan. Kemudian dipahami bagaimana penggunaan ruang udara terbuka seperti apa. Saya kira kalau orang-orang di Magetan tidak semuanya mampu, Pak.
0: Betul,
1: untuk
0: betul.
1: Beli drone ya. Jadi untuk yang jangkauannya jauh, saya kira masih aman karena terbatas dari segi kemampuan. Kalau yang masih kecil-kecil ya mulailah saat ini kita kumpulkan, kita edukasi bersama, kita jaga ruang udara kita. Jadi teman-teman penghobi atau komunitas drone sering-sering ngumpul bersama, jadi biar tahu, biar tahu seperti apa, kita jaga privasi orang itu juga penting juga, jangan tiba-tiba suatu ketika dapat masalah secara hukum. Nah itu yang izin siapa, terus bagaimana event-event yang mau diambil diliput, izinlah sama panitianya juga, bisa atau tidak, boleh apa tidak.
0: Nah
1: salah satunya itu, jadi jangan hanya pengennya bagus tapi di belakang tiba-tiba adalah masalah hukum.
0: Betul.
1: Sama seperti itu. Jadi kita bijak menyikapi apa yang terjadi. Hobi silakan disalurkan. Kita tahu celahnya mana, yang apa yang harus kita ikuti. Jangan sampai keinginan kita akhirnya mengorbankan hak-hak orang lain.
0: Betul, betul, betul, betul. Nah itu dia pesannya dari Pak Cahaya. Itu ingat ya sahabat Rasi Media. Dan tentunya memang saat ini di eranya digital, jadi jangan kaget, memang semuanya serba canggih ya Bapak ya. Jadi dengan di tengah adanya drone ini bisa dimanfaatkan di lingkungan pemerintah ataupun di masyarakat ya, tentunya bisa memberikan informasi terupdate untuk panjenengan juga begitu. Oke, terima kasih ya Pak Cahaya sudah meluangkan waktunya datang ke Radio Rasi Media, sudah menceritakan tentang yang namanya drone dan juga efisiensinya. Semoga di Kabupaten Magetan ada drone yang lebih canggih lagi nanti kalau ketika ada kegiatan-kegiatan itu bisa dimanfaatkan dan masyarakat bisa tahu hasilnya drone-nya itu seperti apa begitu nih Bapak.
1: Siap.
0: Nah, mungkin itu saja yang kita bicarakan Bapak ya, dan tentunya terima kasih untuk sahabat Rasi Media yang selalu mensupport podcast-nya Mbak Karso, karena kita selalu menghadirkan narsum-narsum yang tentunya sangat luar biasa di Kabupaten Magetan. Dan ketemu lagi dengan podcast-podcast selanjutnya. Saya Mbak Karso berserta Bapak Cahaya dari Kominfo Kabupaten Magetan mohon pamit. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Nyeri sendi tak kunjung membaik, kini hadir terapi PRP di Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Minim nyeri tanpa operasi dan pemulihan lebih cepat. Ayo konsultasikan sekarang bersama dokter spesialis anestesi Value of Intervention Pain. Wujudkan aktivitas tanpa gangguan nyeri sendi bersama Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
3: Rasi Media, Rasi dan Informasi.
4: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
5: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
4: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
5: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan-bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
4: Wah, lengkap sekali ya.
5: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
4: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
5: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan gedung literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
4: Mantap! Ada promo menarik nggak?
5: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
4: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
5: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
4: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
5: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18402 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-3646-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi

0: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak tas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
2: Jangan lupa bakal show siaran jam 6 pagi sampai jam 10 siang hari Senin sampai Jumat. Ojo lali berbagi informasi nih.
3: Meledak.
4: Rasi Media.
1: Inspiratif dan informatif.
0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
1: Winscare. Inspiratif dan informatif. Inilah

0: saat ini pukul 12 waktu Indonesia bagian barat. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
1: Kita jumpa kembali dengan lintas informasi Promesnet edisi Jumat 9 Oktober 2026 dengan saya Lia Prameswara. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Rongga Adi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Menuju ke Cirda Jatim 2026, Bupati Yes dorong maksimalkan untuk raih prestasi. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter radio Prameswara FM Lamongan, Chatly.
2: Baik sobat. Menuju ke Jurda Jatim 2026, Bupati Lamongan dorong maksimalkan untuk raih prestasi. Bupati Lamongan juga memberangkatkan kontingen Forum Baris Indonesia atau Forbasi Kabupaten Lamongan yang akan berlaga pada kejuaraan daerah Kejurda Jawa Timur tahun 2026 di halaman Pendopo Lokantara. Dalam sambutannya, Bupati juga berpesan agar seluruh peserta bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk meraih prestasi sekaligus menambah pengalaman dan mengharumkan nama Kabupaten Lamongan di tingkat provinsi. Sebanyak 9 kontingen dari jenjang MI, SMP, dan SMA akan mewakili Kabupaten Lamongan dalam ajang tersebut. Para peserta terbagi dalam 3 kategori usia, yakni usia 12 tahun, usia 15 tahun, dan usia 19 tahun, yang merupakan perwakilan terpilih dari masing-masing sekolah. Lebih lanjut, Bupati Lamongan juga menegaskan bahwa kegiatan baris berbaris tidak hanya berorientasi pada prestasi, tetapi juga membentuk karakter melalui kedisiplinan, kekompakan, kepatuhan terhadap aturan, dan keseragaman. Nilai-nilai tersebut diharapkan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sekaligus menjadi bekal dalam meraih cita-cita di masa depan. Demikian informasi dari saya, Shirley Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silahkan.
1: Shirley, reporter dari Radio Prameswara FM Lamongan. Dari Lamongan kita menuju ke Ngawi. KPU Ngawi verifikasi calon PAW anggota DPRD dari fraksi Golkar. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Bahana Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Ngawi mulai melakukan verifikasi calon pengganti antar waktu atau PAW anggota DPRD Kabupaten Ngawi dari fraksi Golkar pada Kamis 8 Oktober 2026. Tahapan ini dilakukan setelah KPU menerima surat dari DPRD Ngawi terkait proses penggantian Winarto. Verifikasi menyasar calon legislatif Partai Golkar dari daerah pemilih atau Dapil 3 Ngawi yang memperoleh suara terbanyak berikutnya pada pemilu legislatif 2024. Proses tersebut dilakukan KPU Ngawi dengan pengawasan Bawaslu Kabupaten Ngawi. Dua nama yang diverifikasi yakni Budi Suprianto dan Novida Prasetyani. Pada Pileg 2024, Budi menempati posisi kedua dengan perolehan 853 suara, sedangkan Novida berada di urutan ketiga dengan 116 suara.
4: Surat pengajuan PAW dari DPD Golkar Kabupaten Ngawi kepada DPRD. Nah, kemudian hari Minggu kemarin DPRD Kabupaten Ngawi sudah mengirimkan surat kepada KPU terkait pergantian antar waktu. Nah, setelah diteliti sama KPU dan Bawaslu, maka hari ini dilakukan proses klarifikasi faktual. Pertama kepada yang bersangkutan nomor 2 karena ada surat pengunduran diri alasan sakit. Kemudian hari ini dilakukan klarifikasi faktual terhadap calon pengganti antar waktu, dan berkat administrasi itu kan yang mempunyai kewenangan KPU diawasi oleh Bawaslu, maka kami tadi cuma menghantarkan KPU dan Bawaslu untuk melakukan klarifikasi faktual.
3: Komisioner KPU Kabupaten Ngawi Muhammad Prasetyo Nugroho mengatakan verifikasi dilakukan untuk memastikan calon yang berhak sekaligus memenuhi persyaratan sebagai calon PAW. Dalam prosesnya, Budi Suprianto menyatakan mengundurkan diri dari tahapan PAW dengan alasan kondisi kesehatan. Dengan demikian, proses selanjutnya dilakukan terhadap Novida Prasetyani sebagai calon dengan perolehan suara berikutnya. KPU kemudian memeriksa sejumlah persyaratan Novida mulai dari KTP, status keanggotaan partai politik, LHKPN, hingga surat pernyataan kesediaan menjadi calon PAW anggota DPRD Ngawi. Demikian Ngawi Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi kita menuju ke Magetan. Dindik Magetan dorong bahasa Jawa lebih banyak digunakan di sekolah. Bahasa Jawa bakal digunakan di hari tertentu di sekolah. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Resi Magetan, Adi Mas.
5: Baik, terima kasih. Sobat Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan mendorong penggunaan bahasa Jawa lebih banyak di lingkungan sekolah sebagai upaya menjaga keberadaan bahasa daerah di tengah generasi muda. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan Suhardi mengatakan penggunaan bahasa Jawa di kalangan pelajar saat ini semakin jarang. Kondisi tersebut terlihat dari kebiasaan siswa yang lebih sering menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi, termasuk ketika berbicara dengan orang yang lebih tua. Menurut Suhardi, upaya menjaga bahasa Jawa tidak harus dilakukan melalui program yang rumit. Penggunaan bahasa Jawa dalam aktivitas sehari-hari di sekolah dinilai dapat menjadi langkah sederhana yang memiliki dampak besar.
6: Ketika ketemu anak-anak, pakai bahasa apa? Jarang pakai bahasa Jawa. Semuanya pakai bahasa Indonesia. Jangan dengan orang tua aja.
7: Bahasa Indonesia.
6: Nah, itu kan pertanda bahasanya bahasa Jawa menjadi langka. Malah kita itu Mataraman, Bu. Abdi luhur bahasa Jawa.
5: Suhardi mengatakan Dindik Magetan telah mempertimbangkan penerapan penggunaan bahasa Jawa pada waktu atau hari tertentu di sekolah. Selain itu, bahasa Jawa juga diharapkan dapat menjadi bagian dari kegiatan ekstrakurikuler. Namun Suhardi menegaskan penerapan tersebut masih membutuhkan kajian, terutama terkait regulasi yang menjadi dasar pelaksanaannya. Dindik Magetan berencana menerapkan program tersebut secara bertahap. Untuk tahap awal, jenjang SMP menjadi salah satu sasaran karena pembelajaran bahasa Jawa masih menjadi bagian dari pembelajaran di sekolah. Dia berharap penggunaan bahasa Jawa yang lebih intensif di sekolah dapat memberikan nilai tambah bagi siswa, terutama dalam memahami dan menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari.
6: Tapi saya mau cari regulasinya loh ya, dengan semangat kami, bahasa Jawa ini harus dirawat bersama-sama. Nanti mungkin ada jam tertentu atau hari tertentu itu menggunakan bahasa Jawa, termasuk ekstranya itu juga yang penting nanti harus berkelanjutan.
5: Suhardi menilai kondisi penggunaan bahasa Jawa di kalangan anak-anak saat ini perlu mendapat perhatian. Sebagai daerah yang memiliki akar budaya Mataraman, bahasa Jawa menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Magetan. Menurut Suhardi, kondisi tersebut menjadi salah satu alasan penting bagi pemerintah daerah dan sekolah untuk bersama-sama mendorong penggunaan bahasa Jawa. Upaya tersebut juga akan dikaitkan dengan berbagai kegiatan pelestarian budaya yang digelar Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan. Suhardi menyebut rangkaian hari jadi Kabupaten Magetan juga diisi dengan sejumlah kegiatan budaya, mulai dari festival drum band, lomba hingga kegiatan yang mengenalkan bahasa dan kesenian daerah. Dindik Magetan juga berencana menggelar lomba tari pada November mendatang sebagai bagian dari upaya mengenalkan kesenian daerah kepada pelajar. Melalui berbagai kegiatan tersebut, Dindik Magetan berharap pelestarian bahasa dan budaya Jawa tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi dapat diterapkan secara berkelanjutan dalam kehidupan sekolah dan keseharian siswa. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco Rasi FM melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Adima, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan kita kembali ke Lamongan. Diancam foto syur editan, ibu rumah tangga di Gresik diperas penagih pinjol hingga rugi 3 juta. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Rongga di FM Lamongan, Bagus.
8: Baik, terima kasih. Kasus pemerasan dengan modus ancaman penyebaran konten syur hasil rekayasa dialami seorang ibu rumah tangga berinisial BPS 34 tahun, warga Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Kasus ini terungkap saat Kapolres Gresik AKBP Ramadan Nasution memantau SPKT Polsek Manyar dan mendapati korban sedang menangis menahan histeris pada Rabu 7 Oktober 2026. Berdasarkan keterangan awal, pelaku memanfaatkan sebuah foto KTP milik BPS yang diisi pada aplikasi pinjaman online atau pinjol untuk diedit menjadi foto tidak senonoh sebagai alat intimidasi penagihan hutang.
9: Ya, kami menerima laporan di Polsek Manyar di area bertepatan. Kebetulan saya melaksanakan kunjungan kerja di Polsek Manyar. Mengingat hal yang dilaporkan adalah terkait dengan kegiatan pinjol, jadi kami melayani dari pelapor tersebut yang kebetulan kami melihat ibu-ibu sedang menangis di SPKT Polsek Manyar. Kebetulan kami mengecek langsung, memang ada pemerasan dan ancaman yang diberikan oleh salah satu nomor mengaku dari pinjaman yang dilakukan oleh seseorang. Jadi dari informasi yang kami dapat dari pelapor, pelapor akan disebarkan data pribadinya dan diberikan beberapa foto syur yang dinyatakan oleh pelapor adalah bukan foto yang bersangkutan.
8: Meski BPS telah melunasi pinjaman pokoknya sebesar 1,6 juta, pelaku terus-menerus menghubungi korban melalui pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal untuk meminta uang tambahan. Karena panik data pribadinya disebar, korban terpaksa mentransfer sejumlah uang hingga 3 kali penagihan dengan total kerugian mencapai 3 juta. Kasus pemerasan dan tindak pidana pinjol ilegal ini telah dilimpahkan dan kini ditangani secara intensif oleh Satreskrim Polres Gresik. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Rongga Hadi FM Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Lia bersama redaksi yang bertugas, pamit undur diri, dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: asmara.
1: Rasi 90,6 FM, Rasi Media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu bareng Rara hari ini saat Rasi di Cakrawala Siang ya. Hadir untuk bisa menemani Anda sampai nanti di jam 2 untuk sesi yang pertama ya. Mau sampai jam berapa? Rara nemuin weekendnya.

0: angin pol banget.
1: Ngapa lah ibu katmu kok sendremimil lah.
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh, Bu.
1: Sana men leh yo, ngono e kok repot. Wis ayo ndang tater nang KSP Pangestu, wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas, PPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.

0: Informati. Kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas, tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren. Tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon depan Polsek Barat Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821 39 98 3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_Sri Rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai 75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah

0: Rasi 90 kemana-mana FM, Rasi Media. Halo, ketemu bareng Rara lagi hari ini, sangat rasi ya. Malam minggu nih, malam minggu ya. Jadi selamat siang untuk Magetanku. Apa kabar nanti malam minggunya? Alah-alah malam minggunya. Semoga sehat, bahagia, dompet aman, dan tentunya tidak sedang bingung mencari alasan untuk keluar rumah. Jadi Anda sekarang ini lagi bersama Rasi Media 90,6 FM Magetan, radio yang selalu menemani aktivitas Anda dengan informasi, hiburan, obrolan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari Anda. Ya memang malam minggu itu punya cerita sendiri. Ada yang sudah mandi, pakai parfum, memakai baju terbaik, lalu siap berangkat nongkrong. Ada yang sibuk mengajak pasangan jalan-jalan. Ada yang sejak sore sudah rebahan, ditemani kopi, gorengan, dan televisi. Yang masih jomblo jangan khawatir, malam minggu bukanlah berarti malam yang bersedih ya. Yang punya pasangan juga jangan terlalu bangga, karena belum tentu pasangan lebih bahagia daripada yang punya saldo rekening. Nah, hari ini kita ngobrol tentang satu pertanyaan sederhana. Malam minggu paling enak dihabiskan di luar rumah atau justru di rumah saja? Cerita yuk bareng Rara melalui WhatsApp-nya di 0811 30 20 906. Ceritakan kegiatan malam minggu Anda. Boleh pengalaman lucu, atau lupa gak bayar makanan, atau mungkin Anda punya pengalaman romantis, atau punya pengalaman ketika sudah siap berangkat tetapi hujan turun deras ya. Tetap bersama Rasi 90,6 FM. Jangan kemana-mana, karena setelah yang satu ini juga akan menyimak kabar terbaru tentang Magetan dan juga berita nasionalnya. Rasi Media, inspiratif dan informatif, radio visual pertama jadi Magetan. Begitu? Ya. Silakan sahabat Rasi, Rara tunggu ya. Pokoknya nanti kita malam mingguannya asik-asikan. Salah kan? Asik-asikan di sini. Ini remote-nya yang mana? Kok remote mouse-nya? Silakan untuk bisa bergabung. Rara tunggu nanti. Malam minggu, malam minggu, malam yang panjang, malam yang asyik buat pacaran. Pacar baru, baru kenalan, kenal di jalan, MT Haryono.
1: Ya, sing pacaran malam minggu, weekend. Nek sing tua ini kan jomblo nang omahe mbak.
0: Iya, bergunduk aja.
1: Gak apa-apa, yang muda-muda biasa. Masa muda harus dinikmati dengan bahagia. Yuhu. Aku menyesal aku gak bisa menikmati. Nah, iya kan? Gak Rara ya?
0: Dalam.
1: Tetap semangat.
0: Harus no.
1: Tetap. Ya ya, tetap sehat semangat. Dua hari kok gak siaran kemarin?
0: Hari Jumat. Hari Jumat itu nganterin si Mbak Yaya manasik haji.
1: Oh iya. Sudah kelas berapa?
0: TKA.
1: Yang gede kelas berapa tadi?
0: TKA, TKA.
1: Oh, TKA.
0: Nggih. Hari apa-apa. Sabtunya itu ke Solo lagi kontrol.
1: Ah, ya enggak apa-apa. Yang penting tetap sehat semangat.
0: Nah,
1: kalau kontrol rutin Mbak Rara biar cepat sehat.
0: Iya. Alhamdulillah, Bun.
1: Ya, ya malam Minggu malamnya anak muda, malam Minggu malam apa?
0: Malam panjang.
1: Malam panjang pacaran.
0: Oh, gak boleh pacaran, jadi Pak Ustad.
1: Nah, gak boleh, tapi cah saiki itu Mbak.
0: Cah saiki ngomongin gak pacaran buniku, metu bareng.
1: Ya ngopi. Ngopi. Ya sepertinya anak-anak muda matilah manggu. Buat kepongan, buat ngopi, buat makan-makan, gak apa-apa.
0: Betul.
1: Pokoknya seminggu sekali udah kerperet.
0: Lah, aku nak duitin gitu, teh.
1: Nah,
0: iya kan, aku nak duitin teh bahaya.
1: Kita kan jalur buin nih, biasanya ngono tau, jalur buin pak.
0: Elai.
1: Menak tau.
0: Menak.
1: Menak to. Dadi tak saiki menak lho, Mbak. Kalau kalau
0: nggih kok leres.
1: Zaman aku dulu menak tak saiki leres tenan. Aku mbiyen sekolah gak nate tadong, gak nate sarapan. Gak nek budal sekolahnya ker gak ada agam. Aduh, saiki wis menak-menak ya anak anak sekarang lho.
0: Oh iya
1: wis anu sekolah, dibawain sepeda motor, sik uang saku, sik sarapan.
0: Nah,
1: kadang-kadang kadang-kadang masih protes, ya kan? Kok nek makan makan lauknya agak cocok gak jadi makan, minta uang jajan lah.
0: Susah ya.
1: Kan rata-rata. Rata-rata begitu tuh anak saiki. Ya tapi
0: kok.
1: Enggak, tapi tergantung orang tuanya. Ya dididik, dimanja apa disiplin, disiplin. Enggak apa-apa memanjakan anak itu memang penting ya dicarikan ya anak, tapi didikan itu ya penting, kedisiplinan itu penting.
0: Iya.
1: Makanya ya yang masih punya api kecil tolong diusahakan diajari disiplin biar kedepannya jadi anak yang soleh-solehah. Ya Mbak Rara.
0: Iya, oh, ya. Betul. Leres.
1: Aku degannya soalnya cilik aku kan dipleter gayane. Dipleter gayane. Pokoke kowe oleh dolan. Oleh dolan tapi bayamu mbok rampung isikno. Iya.
0: Oh
1: nggih. Waktune waktune kerja ya nek zaman dulu itu kan ya nyapu terus ngepel biasa toh pekerjaan anak perempuan lah mesti gitu. Kok nek mam ibu masak ya ngewangi korah-korah kok nyapo-nyapo gitu. Tapi kalau kerjaan belum selesai enggak boleh. Terus dikerjain, tapi ada tugasnya wayahe sore nyapu, esok sore nyapu. Kok nek rong budak arep budak sekolah nyapu sik, kuwi rutin. Tapi sekarang
0: wis ra ngono.
1: Ra ngerti jawane apa-apa mbok e kabeh.
0: Ya harus ya.
1: Kadang makane makanya ibu rumah tangga sekarang itu yo yo gampang capek, yo gampang marah, yo gampang emosike yo gak main
0: terus
1: sudah merawat anaknya mulai kecil sampai anak sekolah sik ngeterne sik nganter makanya aku nek main cocah saiki yo gak iso Mbak soalnya yo lebih sibuk ora kaya jaman biyen mandiri sekarang itu kalau anak gak diantar ya kasihan apalagi sekolahnya
0: iya,
1: jauh
0: bener loh
1: makanya itu yo yo yo memang itu tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga jadi ibu itu paling-paling berat tapi kalau bisa semuanya bisa meneladani semuanya itu nanti tuanya sukses Mbak.
0: Amin.
1: Iya, aku dhewe saiki merasakan biyen si anake cilik-cilik menekae terus pokoknya kalau masih kemruwet, sik kemruwet ki ya repot-repote.
0: Iya bener bener.
1: Suatu saat nanti kalau anak sudah gede, sudah remaja, sudah nikah lah, orang tua tinggal menikmati Mbak Rara. Nah, kita sebagai orang tua tinggal mendoakan yang terbaik. Soalnya ibu itu ucapannya mandi banget makanya semua ibu-ibu yang masih punya anak satu tolong didoakan yang terbaik.
0: Amin.
1: Anaknya iya. Biar nanti kedepannya jadi anak yang pintar, jadi ya. Anak yang soleh-soleha, patuh sama orang tuanya berdua.
0: Betul.
1: Yo ngono kuwi dongane baik.
0: Baik.
1: Udah ada Mbak Rara sekeluarga dikasih berkah barokah hidayah.
0: Amin. Didik
1: putra-putrinya tetap disiplin, bijak sebagai ibu. Mudah-mudahan nanti kedepannya menjadi anak yang soleh-soleha.
0: Amin.
1: Tercayap. Apa yang diimpinkan putranya Mbak Rara.
0: Iya.
1: Makasih waktunya cuma itu saja pesanku yo mbok iki mejeweh cerewet ngene iki. Tapi untuk semua kru rasi kami doakan semoga sehat selalu diberkahi Allah.
0: Amin.
1: Makasih waktunya tembane tak nyusul ae Mbak Rara.
0: Nggih manut wis.
1: Nggih, makasih waktunya tetap semangat sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuwi wejangane ya ta. Wejangane untuk malam mingguan. Didongakne anake sing dadi ya salehah, salehah. Salehah, salehah. Terima kasih yang sudah like Mas Agus Dukul di TikTok-nya. Ya, aku live TikTok juga. Hari ini aku agak rajin. Yo TikTok kan, yo Instagraman, yo ngetrit, yo sembarang, ya. Tak ayai kabeh. Nah, malam mingguan Anda kira-kira hari ini mau kemana, Sahat Rasi, ya? Kalau mungkin duduk diam di rumah saja, apa mungkin ya? Kalau hanya di depan rumah saja juga apa mungkin? Kan nggak mungkin toh. Pasti ada sesuatu yang direncanakan. Pengen kemana, pengen kemana, pengen kemana, dan pengen kemana. Ya, daripada bingung untuk sekarang ini, belum tahu kan mau kemana? Mendingan bareng Radio Rahasia FM. Kita hadirkan nanti yang terbaik untuk Anda. Seperti apa terbaiknya? Makanya gabung ya. Instagram bisa, telepon bisa, WhatsApp bisa, cerita-cerita tentang masa lalumu juga bisa. Nanti tak putus pokoknya. Ya, cerita kok, cerita masa lalu, ya kan? Cerita ya sing-sing sekarang, sing bahagia gitu, ya. Habis ini ada tajuk dari Radio Rahasia FM tentang lulusan banyak, tapi apakah lapangan pekerjaan itu juga ada, ya? Nanti kita bahas di situ. Ada Mbak Tias kalau nggak salah yang membahasnya, ya. Putri, kamu kan sebagai orang yang sekarang ini masih punya pacar apa jomblo, ya? Kalau jomblo, kok kalau jomblo sih? Kalau udah punya pacar, alhamdulillah. Tapi kalau belum, tapi ketoknya wis duwe, sing mas dek ben kae ta? Tak dongak nendang nikah wis. Doa aku ini biasanya manjur, gitu. Doa-doa orang teraniaya sepertiku itu manjur. Tak doain kamu cepat nikah ya, oke? Tajuk dulu untuk sampean semuanya. Nanti disusul sama tembang-tembang yang lain, informasi yang lain ada tentang malam mingguan. Oke.
2: Lapangan kerja cukup, sahabat Rasi? Belakangan ini keluhan sulit mencari pekerjaan semakin sering terdengar, terutama dari kalangan anak muda dan para lulusan baru. Setiap tahun, ribuan bahkan jutaan orang menyelesaikan pendidikan mereka dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang layak. Namun kenyataannya, tidak sedikit yang harus menunggu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, apakah lapangan kerja yang tersedia saat ini mampu menampung jumlah lulusan yang terus bertambah? Di sisi lain, dunia industri juga memiliki tantangan tersendiri. Banyak perusahaan mengaku kesulitan menumpukan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Artinya, ada kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki lulusan dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja saat ini. Karena itu, ijazah saja sering

0: lulusan memiliki bekal yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Sementara bagi generasi muda, meningkatkan keterampilan dan membuka peluang usaha mandiri bisa menjadi alternatif di tengah persaingan yang semakin ketat. Sebab pada akhirnya, tantangan mencari kerja bukan hanya soal sedikit atau banyaknya lowongan, tetapi juga tentang kesiapan menghadapi perubahan dunia kerja yang terus berkembang. Saya Tias untuk Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD, pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Rasimedia, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
1: Rasimedia, kesehatan dan informatif.

0: mak bedunduk backsound maning nyong mak jeleret yaitu geget eke mendung sore mbak Rara Nurhana ge isto arek Nurhana arek bunda nulap tungguin aja ya. Halo, selamat siang Mas Hendrik yang ada di TikTok. Selamat siang. Ginilah, gini ya. Kalau kita berbicara, aduh malam minggu di Magetan itu ada yang memilih menikmati suasana pusat kota, mencari kuliner bersama teman, berkumpul dengan keluarga. Tapi kalau aku neng omah, nyapot toh. Aku gigi kena angin, meripatku kena angin sidik wae. Wis mati kiyup-kiyup ngantuk. Terus tidak menikmati apa-apa di jalan itu. Apa kalau udah sampai? Ya contoh nih. Aku mau ke alun-alun gitu aja. Kan dalam perjalanan mesti meripatku kena angin toh. Nah, wis sampai nggon. Wis ora menikmati blas, malah meripatku iki kiyup-kiyup gitu. Wis mendingan ning omah ya toh tak delok saka CCTV ya nek opo. Jadi kalau ada yang berpendapat kalau tidak keluar rasanya kehilangan momen, ora bagiku ora ya. Kalau kehilangan momen itu enggak, malam minggu di rumah itu juga bisa menghabiskan waktu bersama keluarga ya. Jadi ada pula yang merasa paling nyaman di rumah, contohnya aku, camilan, nonton film, tidur lebih awal. Ya aku kemarin itu malah tidur jam 7 wis tidur aku, saking wegahnya nanti ya. Jadi sebenarnya tidak ada yang salah kok. Yang penting jangan sampai hanya dengan mengikuti tren kita memaksakan pengeluaran di luar kemampuan. Ora usah sok sugih, ora usah sok kemenye, metu ngopi. Padahal duitmu sak benere entek nggur karena kamu nih gengsi ya toh. Akhirnya duitmu entek, akhirnya duitmu ngutang. Gak isen ta? Isen, ya toh. Makane wis kalau sekirane gak mampu untuk bisa keluar karena pengeluarannya emang bener-bener banyak, wis gak usah, metu. Ya ora usah dipasak, no. Wong nek dipasak, no, wi gak enak. Ya toh? Jangan kemana-mana. Kita malam mingguan nanti, ya. Setelah yang satu ini, Rara hadir lagi untuk Anda.
1: Rasimedia, sosial dan informasi. First News.
0: Sahabat Resi, karhutla di Ponorogo capai 341,8 hektar hingga akhir September 2026 dan meluas di 56 desa. Demikian Flash News.
2: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat.
3: Kabar baik untuk Anda, peserta BPJS Kesehatan. Kini, Klinik Bedah Umum Rumah Sakit Sekarwangi Magetan telah melayani BPJS Kesehatan. Nikmati layanan konsultasi dan tindakan bedah umum bersama dokter spesialis bedah Finak berpengalaman. Dengan proses pelayanan mudah dan nyaman, segera manfaatkan layanan BPJS Anda di Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak. Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Novo Family Body Wash.
1: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh, tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Novo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Novo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Novo Family yang melindungi. Novo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
2: Dari kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
3: Jangan ceroboh.
4: Nah, pemirsa, inilah dia, Ibu Wati. Tepuk tangan boleh. Luar biasa. Menangkan hadiah utama kita hari ini, silakan Ibu Wati menceritakan hal paling ceroboh
5: yang pernah Ibu Wati lakukan.
6: Jadi begini ya,
7: saya tuh pernah dapat telepon ngakunya dari BPJZ.
8: Katanya akun BPJZ saya tuh dinonaktifkan karena dipakai buat ngambil obat-obatan terlarang.
9: Ya kakak takutan dong.
7: Habis itu saya dikasih link untuk download aplikasi.
9: Ya, saya
7: ikutin. Terus saya transaksi lewat aplikasi banknya saya.
9: Habis itu uang saya
7: habis ditransfer kemana-mana.
9: Dan ternyata
7: aplikasi
9: itu aplikasi buat
10: kontrol HP saya dari jarak jauh. Sekarang saya gak punya apa-apa lagi.
11: Jangan mengikuti instruksi dari pihak yang tidak dikenal. Jangan panik, selalu cari tahu kebenaran informasi. Selalu aktifkan fitur keamanan perangkat elektronik. Jaga datamu, lindungi danamu.
12: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Kediri.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
13: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
14: Hai.
13: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
15: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
14: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
15: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
13: Oh ya, terus?
14: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
15: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
13: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
15: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
13: Gampang
15: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
13: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
15: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
14: Baby Happy, Mom Happy.
16: Winscare.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
17: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
18: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
17: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
18: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
17: Wah, lengkap sekali ya.
18: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A. dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
17: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
18: Tentu ada. Toko bangunan Sariguna 2 memiliki dua cabang. Pertama, depo bangunan Sariguna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sariguna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sariguna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
17: Mantap! Ada promo menarik nggak?
18: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
17: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
18: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sariguna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
17: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
18: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sariguna 2 solusinya. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sariguna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sariguna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda. Saat ini pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
16: Kita jumpa kembali dengan lintas informasi Promesnet edisi Jumat 9 Oktober 2026 dengan saya Lia, Prameswara. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Rongga Adi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Menuju ke Cirda Jatim 2026, Bupati Yes dorong maksimalkan untuk raih prestasi. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter radio Prameswara FM Lamongan, Chatly.
19: Baik sobat. Menuju ke Jurda Jatim 2026, Bupati Lamongan dorong maksimalkan untuk raih prestasi. Bupati Lamongan juga memberangkatkan kontingen Forum Baris Indonesia atau Forbasi Kabupaten Lamongan yang akan berlaga pada kejuaraan daerah Kejurda Jawa Timur tahun 2026 di halaman Pendopo Lokantara. Dalam sambutannya, Bupati juga berpesan agar seluruh peserta bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk meraih prestasi sekaligus menambah pengalaman dan mengharumkan nama Kabupaten Lamongan di tingkat provinsi. Sebanyak 9 kontingen dari jenjang MI, SMP, dan SMA akan mewakili Kabupaten Lamongan dalam ajang tersebut. Para peserta terbagi dalam 3 kategori usia, yakni usia 12 tahun, usia 15 tahun, dan usia 19 tahun, yang merupakan perwakilan terpilih dari masing-masing sekolah. Lebih lanjut, Bupati Lamongan juga menegaskan bahwa kegiatan baris berbaris tidak hanya berorientasi pada prestasi, tetapi juga membentuk karakter melalui kedisiplinan, kekompakan, kepatuhan terhadap aturan, dan keseragaman. Nilai-nilai tersebut diharapkan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sekaligus menjadi bekal dalam meraih cita-cita di masa depan. Demikian informasi dari saya, Shirley Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silahkan.
16: Shirley, reporter dari Radio Prameswara FM Lamongan. Dari Lamongan kita menuju ke Ngawi. KPU Ngawi verifikasi calon PAW anggota DPRD dari fraksi Golkar. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Bahana Ngawi, Erlinda.
20: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Ngawi mulai melakukan verifikasi calon pengganti antar waktu atau PAW anggota DPRD Kabupaten Ngawi dari fraksi Golkar pada Kamis 8 Oktober 2026. Tahapan ini dilakukan setelah KPU menerima surat dari DPRD Ngawi terkait proses penggantian Winarto. Verifikasi menyasar calon legislatif Partai Golkar dari daerah pemilih atau Dapil 3 Ngawi yang memperoleh suara terbanyak berikutnya pada pemilu legislatif 2024. Proses tersebut dilakukan KPU Ngawi dengan pengawasan Bawaslu Kabupaten Ngawi. Dua nama yang diverifikasi yakni Budi Suprianto dan Novida Prasetyani. Pada Pileg 2024, Budi menempati posisi kedua dengan perolehan 853 suara, sedangkan Novida berada di urutan ketiga dengan 116 suara.
1: Surat pengajuan PAW dari DPD Golkar Kabupaten Ngawi kepada DPRD. Nah, kemudian hari Minggu kemarin DPRD Kabupaten Ngawi sudah mengirimkan surat kepada KPU terkait pergantian antar waktu. Nah, setelah diteliti sama KPU dan Bawaslu, maka hari ini dilakukan proses klarifikasi faktual. Pertama kepada yang bersangkutan nomor 2 karena ada surat pengunduran diri alasan sakit. Kemudian hari ini dilakukan klarifikasi faktual terhadap calon pengganti antar waktu dan berkat administrasi itu kan yang mempunyai kewenangan KPU diawasi oleh Bawaslu, maka kami tadi cuma menghantarkan KPU dan Bawaslu untuk melakukan klarifikasi faktual.
20: Komisioner KPU Kabupaten Ngawi Muhammad Prasetyo Nugroho mengatakan verifikasi dilakukan untuk memastikan calon yang berhak sekaligus memenuhi persyaratan sebagai calon PAW. Dalam prosesnya, Budi Suprianto menyatakan mengundurkan diri dari tahapan PAW dengan alasan kondisi kesehatan. Dengan demikian, proses selanjutnya dilakukan terhadap Novida Prasetyani sebagai calon dengan perolehan suara berikutnya. KPU kemudian memeriksa sejumlah persyaratan Novida mulai dari KTP, status keanggotaan partai politik, LHKPN, hingga surat pernyataan kesediaan menjadi calon PAW anggota DPRD Ngawi. Demikian Ngawi Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
21: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi kita menuju ke Magetan. Dindik Magetan dorong bahasa Jawa lebih banyak digunakan di sekolah. Bahasa Jawa bakal digunakan di hari tertentu di sekolah. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Rasi Magetan, Adi Mas.
22: Baik, terima kasih. Sebuah Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan mendorong penggunaan bahasa Jawa lebih banyak di lingkungan sekolah sebagai upaya menjaga keberadaan bahasa daerah di tengah generasi muda. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan Suwardi mengatakan penggunaan bahasa Jawa di kalangan pelajar saat ini semakin jarang. Kondisi tersebut terlihat dari kebiasaan siswa yang lebih sering menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi termasuk ketika berbicara dengan orang yang lebih tua. Menurut Suwardi, upaya menjaga bahasa Jawa tidak harus dilakukan melalui program yang rumit. Penggunaan bahasa Jawa dalam aktivitas sehari-hari di sekolah dinilai dapat menjadi langkah sederhana yang memiliki dampak besar.
23: Ketika ketemu anak-anak, pakai bahasa apa? Jarang pakai bahasa Jawa. Semuanya pakai bahasa Indonesia. Jangan dengan orang tua aja. Nah, itu kan pertanda bahasanya bahasa Jawa menjadi langka. Padahal kita itu Mataraman, Bu. Adi luhur bahasa Jawa.
22: Suwardi mengatakan Didik Magetan telah mempertimbangkan penerapan penggunaan bahasa Jawa pada waktu atau hari tertentu di sekolah. Selain itu, bahasa Jawa juga diharapkan dapat menjadi bagian dari kegiatan ekstrakurikuler. Namun Suwardi menegaskan penerapan tersebut masih membutuhkan kajian, terutama terkait regulasi yang menjadi dasar pelaksanaannya. Didik Magetan berencana menerapkan program tersebut secara bertahap. Untuk tahap awal, jenjang SMP menjadi salah satu sasaran karena pembelajaran bahasa Jawa masih menjadi bagian dari pembelajaran di sekolah. Dia berharap penggunaan bahasa Jawa yang lebih intensif di sekolah dapat memberikan nilai tambah bagi siswa, terutama dalam memahami dan menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari.
23: Tapi saya mau cari regulasinya loh ya, dengan semangat kami, bahasa Jawa ini harus dirawat bersama-sama. Nanti mungkin ada jam tertentu atau hari tertentu itu menggunakan bahasa Jawa, termasuk ekstranya itu juga bahasa Jawa. Yang penting nanti harus berkelanjutan.
22: Suwardi menilai kondisi penggunaan bahasa Jawa di kalangan anak-anak saat ini perlu mendapat perhatian. Sebagai daerah yang memiliki akar budaya Mataraman, bahasa Jawa menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Magetan. Menurut Suwardi, kondisi tersebut menjadi salah satu alasan penting bagi pemerintah daerah dan sekolah untuk bersama-sama mendorong penggunaan bahasa Jawa. Upaya tersebut juga akan dikaitkan dengan berbagai kegiatan pelestarian budaya yang digelar Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan. Suwardi menyebut rangkaian hari jadi Kabupaten Magetan juga diisi dengan sejumlah kegiatan budaya, mulai dari festival drum band, lomba hingga kegiatan yang mengenalkan bahasa dan kesenian daerah. Didik Magetan juga berencana menggelar lomba tari pada November mendatang sebagai bagian dari upaya mengenalkan kesenian daerah kepada pelajar. Melalui berbagai kegiatan tersebut, Didik Magetan berharap pelestarian bahasa dan budaya Jawa tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi dapat diterapkan secara berkelanjutan dalam kehidupan sekolah dan keseharian siswa. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CV melaporkan kita kembali ke studio.
21: Adimas, foto dari radio Rasi Magetan. Dari Magetan kita kembali ke Lamongan. Diancam foto shoot editan, ibu rumah tangga di Gresik diperas penagi pinjol hingga rugi 3 juta. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter radio Rongga Hadi FM Lamongan, Bagus.
0: Baik, terima kasih. Kasus pemerasan dengan modus ancaman penyebaran konten syur hasil rekayasa dialami seorang ibu rumah tangga berinisial BPS 34 tahun, warga Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Kasus ini terungkap saat Kapolres Gresik AKBP Ramadhan Nasution memantau SPKT Polsek Manyar dan mendapati korban sedang menangis menahan histeris pada Rabu 7 Oktober 2026. Berdasarkan keterangan awal, pelaku memanfaatkan sebuah foto KTP milik BPS yang diisi pada aplikasi pinjaman online atau pinjol untuk diedit menjadi foto tidak senonoh sebagai alat intimidasi penagihan hutang.
3: Ya, kami menerima laporan di Polsek Manyar di hari yang bertepatan. Kebetulan saya melaksanakan kunjungan kerja di Polsek Manyar. Mengingat hal yang dilaporkan adalah terkait dengan kegiatan pinjol, jadi kami melayani dari pelapor tersebut yang kebetulan kami melihat ibu-ibu sedang menangis di SPKT Polsek Manyar. Kami mengecek langsung, memang ada pemerasan dan ancaman yang diberikan oleh salah satu nomor mengaku dari pinjaman yang dilakukan oleh seseorang. Jadi dari informasi yang kami dapat dari pelapor akan disebarkan data pribadinya dan diberikan beberapa foto syur yang dinyatakan oleh pelapor adalah bukan foto yang bersangkutan.
0: Meski BPS telah melunasi pinjaman pokoknya sebesar 1,6 juta, pelaku terus-menerus menghubungi korban melalui pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal untuk meminta uang tambahan. Karena panik data pribadinya disebar, korban terpaksa mentransfer sejumlah uang hingga 3 kali penagihan dengan total kerugian mencapai 3 juta. Kasus pemerasan dan tindak pidana pinjol ilegal ini telah dilimpahkan dan kini ditangani secara intensif oleh Satreskrim Polres Gresik. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
21: Bagus, tepatnya dari Radio Rongga Hadi FM Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Lia bersama redaksi yang bertugas, pamit undur diri, dan sampai jumpa.
4: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

dikatakan menyenangkan ya. Mendung sore sudah dihadirkan spesial untuk Bunda Sri Uning yang tadi sudah mampir di teleponnya di 0811 3020 906 ya. Ini tadi ada teman aku ngomong kalau di GOR itu, di GOR itu ada acara kan. Nah, mereka nungguin aku. Nanti ketemu di stan ya. Nanti ketemu di stan ya. Nanti ketemu di stan ya, kayak gitu. Mau enggak nih Satrasi? Mau di GOR enggak ikutan di stan juga ya. Oke, pertanyaannya gini. Malam minggu biasanya kemana sih? Lebih suka jalan-jalan atau bersama berkumpul bareng keluarga sih? Berapa anggaran yang bisa dikeluarkan di malam minggu sih? Dan pernah tidak awal bulan sudah merasa tanggal tua gara-gara terlalu sering nongkrong ya? Jadi kalau berbicara hari ini tentang Magetan, rangkaian hari jadi ke 351 Kabupaten Magetan, jadi informasi yang tercatat pada informasi-informasinya yaitu tepat di tanggal 10 Oktober memuat rangkaian kegiatan hari jadi ke 351 Kabupaten Magetan. Ini bisa menjadi sesuatu yang menarik juga yang tentunya untuk Satrasi kalau pengen kesana ya. Dan suhu untuk sekarang ini di Magetan sendiri sekitar jam apa ya, jam-jam sorean itu udah lumayan adem. Semalam di radio di rumahnya Rara ini juga sudah hujan ya. Alhamdulillah udah hujan. Enak banget rasanya. Enak banget rasanya. Boleh dong cerita-cerita juga saat Rasi di tempat Anda kemarin hujan apa enggak gitu ya. Silakan di 0351 896 137 atau SMS juga WhatsApp 0811 3020 906 ya. Terima kasih yang sudah merapat juga. Tembangnya nanti mendung tak berarti hujan Rara. Salamnya buat semua saja yang lagi mendengarkan Radio Rahasia FM, buat Raranya makasih. Rara nanti malam mingguan kemana? Rara malam mingguannya di sini aja deh, nemenin saat Rahasia boleh nggak? Kalau boleh aku di sini aja, ya.

Sobat Resi Media, kita sudah di jam hampir setengah dua ya. Berharap malam mingguannya untuk hari ini benar-benar malam mingguan yang bisa dikatakan

0: dal angin pol banget.
1: Ngapa le bukat mau kok sendiri mimil lah.
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasannya wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh bu.
1: Sana men leh yo ngono kok repot. Eh sayo ndang tater.

0: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas, PPKB langsung dikembalikan.
1: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
0: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah Raffi Mutia.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es teh bu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Gerasi Media,
5: inspiratif dan informatif.
6: Lulusan banyak, apakah lapangan kerja cukup? Sahabat Rasi, belakangan ini keluhan sulit mencari pekerjaan semakin sering terdengar, terutama dari kalangan anak muda dan para lulusan baru. Setiap tahun, ribuan bahkan jutaan orang menyelesaikan pendidikan mereka dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang layak. Namun kenyataannya, tidak sedikit

Dia saat ini mampu menampung jumlah lulusan yang terus bertambah. Di sisi lain, dunia industri juga memiliki tantangan tersendiri. Banyak perusahaan mengaku kesulitan menemukan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Artinya, ada

lulusan memiliki bekal yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Sementara bagi generasi muda, meningkatkan keterampilan dan membuka peluang usaha mandiri bisa menjadi alternatif di tengah persaingan yang semakin ketat. Sebab pada akhirnya, tantangan mencari kerja bukan hanya soal sedikit atau banyaknya lowongan.

Selamat siang April. Iya, aku si manusia timun. Aduh, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Selamat siang untuk sahabat Rasi dimanapun Anda berada. Ini Syaha nih, ya. Makasih. Ini lagi acara apa? Bentar, aku cek dulu ya. Ini dari siapa sih? Yaudah, pokoknya makasih sudah kasih informasinya ya. Sahabat Rasi, Kabupaten Magetan sedang memasuki rangkaian peringatan hari jadi ke-351. Momentum ini bukan hanya tentang perayaan, tetapi juga kesempatan untuk melihat perkembangan daerah dan manfaat pembangunan bagi masyarakat. Kita di sini berharap ya, kegiatan peringatan hari jadi bisa memberikan dampak positif, mulai dari menggerakkan ekonomi pedagang lokal, memperkenalkan potensi wisata, hingga memperkuat kebanggaan masyarakat terhadap daerahnya sendiri. Jadi buat sahabat Rasi yang berencana keluar rumah malam ini, tetap perhatikan kondisi cuaca dan situasi perjalanan. Jangan memaksakan kendara ketika mengantuk, ya. Jangan menggunakan ponsel saat mengemudi, dan pastikan kendaraan dalam kondisi baik. Kalau membawa anak-anak, awasi mereka ketika berada di tempat ramai. Kalau bepergian bersama keluarga, tentukan titik berkumpul apabila terpisah. Ya, pokoknya malam minggu boleh menyenangkan, tapi keselamatan tetap menjadi prioritas Anda. Gitu ya, ya cantik ya, ya ganteng ya. Silakan sahabat Rasi, hari ini pengen bergabung bareng Radio Rasi FM di 0351 896 137, atau SMS juga WhatsApp 0811302906. Tadi sudah ada yang bergabung. Thank you sudah bergabung. Tadi minta tembangnya Lesti. Lestinya yang apa saja, Mbak Rara? Terus salamnya buat semuanya saja yang sekarang ini lagi mendengarkan Radio Rasi FM. Rara tuh mau kasih ini aja ya, aku lepas dengan ikhlas, boleh? Boleh gak? Nanti aku spesialkan untuk kamu ya. Oh iya, yang hari ini katanya mau ke Solo ya, temanku yang katanya hari ini mau ke Solo, hati-hati. Moga-moga hari ini perjalanannya lancar dan bisa membawa hasil sesuai yang diinginkan ya. Ada apa, bagaimana, dan bagaimananya. Oke. Jadi biar hari ini juga sahabat Rasi di Magetan tidak merasakan panasnya yang begitu panas, dan panas, kamu boleh bergabung bareng Radio Rasi FM di Cakrawala Siang.

0: Sebentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air, dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
3: Dari kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
4: It's Jericho Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Gift yang wanginya aku love banget. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada Gift Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
5: First News.

0: Sobat Rasi, pemerintah berencana menghentikan impor LPG 3 kg atau gas melon yang saat ini digunakan oleh konsumen rumah tangga. Sebagai gantinya, pemerintah akan membangun jaringan gas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Demikian Flash News.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Kamu punya keluhan penyakit dalam? Klinik Penyakit Dalam Rumah Sakit Sekarwangi Magetan siap melayani Anda bersama dokter spesialis penyakit dalam. Klinik ini telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Berobat jadi makin mudah dan nyaman di Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Iya, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: Saat ini pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat.

0: Fasilitas Informasi Promesnet.
1: Kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet edisi Jumat 9 Oktober 2026 dengan saya Lia Prameswara. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Rongga di Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Menuju ke Cirda Jatim 2026, Bupati Yes dorong maksimalkan untuk raih prestasi. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter radio Prameswara FM Lamongan, Chatly.
2: Baik sobat, menuju ke Jurda Jatim 2026, Bupati Lamongan dorong maksimalkan untuk raih prestasi. Bupati Lamongan juga memberangkatkan kontingen Forum Baris Indonesia atau Forbasi Kabupaten Lamongan yang akan berlaga pada kejuaraan daerah Kejurda Jawa Timur tahun 2026 di halaman Pendopo Lokantara. Dalam sambutannya, Bupati juga berpesan agar seluruh peserta bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk meraih prestasi sekaligus menambah pengalaman dan mengharumkan nama Kabupaten Lamongan di tingkat provinsi. Sebanyak 9 kontingen dari jenjang MI, SMP, dan SMA akan mewakili Kabupaten Lamongan dalam ajang tersebut. Para peserta terbagi dalam 3 kategori usia, yakni usia 12 tahun, usia 15 tahun, dan usia 19 tahun, yang merupakan perwakilan terpilih dari masing-masing sekolah. Lebih lanjut, Bupati Lamongan juga menegaskan bahwa kegiatan baris berbaris tidak hanya berorientasi pada prestasi, tetapi juga membentuk karakter melalui kedisiplinan, kekompakan, kepatuhan terhadap aturan, dan keseragaman. Nilai-nilai tersebut diharapkan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sekaligus menjadi bekal dalam meraih cita-cita di masa depan. Demikian informasi dari saya, Shirley Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silahkan.
1: Shirley, reporter dari Radio Prameswara FM Lamongan. Dari Lamongan kita menuju ke Ngawi. KPU Ngawi verifikasi calon PAW anggota DPRD dari fraksi Golkar. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Bahana Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Ngawi mulai melakukan verifikasi calon pengganti antar waktu atau PAW anggota DPRD Kabupaten Ngawi dari fraksi Golkar pada Kamis 8 Oktober 2026. Tahapan ini dilakukan setelah KPU menerima surat dari DPRD Ngawi terkait proses penggantian Winarto. Verifikasi menyasar calon legislatif Partai Golkar dari daerah pemilih atau Dapil 3 Ngawi yang memperoleh suara terbanyak berikutnya pada pemilu legislatif 2024. Proses tersebut dilakukan KPU Ngawi dengan pengawasan Bawaslu Kabupaten Ngawi. Dua nama yang diverifikasi yakni Budi Suprianto dan Novida Prasetyani. Pada Pileg 2024, Budi menempati posisi kedua dengan perolehan 853 suara, sedangkan Novida berada di urutan ketiga dengan 116 suara.
4: Surat pengajuan PAW dari DPD Golkar Kabupaten Ngawi kepada DPRD. Nah, kemudian hari Minggu kemarin DPRD Kabupaten Ngawi sudah mengirimkan surat kepada KPU terkait pergantian antar waktu. Nah, setelah diteliti sama KPU dan Bawaslu, maka hari ini dilakukan proses klarifikasi faktual. Pertama kepada yang bersangkutan nomor 2 karena ada surat pengunduran diri alasan sakit. Kemudian hari ini dilakukan klarifikasi faktual terhadap calon pengganti antar waktu dan berkat administrasi itu kan yang mempunyai kewenangan KPU diawasi oleh Bawaslu, maka kami tadi cuma menghantarkan KPU dan Bawaslu untuk melakukan klarifikasi faktual itu.
3: Komisioner KPU Kabupaten Ngawi Muhammad Prasetyo Nugroho mengatakan verifikasi dilakukan untuk memastikan calon yang berhak sekaligus memenuhi persyaratan sebagai calon PAW. Dalam prosesnya, Budi Suprianto menyatakan mengundurkan diri dari tahapan PAW dengan alasan kondisi kesehatan. Dengan demikian, proses selanjutnya dilakukan terhadap Novida Prasetyani sebagai calon dengan perolehan suara berikutnya. KPU kemudian memeriksa sejumlah persyaratan Novida mulai dari KTP, status keanggotaan partai politik, LHKPN, hingga surat pernyataan kesediaan menjadi calon PAW anggota DPRD Ngawi. Demikian Ngawi Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
5: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi kita menuju ke Magetan. Dindik Magetan dorong bahasa Jawa lebih banyak digunakan di sekolah. Bahasa Jawa bakal digunakan di hari tertentu di sekolah. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Resi Magetan, Adi Mas.
6: Baik, terima kasih. Sebuah Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan mendorong penggunaan bahasa Jawa lebih banyak di lingkungan sekolah sebagai upaya menjaga keberadaan bahasa daerah di tengah generasi muda. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan Suhardi mengatakan penggunaan bahasa Jawa di kalangan pelajar saat ini semakin jarang. Kondisi tersebut terlihat dari kebiasaan siswa yang lebih sering menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi, termasuk ketika berbicara dengan orang yang lebih tua. Menurut Suhardi, upaya menjaga bahasa Jawa tidak harus dilakukan melalui program yang rumit. Penggunaan bahasa Jawa dalam aktivitas sehari-hari di sekolah dinilai dapat menjadi langkah sederhana yang memiliki dampak besar.
7: Ketika ketemu anak-anak, pakai bahasa apa? Jarang pakai bahasa Jawa. Semuanya pakai bahasa Indonesia. Jangan dengan orang tua aja.
8: Bahasa Indonesia.
7: Itu kan pertanda bahasanya bahasa Jawa menjadi langka. Malah kita itu Mataraman, Bu. Di luar bahasa Jawa.
6: Suhardi mengatakan, Dindik Magetan telah mempertimbangkan penerapan penggunaan bahasa Jawa pada waktu atau hari tertentu di sekolah. Selain itu, bahasa Jawa juga diharapkan dapat menjadi bagian dari kegiatan ekstrakurikuler. Namun Suhardi menegaskan penerapan tersebut masih membutuhkan kajian, terutama terkait regulasi yang menjadi dasar pelaksanaannya. Dindik Magetan berencana menerapkan program tersebut secara bertahap. Untuk tahap awal, jenjang SMP menjadi salah satu sasaran karena pembelajaran bahasa Jawa masih menjadi bagian dari pembelajaran di sekolah. Dia berharap penggunaan bahasa Jawa yang lebih intensif di sekolah dapat memberikan nilai tambah bagi siswa, terutama dalam memahami dan menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari.
7: Tapi saya mau cari regulasinya loh ya, dengan semangat kami, bahasa Jawa ini harus dirawat bersama-sama. Nanti mungkin ada jam tertentu atau hari tertentu itu menggunakan bahasa Jawa, termasuk ekstranya itu juga hanya yang penting anda harus berkelanjutan.
6: Suhardi menilai kondisi penggunaan bahasa Jawa di kalangan anak-anak saat ini perlu mendapat perhatian. Sebagai daerah yang memiliki akar budaya Mataraman, bahasa Jawa menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Magetan. Menurut Suhardi, kondisi tersebut menjadi salah satu alasan penting bagi pemerintah daerah dan sekolah untuk bersama-sama mendorong penggunaan bahasa Jawa. Upaya tersebut juga akan dikaitkan dengan berbagai kegiatan pelestarian budaya yang digelar Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan. Suhardi menyebut rangkaian hari jadi Kabupaten Magetan juga diisi dengan sejumlah kegiatan budaya, mulai dari festival drum band, lomba hingga kegiatan yang mengenalkan bahasa dan kesenian daerah. Dindik Magetan juga berencana menggelar lomba tari pada November mendatang sebagai bagian dari upaya mengenalkan kesenian daerah kepada pelajar. Melalui berbagai kegiatan tersebut, Dindik Magetan berharap pelestarian bahasa dan budaya Jawa tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi dapat diterapkan secara berkelanjutan dalam kehidupan sekolah dan keseharian siswa. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan. Kita kembali ke studio.
5: Adimas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan kita kembali ke Lamongan. Diancam foto syur editan, ibu rumah tangga di Gresik diperas penagih pinjol hingga rugi 3 juta. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Rongga di FM Lamongan, Bagus.
9: Baik, terima kasih. Kasus pemerasan dengan modus ancaman penyebaran konten syur hasil rekayasa dialami seorang ibu rumah tangga berinisial BPS 34 tahun, warga Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Kasus ini terungkap saat Kapolres Gresik AKBP Ramadan Nasution memantau SPKT Polsek Manyar dan mendapati korban sedang menangis menahan histeris pada Rabu 7 Oktober 2026. Berdasarkan keterangan awal, pelaku memanfaatkan sebuah foto KTP milik BPS yang diisi pada aplikasi pinjaman online atau pinjol untuk diedit menjadi foto tidak senonoh sebagai alat intimidasi penagihan hutang.
10: Ya, kami menerima laporan di Polsek Manyar di hari yang bertepatan. Kebetulan saya melaksanakan kunjungan kerja di Polsek Manyar. Mengingat hal yang dilaporkan adalah terkait dengan kegiatan pinjol, Jadi kami melayani dari pelapor tersebut yang kebetulan kami melihat ibu-ibu sedang menangis di SPKT Polsek Manyar. Kebetulan kami mengecek langsung, memang ada pemerasan dan ancaman yang diberikan oleh salah satu nomor mengaku dari pinjaman yang dilakukan oleh seseorang. Jadi dari informasi yang kami dapat dari pelapor akan disebarkan data pribadinya dan diberikan beberapa foto syur yang dinyatakan oleh pelapor adalah bukan foto yang disebarkan.
9: Meski BPS telah melunasi pinjaman pokoknya sebesar 1,6 juta, pelaku terus-menerus menghubungi korban melalui pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal untuk meminta uang tambahan. Karena panik data pribadinya disebar, korban terpaksa mentransfer sejumlah uang hingga 3 kali penagihan dengan total kerugian mencapai 3 juta. Kasus pemerasan dan tindak pidana pinjol ilegal ini telah dilimpahkan dan kini ditangani secara intensif oleh Satreskrim Polres Gresik. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
5: Bagus, tapota dari Radio Rongga Hadi FM Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Lia bersama redaksi yang bertugas, pamit undur diri, dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
1: Kenapa Bude? Apanya yang gak jelas?
0: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
1: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
0: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang Bude, sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
5: Pak, tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
6: Power Play Rasi Media,
7: inspiratif dan informatif.
8: Lagi di jalan atau lagi perjalanan jauh, bosennya nggak ketulung. Kondisi jalan bisa berubah kapan aja, bosen juga bisa kapan aja. Dari kabar terkini, isu hangat, hingga informasi yang dekat dengan kehidupanmu, semuanya ada di Cakrawala. Awali harimu dengan Cakrawala Pagi bersama Mbah Karso setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 sampai dengan 10 pagi. Temani aktivitas siangmu di Cakrawala Siang jam 10 sampai dengan jam 2 siang. Lanjutkan sore santaimu bersama Cakrawala Sore dari jam 2 sampai dengan jam 6 sore. Dan tutup harimu di Cakrawala Malam dari jam 6 sampai dengan jam 12 malam. Di program Cakrawala isinya enggak cuma berita, tapi semua yang kamu mau ada di sini. Jangan lewatkan cerita dan informasi dari program Cakrawala setiap hari. Dengeri dan tonton aja Rasi Media di 90,6 FM dan aplikasi Express Radio. Rasi Media, inspiratif dan informatif.

Baik sahabat Rasi, terima kasih masih menemani Rara untuk hari ini di Cakrawala sore ya. Kita sudah di setengah tiga, nanti adzan duhur jam 14 lewat 28, tinggal 8 menit lagi. Jadi untuk Anda yang sekarang ini lagi menikmati suasana sore bareng keluarga, bareng orang-orang yang Anda sayang, salam dari Rara ya. Moga-moga hari-harinya menyenangkan, moga-moga harinya baik ya. Yang belum bergabung juga masih ditunggu di 0351896137, SMS dan juga WhatsApp 0811302906. Atau mungkin untuk sahabat Rasi yang pengen kasih informasinya ya, di sekitaran Anda tuh ada apa, bagaimananya, silahkan hubungi aja Rara ya. Terima kasih yang sudah bergabung untuk hari ini. Mbak Rara, tolong diputerin tembangnya yang dangdut apa aja ya. Dangdut apa aja. Bagaimana nanti kalau tak kasih kopi dangdut? Kalau

Gimana sih nanyanya? Kopi dangdut. Ala ku pandang kerlip bintang yang jauh di sana. Nah, itu dia. Nanti dikasih itu ya. Oke. Okay. Ditungguin. Pokoknya nanti ditungguin aja. Tak kasih. Apa sih yang enggak buat kamu? Ya. Apa sih yang enggak? Terus Mbak Rara, selamat sore. Selamat siaran. Terus salamnya buat Rara aja dan juga seluruh warga Magetan. Buat Rara nya makasih. Jangan lupa Mbak Rara nanti ke stana aku ya. Dinsos. Makasih. Siap, insya Allah. Moga-moga nanti gak ada halangan dan rintangan, jadi aku bisa main ya untuk ke stan kamu di Dinsos ya. Nanti kalau udah Rara nya nyampe, jadadada ya. Karena masalahnya Rara tuh kalau udah jalan liatnya jajan, bukan yang lain. Jajan ya. Jajan. Jajan pokoknya, jajan ya. Dan buat saat resi, sambil apa ya, mempersiapkan azan asar, satu persembahan untuk Anda, Kopi Dang Edut.

0: pemirsa, inilah dia Ibu Wati. Tepuk tangan boleh. Luar biasa. Memenangkan hadiah utama kita hari ini, silakan Ibu Wati menceritakan hal paling teroboh
1: yang pernah Ibu Wati lakukan.
2: Jadi begini ya,
3: saya tuh pernah dapat telepon ngakunya dari BPJZ. Katanya akun BPJZ saya tuh dinonaktifkan karena dipakai buat ngambil obat-obatan terlarang.
4: Ya ketakutan dong.
3: Habis itu saya dikasih link untuk download aplikasi.
4: Ya saya
3: ikutin, terus saya transaksi lewat aplikasi banknya saya.
4: Habis itu uang saya
3: habis ditransfer kemana-mana.
4: Dan ternyata
3: aplikasi
4: itu aplikasi buat
5: kontrol HP saya dari jarak jauh. Sekarang saya gak punya apa-apa lagi.
6: Jangan mengikuti instruksi dari pihak yang tidak dikenal. Jangan panik, selalu cari tahu kebenaran informasi. Selalu aktifkan fitur keamanan perangkat elektronik. Jaga datamu, lindungi danamu.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Kediri.
8: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
9: Lulusan banyak, apakah lapangan kerja cukup? Sahabat Rasi, belakangan ini keluhan sulit mencari pekerjaan semakin sering terdengar, terutama dari kalangan anak muda dan para lulusan baru. Setiap tahun, ribuan bahkan jutaan orang menyelesaikan pendidikan mereka dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang layak. Namun kenyataannya, tidak sedikit yang harus menunggu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, apakah lapangan kerja yang tersedia saat ini mampu menampung jumlah lulusan yang terus bertambah? Di sisi lain, dunia industri juga memiliki tantangan tersendiri. Banyak perusahaan mengaku kesulitan menumpukan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Artinya, ada kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki lulusan dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja saat ini. Karena itu, ijazah

lulusan memiliki bekal yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Sementara bagi generasi muda, meningkatkan keterampilan dan membuka peluang usaha mandiri bisa menjadi alternatif di tengah persaingan yang semakin ketat. Sebab pada akhirnya, tantangan mencari kerja bukan hanya soal sedikit atau banyaknya lowongan,

0: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
1: Jangan lupa bakar show siaran jam 6 pagi sampai jam 10 siang hari Senin sampai Jumat. Ojo lali berbagi informasi nih.
2: Meledak.
3: Saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD, pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Rasimedia, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
4: Itu pentingnya komunikasi. Jadi, kamu kalau ada masalah, ya disampaikan aja, diomongin aja. Kalau kamu kesel ya, ya marah aja. Marah itu normal kok, manusiawi. Daripada orang di sekitar kamu gak ada yang tahu, ya kan?
5: Iya sih Pak, benar. By the way kok jadi serius gini sih?

0: Sobat Terasi, keluhan soal cuaca yang terasa semakin panas belakangan ramai bermunculan di media sosial. Banyak warga daerah istimewa Yogyakarta mengakui hawa panas pada siang hari terasa lebih menyengat dibandingkan biasanya. Bahkan hingga menimbulkan sensasi seperti membakar kulit. Demikian Flash News.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Ada kabar baik untuk Anda, peserta BPJS Kesehatan. Kini Klinik Bedah Umum Rumah Sakit Sekarwangi Magetan telah melayani BPJS Kesehatan. Nikmati layanan konsultasi dan tindakan bedah umum bersama dokter spesialis bedah Finak berpengalaman. Dengan proses pelayanan mudah dan nyaman, segera manfaatkan layanan BPJS Anda di Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.

0: X-Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.
1: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
2: Ma, aku bisa gak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
3: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
2: Apa, Mama?
3: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
2: Wow.
3: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
2: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
3: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
0: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
2: Yeay, aku juara!
3: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
4: Dari Wingsfood.
5: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
6: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
5: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
7: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
5: Reporter Radio Bahana Ngawi.
8: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
5: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
9: Ribuan warga desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati
5: alaman. Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya.

Baik, sahabat Rasi, Rasi Media. Sudah jam 3 lewatnya 2 menit ya. Terima kasih masih setia bareng Radio Rasi FM ya. Hari Minggu. Aduh. Hari Sabtu. Ini hari Sabtu, Rara, hari Sabtu ya. Jadi kalau mungkin buat sahabat Rasi, Sabtu itu masih bisa dikatakan bingung, ya kan? Bingung mau kemana dan di mananya. Pilihan ke Radio Rahasia FM ini kayaknya juga bisa menjadi sesuatu yang prioritas, ya. Jadi buat sahabat Rasi bisa mendengarkan tembang-tembangnya, bisa mendengarkan informasi-informasinya bareng Radio Rahasia FM, ya. Tadi kalau dari pagi mungkin sahabat Rasi juga sudah sudah mendengarkan. Terima kasih banget. Ini informasi sedikit ke Malaysia, Satrasi ya. Jadi teman Rara itu ada di Malaysia, di Johor Bahru kalau nggak salah tadi ngomongnya. Gitu, apa namanya, kebakarannya, asapnya itu nyampe loh sana di karhutlanya Indonesia. Jadi kabut asap kebakaran hutan dan lahan dari Indonesia memaksa sekolah-sekolah di beberapa negara bagian di negara bagian serta ibu kota Malaysia itu diliburkan ya. Asap tebal ini menyebabkan tingkat polusi udara di wilayah Malaysia itu mencapai kategori tidak sehat. Dan Menteri Pendidikan Fadila Siddiq mengatakan wilayah yang terdampak seperti yang tadi sudah Rara katakan juga di Johor ya, Melaka, Negeri Sembilan dan Selangor di Semenanjung Malaysia serta ibu kota Kuala Lumpur. Saat ini Indonesia telah berupaya keras mengatasi kebakaran hutan dan lahan di sejumlah provinsi yang menyebabkan kabut asap tebal hingga menyebar ke negara-negara tetangga. Termasuk di Magetan sendiri, yang naik ke Gunung Lawu juga ini ya Satrasi ya. Ditutup Satrasi. Tadi sempat kemarin tuh Rara tuh lewat sana ya gara-gara dari Solo ya kan lewat. Nah, lewat itu udah ada sama sekali orang-orang yang naik ke gunung karena posisinya memang benar-benar ditutup sementara ya. Ya udah deh, untuk saat terasi tetap jaga kesehatan semuanya ya. Entah itu terkena asapnya dari sana atau enggak, tapi tentunya buat saat terasi di Magetan sendiri ya, di Magetan sendiri nanti buat saat terasi juga harus tetap bisa menjaga kesehatan ya. Nanti juga masih ngomongin masalah karhutlah untuk efek ke Malaysianya. Ditunggu buat saat terasi ya. Nanti kita bahas

Bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.

0: semuanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segitnya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo.
4: Power Play Rasim Media, inspiratif dan informatif.
5: Kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren. Tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon depan Polsek Barat Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821 39 98 3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_Sri Rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai 75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.
4: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media, inspiratif dan informatif.
6: Guys, itu Mohan ya?
7: Hai guys.
6: Ya ampun, dia kesini loh.
8: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
6: Iya bener.
8: Spill dong.
7: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
6: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
7: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
6: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
7: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
8: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
7: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
6: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
8: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
7: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

yang terkait dengan karhutla DRI. Demonstrasi ini terjadi menyusul temuan di Greenpeace Indonesia, Greenpeace Malaysia, dan pantauan kebutuhan sejumlah korporasi Malaysia dan Singapura terkait dengan titik-titik api di Kalimantan Indonesia. Ketiga lembaga pengawas lingkungan tepat pada tanggal 5 kemarin ini mengidentifikasi bahwa perusahaan agribisnis Malaysia Kuala Lumpur Kepong KLK menjadi salah satu dari 20 entitas strategis yang terkait dengan karhutla di Indonesia pada tahun 2026. Jadi ya memang ini banget ya saturasi ya, berpengaruh sekali ya untuk wilayah-wilayah sekitar akibat kebakaran yang ada di Indonesia. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya semoga-moga aja sih ininya nanti buat saturasi ya segera teratasi, segera berakhir, Indonesia kembali baik ya, tidak ada kebakaran lagi.

0: kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
0: Tenang Bude, sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
2: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
4: Pak, tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
6: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
7: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
6: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
7: Lengkap banget, Ceng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
6: Wah, lengkap sekali ya.
7: Betul, Ceng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
6: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
7: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
6: Mantap! Ada promo menarik nggak?
7: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
6: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
7: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
6: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
7: Benar sekali, ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya.
5: Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, telepon atau WhatsApp di 0857-351-18002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan, 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko, 0857-3646-4358.
3: Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
8: Power Play Rasi Media,
5: inspiratif dan informatif.
9: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
10: Hai.
9: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
11: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
10: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
11: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
10: Oh ya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
11: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
10: Wah, worth it banget ya.
12: tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
11: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
12: Gampang,
11: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
12: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
11: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
13: Baby Happy, Mom Happy.
14: Winscare.
15: Lulusan banyak, apakah lapangan kerja cukup? Sahabat Rasi, belakangan ini keluhan sulit mencari pekerjaan semakin sering terdengar, terutama dari kalangan anak muda dan para lulusan baru. Setiap tahun, ribuan bahkan jutaan orang menyelesaikan pendidikan mereka dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang layak. Namun kenyataannya, tidak sedikit yang harus menunggu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, apakah lapangan kerja yang tersedia saat ini mampu menampung jumlah lulusan yang terus bertambah? Di sisi lain, dunia industri juga memiliki tantangan tersendiri. Banyak perusahaan mengaku kesulitan menumpukan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Artinya, ada kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki lulusan dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja saat ini. Karena itu, ijazah saja

agar lulusan memiliki bekal yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Sementara bagi generasi muda, meningkatkan keterampilan dan membuka peluang usaha mandiri bisa menjadi alternatif di tengah persaingan yang semakin ketat. Sebab pada akhirnya, tantangan mencari kerja bukan hanya soal sedikit atau banyaknya lowongan,

Sobat Resi, Masya Allah. Suasana semakin sore aja ya. Tapi semoga saja untuk Sobat Resi udah persiapan untuk ke mana ini namanya? Ke Madiun, ke Ponorogo atau ke Ngawi atau malah yang dari sana ke Magetan, ya. Oke. Okay. Informasi saat resi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Lampung menyatakan Gunung Anak Krakatau naik level 2 atau waspada menjadi level 3 atau siaga tepat pada hari Jumat kemarin jam 21. Nah, Kepala BPBD Provinsi Lampung Aswarodi dalam keterangannya ini menjelaskan peningkatan status ditetapkan berdasarkan hasil analisis dan evaluasi menyeluruh terhadap aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau. Dan berdasarkan pengamatan visual, pada 9 Oktober 2026 hingga jam 19.20 tercatat 9 kali erupsi. Erupsi tersebut memiliki amplitudo maksimum 55 mm dengan durasi sekitar 32 detik, namun tinggi kolom erupsi tidak teramati. Seperti itu saat erupsi ya. Jadi untuk saat erupsi dari berbagai apa namanya media juga telah ada ya. Jadi untuk Anda yang sekarang ini mungkin lagi mendengarkan ya, lagi mendengarkan. Ya, kita doakan sama-sama ya, warga Lampung aman-aman saja. Amin.

0: Bentar deh, apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air, dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tuh botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021 5095 57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah Raffi Mutia.
4: X-Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.
3: Dari Kota Mutia, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
5: Flash News.

0: Sahabat Rasi, ahli iklim dan cuaca ekstrim Pusat Penelitian Iklim dan Atmosfer Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Profesor Erma Juli Hastin mengeluarkan prediksi terkait El Nino. Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Profesor Erma Juli Hastin mengungkap update terbaru untuk Super El Nino. Demikian Flash News.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Kamu punya keluhan penyakit dalam? Klinik Penyakit Dalam Rumah Sakit Sekarwangi Magetan siap melayani Anda bersama dokter spesialis penyakit dalam. Klinik ini telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Berobat jadi makin mudah dan nyaman di Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.

0: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
0: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, aku juara!
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
3: Dari Wings Food.
4: Sobat Resi, tidak terasa perjalanan kita untuk hari ini tuh tinggal beberapa menit saja ya. Terima kasih semuanya sudah ikutan bergabung, sudah ikutan merapat, meramaikan Cakrawala sore. Moga-moga nanti buat Sobat Resi seperti doa-doanya Rara tadi ya, malam mingguannya asik, malam mingguannya nanti tidak hujan, bisa berkumpul dengan orang-orang yang Anda sayang mungkin, bisa berkumpul dengan orang-orang yang Anda kangenin mungkin ya, di mana saja ya. Oke. Dan untuk Anda yang masih semangat aktivitas, kalau mungkin sekarang ini masih kerja ya, alhamdulillah. Moga-moga kerjaannya habis ini cepat kelar, kerjaannya cepat selesai, dan habis ini bisa beraktivitas kembali, bisa istirahat maksudnya, bisa menikmati hari-hari Anda bersama orang-orang yang Anda sayang. Gitu ya. Oke ya. Ya udah deh, untuk sahabat Rasi, Rara pamit undur diri dulu. Terima kasih semuanya sudah berpartisipasi. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saat ini pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Sekrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Penyakit jantung masih menjadi ancaman besar bagi kesehatan masyarakat Indonesia. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes mencatat sekitar 260 ribu orang meninggal setiap tahun akibat penyakit ini, sehingga menjadi penyebab kematian terbesar kedua setelah stroke. Berdasarkan data dari Survei Kesehatan Indonesia atau SKI 2023, jumlah pasien penyakit jantung pada kelompok usia 25 sampai 34 tahun mencapai 140.206 orang. Sedikit lebih tinggi dibanding kelompok usia 15 sampai 24 tahun sebanyak 139.891 orang. Fakta ini memprihatinkan mengingat penyakit jantung selama ini identik dengan kelompok usia lanjut. Namun, kini justru usia muda mendominasi. Hal ini layak menjadi catatan penting pada peringatan Hari Jantung Sedunia atau World Heart Day yang diperingati setiap tanggal 28 September. Dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Kemenkes Surabaya, Dr. Irma Mufiroh SPJP, FIHA, menjelaskan faktor penyebab kelompok usia 20 hingga 40 tahunan di Indonesia yang beresiko menderita penyakit jantung lebih awal.
3: Serangan jantungnya mungkin baru terjadi sekarang, tapi prosesnya udah berjalan bertahun-tahun, apalagi kalau ada faktor keturunan ya. Misalnya keluarga pernah kena serangan jantung di usia muda atau kolesterolnya memang udah tinggi sejak muda. Jadi masih muda itu bukan berarti otomatis aman. Kalau faktor resikonya sudah ada sejak muda, kita juga perlu mulai menjaga jantung gitu. Dan sebenarnya sih semuanya juga harus mulai waspada, karena memang semakin kesini trennya memang berubah. Kalau misalnya dulu pada umumnya di atas 45 tahun, kita sekarang usia 30 tahun nyeri dada gitu, kita juga mulai was-was nih, apakah memang ada pasien, apakah memang pada pasien tersebut ada serangan jantung atau tidak. Kalau dari pasien muda yang saya temui, merokok seringkali merupakan alasan utama mereka terkena serangan jantung gitu ya. Selain itu biasanya juga bukan cuma satu faktor ya, ada yang aktivitas fisiknya kurang, seharian banyak duduk, pola makannya kurang sehat, kemudian beban kerja dan stres juga bisa ikut berperan di sini. Misalnya pulang udah capek nih, jadi makin jarang bergerak, tidurnya kurang. Nah, sementara itu tekanan darah, gula darah, atau kolesterol mungkin sebenarnya udah tinggi juga gitu, cuman gak disadari karena memang seringkali mereka gak bergejala. Yang perlu diingat, merasa sehat bukan berarti pembuluh darah jantung pasti sehat. Penumpukan plak itu bisa berlangsung bertahun-tahun tanpa gejala. Jadi jangan menunggu nyeri dada dulu untuk mulai berhenti merokok, lebih aktif bergerak dan memeriksakan faktor resiko.
2: Namun yang menarik, saat ini olahraga mulai menjadi gaya hidup sehat yang sedang digandrungi anak muda. Salah satunya olahraga lari. Hal ini mendapat apresiasi bagus dari Dr. Irma Mavira.
3: Kalau saya sih sebenarnya senang ya melihat lari sekarang jadi gaya hidup. Lari itu olahraga aerobik yang bagus. Kalau dilakukan rutin, jantung, paru-paru menjadi lebih bugar. Dan kita juga lebih terbantu dalam menjaga tekanan darah, gula darah, kolesterol, serta berat badan. Tapi ada satu hal yang perlu kita pahami, dan ini sering terlupa ya. Jantung itu juga perlu waktu untuk beradaptasi. Jadi kalau sebelumnya jarang olahraga, jangan langsung memaksakan diri ikut yang 10K, apalagi maraton, hanya karena teman-teman udah ikut. Nah, mulai saja dari jalan cepat, brisk walking, kemudian kita selingi dengan lari ringan. Kalau udah terasa nyaman, baru jarak dan intensitasnya bisa dinaikin bertahap. Istirahat dan pemulihan juga adalah suatu bagian dari latihan. Untuk yang punya penyakit jantung, jawabannya nggak selalu tidak boleh lari. Banyak yang tetap bisa berolahraga, tetapi kita perlu lihat dulu nih, penyakitnya apa, bagaimana kondisi jantungnya sekarang, dan seberapa berat aktivitas yang aman. Jadi aktivitas tuh ada klasifikasinya ya, aktivitas derajat ringan, sedang, berat. Nah, itu berbeda-beda tuh tiap orang. Misalnya orang dengan riwayat gangguan irama, kelainan katup, atau pernah mengalami serangan jantung gitu, sebaiknya mendiskusikan rencana latihannya dengan dokter, terutama sebelum ikut lomba jarak jauh. Dan tolong dengarkan tubuh sendiri. Kalau saat lari muncul nyeri dada, sesak yang tidak biasa, kemudian berdebar sampai pusing atau hampir pingsan, berhenti dan periksakan diri. Jangan dianggap cuma kurang latihan terus habis itu kita lawan gitu. Gak usah. Kemudian kadang biasanya itu beberapa pasien yang saya temui di saat mereka muncul serangan di saat olahraga, karena temannya bisa, kenapa saya nggak bisa?
2: Kesadaran menjaga kesehatan jantung di kalangan anak muda juga mulai terlihat dari maraknya gaya hidup Gen Z untuk berolahraga dan menjaga berat badan. Lantas, bagaimana anak muda melihat ancaman penyakit jantung yang kini juga mulai menyasar usia mereka? Salah satu Gen Z Jawa Timur, Meliana, berbagi pandangannya.
4: Banyak juga Gen Z yang sekarang udah mulai olahraga, cuman yang kurang menurutku tuh kadang di pola makannya. Olahraganya mungkin seminggu 3 kali, tapi pola makan berantakannya bisa setiap hari gitu kan. Jadi seharusnya gak berhenti di kegiatan yang kelihatannya fit, tapi kita juga harus memperhatikan apa yang kita konsumsi, dan juga menurutku kualitas tidur. Tidurnya tuh suka sampai pagi-pagi, kadang jam 2, jam 3 pagi. Itu kan juga jadinya kayak, oh, I want to look healthy aja, tapi gak actually healthy gitu. Jadi karena resiko-resiko yang tekanan darah tinggi dan kolesterol itu gejalanya kita gak bisa lihat dengan jelas, jadi memang olahraga itu tetap penting, tapi idealnya memang dibarengin dengan pola makan yang baik, gak ngerokok, cukup aktif setiap hari, dan tahu kondisi kesehatan tubuh kita sendiri itu seperti apa.
2: Selain olahraga, kesadaran masyarakat tentang pentingnya body transformation juga di capture oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia atau PERKI. Pengurus PERKI Surabaya dari Divisi Pengabdian Masyarakat, Dr. Dimas Rio Balti SPJPK, mengatakan bahwa pihaknya tengah mengkampanyekan pentingnya body transformation untuk kesehatan jantung dalam peringatan WHD 2026.
5: 2026 ini kita menekankan body transformation untuk mencegah penyakit metabolik, khususnya penyakit jantung dan pembuluh darah. Jadi harapannya masyarakat mengenal body mass index-nya berapa, massa lemaknya berapa, lingkar perutnya berapa. Harapannya dengan mengikuti program body transformation dengan turun 5-10% dalam 3 bulan itu juga mampu menurunkan angka kesakitan penyakit jantung, khususnya penyakit jantung koroner. Dimana kan kita tahu penyakit jantung koroner dan penyakit jantung dan pembuluh darah itu kan pemegang mortalitas atau angka kematian tertinggi sekarang, termasuk pembuluh darah yang tersumbat di otak. Pembuluh darah ini kan sebetulnya satu selang kesatuan dari jantung maupun otak. Jadi kalau kita bisa memperbaiki dengan gaya hidup, itu juga memperbaiki harapan hidup seseorang tersebut.
2: Kampanye perubahan bentuk badan pada peringatan WHD tahun ini, kata Dr. Dimas Balti, merupakan bentuk dukungan kepada ikhtiar pemerintah melalui Kemenkes yang kini menggeser fokus dari pengobatan ke pencegahan penyakit jantung di Indonesia.
5: Jadi bentuk dukungan secara nasional, kita sudah melakukan kayak healthy talk show, IG live, kemudian kita edukasi di masing-masing PERKI cabang. Jadi PERKI itu nggak hanya di nasional atau di kota besar seperti Surabaya, tapi juga di kota-kota Pamekasan, Bangkalan, Banyuwangi, Jember, itu juga melakukan hal yang sama, yang diduplikasi ke masing-masing daerah untuk KIE, body transformation, dan juga adrafibrilasi di kesempatan kali ini. Dan harapannya nanti edukasi ini bisa menularkan ke masyarakat dan juga ke penegak medis yang paling ujung di fase 1. Kita harus memperhatikan badan kita, di mana sekarang banyak makanan yang memudahkan dan mengenakkan dan bikin sakit, seperti minuman kekinian atau makanan cepat saji. Untuk kita harus aware terhadap berat badan kita, body mass index kita, dan kalau bisa diketahui juga massa lemaknya berapa, sehingga nanti kita bisa targetkan untuk memperbaiki dalam 3 bulan ke depan harus bisa turun 5-10%. Selain itu, medical check-up itu penting, karena seringkali pasien datang itu terlambat. Jadi setelah ada gejala, setelah ada komplikasi, baru melakukan cek darah. Padahal medical check-up sudah bisa dianjurkan kalau memang ada faktor risiko dari keluarga sejak usia 20 tahun.
2: Jantung tidak pernah menunggu kita siap untuk sakit. Dan penyakit jantung juga tidak lagi hanya menjadi persoalan mereka yang sudah usia lanjut. Ketika risiko mulai mengintai sejak usia muda, maka pencegahan pun harus dimulai sejak sekarang. Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pimpinan redaksi Putu Gede François Sarjana, dan saya Nurul Zain. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
1: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
0: didukung oleh Tourindo Gerbang Kertasusila Tour and Travel, melayani haji dan umroh Anda.

0: Magetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
1: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
2: Berbagai destinasi wisata seperti Telaga Sarangan, kawasan pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas, hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
3: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
4: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
5: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
0: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6 Rasi FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
6: Magetan punya radio visual, yaitu Rasi Media.
7: Rasi Media,

0: informatif.
1: Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasi Media Insuratif dan Informatif. Sahabat Rasi Media, selamat sore. Sugeng Sonton, gimana kabarnya untuk kamu kesempatan sore hari ini ya. Jumpa kembali dengan Foto di Cakrawala Sore. 2 jam aja sampai setengah 6 sore nantinya Foto akan menemani kamu dengan berbagai informasi dan juga tembang-tembang favorit. Jadi untuk sahabat Rasi Media yang ingin interaktif bareng Foto di kesempatan sore hari ini, Foto tunggu setelah yang satu ini.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.

0: pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby happy, mom happy.
2: Winscare.
3: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Eits Plus Radio dan juga di Rahasia FM Telegram. Rasi, radio inspiratif dan informatif.
0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.

0: semuanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Kopi jus lagi.
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
5: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
4: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
6: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
4: Reporter Radio Bahana Ngawi.
7: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
4: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
8: Ribuan warga desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati
4: halaman. Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya. Radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xvis Radio dan juga di rasifm.co.id.
9: Lulusan banyak, apakah lapangan kerja cukup? Sahabat Rasi, belakangan ini keluhan sulit mencari pekerjaan semakin sering terdengar, terutama dari kalangan anak muda dan para lulusan baru. Setiap tahun, ribuan bahkan jutaan orang menyelesaikan pendidikan mereka dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang layak. Namun kenyataannya, tidak sedikit yang harus menunggu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, apakah lapangan kerja yang tersedia saat ini mampu menampung jumlah lulusan yang terus bertambah? Di sisi lain, dunia industri juga memiliki tantangan tersendiri. Banyak perusahaan mengaku kesulitan menemukan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Artinya, ada kesulitan

0: lulusan memiliki bekal yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Sementara bagi generasi muda, meningkatkan keterampilan dan membuka peluang usaha mandiri bisa menjadi alternatif di tengah persaingan yang semakin ketat. Sebab pada akhirnya, tantangan mencari kerja bukan hanya soal sedikit atau banyaknya lowongan, tetapi juga tentang kesiapan menghadapi perubahan dunia kerja yang terus berkembang. Saya Tias untuk Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

Oke, Rosi Media Suratif dan Informatif ya. Saudara Rosi Media, selamat sore. Di sore hari ini, Pak Tor ingin hadirkan beberapa informasi. Tentunya salah satunya memang berkaitan dengan adanya erupsi yang meningkat di Anak Krakatau, Saudara Rosi Media. Erupsi meningkat status gunung Anak Krakatau kali ini memang naik ke siaga, Saudara Rosi Media. Lebih tepatnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung menyatakan status Gunung Anak Krakatau naik dari level 2 menjadi level 3, tepatnya mulai hari Jumat lalu. Tingkat aktivitas Gunung Anak Krakatau resmi meningkat ya, Saudara Simedia, dan tentunya Aswarodi, beliau selaku Kepala BBBD Provinsi Lampung, beliau menjelaskan peningkatan status itu ditetapkan berdasarkan hasil analisa dan evaluasi menyeluruh terhadap aktivitas vulkanik dari Gunung Anak Krakatau. Berdasarkan pengamatan visual pada 9 Oktober lalu, Saudara Media, tercatat 9 kali erupsi. Erupsi itu memiliki amplitudo maksimal 55 mm dengan durasi hingga 32 detik. Namun, tinggi kolom erupsi tidak teramati sejauh ini, Saudara Media. Dan tentunya dari hal ini pun juga kita semua berdoa, kita semua berharap semoga memang saudara-saudara kita yang berada di sekitaran Lampung, Jakarta dan sebagainya, gitu ya, Sumatera gitu ya. Aman-aman saja, sehat sentosa ya. Dan semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan, Saudara Media. Oke, Saudara Media, untuk kesempatan sore hari ini juga ada beberapa informasi lainnya juga. Salah satunya mungkin untuk kamu yang pengen cari hiburan di malam minggu ya. Untuk hari ini malam minggu ya. Ya, nanti bisa aja langsung datang ke Gor Kimageti, Saudara Media. Langsung aja datang ke Gor Kimageti. Karena ada rangkaian kegiatan dalam rangka HUT ke-351 Kabupaten Magetan tentunya. Dan ini menjadi salah satu hiburan rakyat juga, Saudara Rosi Media. Yang pengen cari makanan, yang pengen cari hiburan, ngajak anaknya main dan lain sebagainya, bisa langsung datang ke Gor Ki Mageti ya. Dan untuk hari ini nanti akan ada hiburan juga, Saudara Rosi Media, dari Melisa Sahara, ada juga dari Arne dan juga ada Novi, Saudara Media. Dan kalau pengen yang HE ya, Silvi Kumalasari, nanti bisa langsung datang di hari Kamis, Saudara Media. Hari Kamis nanti ada Silvi Kumalasari, dan juga di tanggal 28 Oktober di alun-alun Kabupaten Magetan nantinya akan ada Magetan Bersolawat bersama dengan Gus Ikdam, Saudara Media. Insyaallah ya. Tentunya yang pengen cari hiburan, yang pengen cari healing ya bersama dengan keluarga, orang tersayang, bisa langsung aja langsung cus ke Gor Kimageti hari ini.

0: it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xpix Radio dan juga di Rahasia FM Telegram. Rasi, radio inspiratif dan

0: News. Sahabat Tarus Media, pemerintah berencana menghentikan impor LPG 3 kg atau gas melon yang saat ini digunakan oleh konsumen rumah tangga. Sebagai gantinya, pemerintah akan membangun jaringan gas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. COO Badan Pengelola Investasi dan Antara, Doni Oskaria, mengatakan bahwa langkah itu dimulai dengan mengubah model bisnis PT Perusahaan Gas Negeri TBK yang difokuskan untuk bisnis mindset dan downstream. Demikian Flash News.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat.
2: Deh. Ah, apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
3: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air, dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
2: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
3: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
5: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi X Plus Radio dan juga di Las

0: Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Skill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
4: Radio Rasi Media itu 100% visual.
5: Lah ge ngerti berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Mbak ya. Berarti wes akeh ya sing delok bakalan.
4: Oh ya pinter ngono lho. Radio Rasi kan pendengare yo akeh, penontone yo akeh. Dadi iklanmu kok iso dikenal oleh masyarakat luas.
5: Tapi kayaknya ini bakalan gak sih, Mbak?
4: Ya apa sih? Ya murah. Iya murah, khususnya wong Marga Magetan tawe diskon. Luar Magetan pun yo tawe diskon ngono.
5: Masangnya mbak, kurang ngerti pasang iklan-iklannya ini gak ngerti ya.
4: Iya apa sih, kemudian nonton dengerin Radio Rasi mesti roh nomere. Bisa nomere Rasi gitu di 08113020906. Nah, apa nomere Mbah Karso? 089-533-909407. Dicatet ngono kuwi.
5: Dicatet aku bariki arep pasang iklan wis, Mbah.
4: Oh iya, tak tunggu pokoke.
5: Oke, berarti ingat ya, guys, pasang iklan di
4: Rasi Media, Inspiratif dan

0: satu di antara persoalan kesehatan pada rongga mulut yang banyak dihadapi. Sariawan kerap dimulai dengan peradangan pada daerah rongga mulut, seperti munculnya bibir kering serta pecah-pecah. Pada intinya, sariawan adalah luka pada mulut yang berupa bulat cekung berwarna cekung serta jadi benar-benar nyeri. Saat tersentuh makanan, sariawan bakal menyebabkan rasa yang sangat perih hingga bikin menyusutnya nafsu makan. Adapun cara mengobati sariawan dengan menggunakan daun kemangi, dengan cara mengunyah 4-5 lembar daun kemangi serta air minum. Cara baru efisien untuk meredakan nyeri sariawan serta selekasnya mengobati. Dapat juga menguleskan ramuan pasta yang terbuat dari tumbukan kunyit digabung dengan 1 sendok teh gliserin. Berikan pasta di bagian luka tersebut.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rahasia FM.

0: saat ini pukul 17 waktu Indonesia bagian barat.
1: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Penyakit jantung masih menjadi ancaman besar bagi kesehatan masyarakat Indonesia. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes mencatat sekitar 260 ribu orang meninggal setiap tahun akibat penyakit ini, sehingga menjadi penyebab kematian terbesar kedua setelah stroke. Berdasarkan data dari Survei Kesehatan Indonesia atau SKI 2023, jumlah pasien penyakit jantung pada kelompok usia 25 sampai 34 tahun mencapai 140.206 orang. Sedikit lebih tinggi dibanding kelompok usia 15 sampai 24 tahun sebanyak 139.891 orang. Fakta ini memprihatinkan mengingat penyakit jantung selama ini identik dengan kelompok usia lanjut. Namun, kini justru usia muda mendominasi. Hal ini layak menjadi catatan penting pada peringatan Hari Jantung Sedunia atau World Heart Day yang diperingati setiap tanggal 28 September. Dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Kemenkes Surabaya, Dr. Irma Mufiroh SPJP, FIHA, menjelaskan faktor penyebab kelompok usia 20 hingga 40 tahunan di Indonesia yang beresiko menderita penyakit jantung lebih awal.
3: Serangan jantungnya mungkin baru terjadi sekarang, tapi prosesnya udah berjalan bertahun-tahun, apalagi kalau ada faktor keturunan ya. Misalnya keluarga pernah kena serangan jantung di usia muda atau kolesterolnya memang udah tinggi sejak muda. Jadi masih muda itu bukan berarti otomatis aman. Kalau faktor resikonya sudah ada sejak muda, kita juga perlu mulai menjaga jantung gitu. Dan sebenarnya sih semuanya juga harus mulai waspada, karena memang semakin kesini trennya memang berubah. Kalau misalnya dulu pada umumnya di atas 45 tahun, kita sekarang usia 30 tahun nyeri dada gitu, kita juga mulai was-was nih, apakah memang ada pasien, apakah memang pada pasien tersebut ada serangan jantung atau tidak.
4: Kalau dari pasien muda yang saya temui, merokok seringkali merupakan alasan utama mereka terkena serangan jantung gitu ya. Selain itu biasanya juga bukan cuma satu faktor ya, ada yang aktivitas fisiknya kurang, seharian banyak duduk, pola makannya kurang sehat, kemudian beban kerja dan stres juga bisa ikut berperan di sini. Misalnya pulang udah capek nih, jadi makin jarang bergerak, tidurnya kurang. Nah, sementara itu tekanan darah, gula darah, atau kolesterol mungkin sebenarnya udah tinggi juga gitu, cuman gak disadari karena memang seringkali mereka gak bergejala. Yang perlu diingat, merasa sehat bukan berarti pembuluh darah jantung pasti sehat. Penumpukan plak itu bisa berlangsung bertahun-tahun tanpa gejala. Jadi jangan menunggu nyeri dada dulu untuk mulai berhenti merokok. Lebih aktif bergerak dan memeriksakan faktor resiko.
2: Namun yang menarik, saat ini olahraga mulai menjadi gaya hidup sehat yang sedang digandrungi anak muda. Salah satunya olahraga lari. Hal ini mendapat apresiasi bagus dari Dr. Irma Mavira.
3: Kalau saya sih sebenarnya senang ya melihat lari sekarang jadi gaya hidup. Lari itu olahraga aerobik yang bagus. Kalau dilakukan rutin, jantung, paru-paru menjadi lebih bugar. Dan kita juga lebih terbantu dalam menjaga tekanan darah, gula darah, kolesterol, serta berat badan. Tapi ada satu hal yang perlu kita pahami, dan ini sering terlupa ya. Jantung itu juga perlu waktu untuk beradaptasi. Jadi kalau sebelumnya jarang olahraga, jangan langsung memaksakan diri ikut yang 10K, apalagi maraton, hanya karena teman-teman udah ikut. Nah, mulai saja dari jalan cepat, brisk walking, kemudian kita selingi dengan lari ringan. Kalau udah terasa nyaman, baru jarak dan intensitasnya bisa dinaikin bertahap. Istirahat dan pemulihan juga adalah suatu bagian dari latihan. Untuk yang punya penyakit jantung, jawabannya nggak selalu tidak boleh lari. Banyak yang tetap bisa berolahraga, tetapi kita perlu lihat dulu nih, penyakitnya apa, bagaimana kondisi jantungnya sekarang, dan seberapa berat aktivitas yang aman. Jadi aktivitas tuh ada klasifikasinya ya, aktivitas derajat ringan, sedang, berat. Nah, itu berbeda-beda tuh tiap orang. Misalnya orang dengan riwayat gangguan irama, kelainan katup, atau pernah mengalami serangan jantung gitu, sebaiknya mendiskusikan rencana latihannya dengan dokter, terutama sebelum ikut lomba jarak jauh. Dan tolong dengarkan tubuh sendiri. Kalau saat lari muncul nyeri dada, sesak yang tidak biasa, kemudian berdebar sampai pusing atau hampir pingsan, berhenti dan periksakan diri. jangan dianggap cuma kurang latihan terus habis itu kita lawan gitu. Gak usah. Kemudian kadang biasanya itu beberapa pasien yang saya temui di saat mereka muncul serangan, di saat olahraga, karena temannya bisa, kenapa saya gak bisa.
2: Kesadaran menjaga kesehatan jantung di kalangan anak muda juga mulai terlihat dari maraknya gaya hidup Gen Z untuk berolahraga dan menjaga berat badan. Lantas, bagaimana anak muda melihat ancaman penyakit jantung yang kini juga mulai menyasar usia mereka? Salah satu Gen Z Jawa Timur, Meliana, berbagi pandangannya.
5: Banyak juga Gen Z yang sekarang udah mulai olahraga. Cuman yang kurang menurutku tuh kadang di pola makannya. Olahraganya mungkin seminggu 3 kali, tapi pola makan berantakannya bisa setiap hari gitu kan. Jadi seharusnya gak berhenti di kegiatan yang kelihatannya fit, tapi kita juga harus memperhatikan apa yang kita konsumsi. Dan juga menurutku kualitas tidur. Tidurnya tuh suka sampai pagi-pagi, kadang jam 2, jam 3 pagi. Itu kan juga jadinya kayak, oh, I want to look healthy aja, tapi gak actually healthy gitu. Jadi karena resiko-resiko yang tekanan darah tinggi dan kolesterol itu gejalanya kita gak bisa lihat dengan jelas. Jadi memang olahraga itu tetap penting, tapi idealnya memang dibarengin dengan pola makan yang baik. Gak ngerokok, cukup aktif setiap hari, dan tahu kondisi kesehatan tubuh kita sendiri itu seperti apa.
2: Selain olahraga, kesadaran masyarakat tentang pentingnya body transformation juga di-capture oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia atau PERKI. Pengurus PERKI Surabaya dari Divisi Pengabdian Masyarakat, Dr. Dimas Rio Balti SPJPK, mengatakan bahwa pihaknya tengah mengkampanyekan pentingnya body transformation untuk kesehatan jantung dalam peringatan WHD 2026.
6: 2026 ini kita menekankan body transformation untuk mencegah penyakit metabolik, khususnya penyakit jantung dan pembuluh darah. Jadi harapannya masyarakat mengenal body mass index-nya berapa, massa lemaknya berapa, lingkar perutnya berapa. Harapannya dengan mengikuti program body transformation dengan turun 5-10% dalam 3 bulan itu juga mampu menurunkan angka kesakitan penyakit jantung, khususnya penyakit jantung koroner. Dimana kan kita tahu penyakit jantung koroner dan penyakit jantung dan pembuluh darah itu kan pemegang mortalitas atau angka kematian tertinggi sekarang, termasuk pembuluh darah yang tersumbat di otak. Pembuluh darah ini kan sebetulnya satu selang kesatuan dari jantung maupun otak. Jadi kalau kita bisa memperbaiki dengan gaya hidup, itu juga memperbaiki harapan hidup seseorang tersebut.
2: Kampanye perubahan bentuk badan pada peringatan WHD tahun ini, kata Dr. Dimas Balti, merupakan bentuk dukungan kepada ikhtiar pemerintah melalui Kemenkes yang kini menggeser fokus dari pengobatan ke pencegahan penyakit jantung di Indonesia.
6: Jadi bentuk dukungan secara nasional, kita sudah melakukan kayak healthy talk show, IG live, kemudian kita edukasi di masing-masing PERKI cabang. Jadi PERKI itu nggak hanya di nasional atau di kota besar seperti Surabaya, tapi juga di kota-kota Pamekasan, Bangkalan, Banyuwangi, Jember itu juga melakukan hal yang sama, yang diduplikasi ke masing-masing daerah untuk KIE, body transformation, dan juga adrafibrilasi di kesempatan kali ini. Dan harapannya nanti edukasi ini bisa menularkan ke masyarakat dan juga ke penegak medis yang paling ujung di fase 1. Kita harus memperhatikan badan kita, di mana sekarang banyak makanan yang memudahkan dan mengenakkan dan bikin sakit, seperti minuman kekinian atau makanan cepat saji. Untuk kita harus aware terhadap berat badan kita, body mass index kita, dan kalau bisa diketahui juga massa lemaknya berapa, sehingga nanti kita bisa targetkan untuk memperbaiki dalam 3 bulan ke depan harus bisa turun 5-10%. Selain itu, medical check-up itu penting, karena seringkali pasien datang itu terlambat. Jadi setelah ada gejala, setelah ada komplikasi, baru melakukan cek darah. Padahal medical check-up sudah bisa dianjurkan kalau memang ada faktor risiko dari keluarga sejak usia 20 tahun.
2: Jantung tidak pernah menunggu kita siap untuk sakit. Dan penyakit jantung juga tidak lagi hanya menjadi persoalan mereka yang sudah usia lanjut. Ketika risiko mulai mengintai sejak usia muda, maka pencegahan pun harus dimulai sejak sekarang. Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pimpinan redaksi Putu Gede François Sarjana, dan saya Nurul Zain. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
1: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
0: didukung oleh Tourindo Gerbang Kertasusila Tour and Travel, melayani haji dan umroh Anda.

0: Sim Media, inspiratif dan informatif. Magetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
1: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
2: Berbagai destinasi wisata seperti Telaga Sarangan, kawasan pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
3: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
4: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
5: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
0: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6 Rasi FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
6: Magetan punya radio visual yaitu Rasi Media.
7: Rasi Media,

0: dal angin pol banget.
1: Napa le bukat mau sendremi milai?
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh, Bu.
1: Sana men leh yo, ngono e kok repot. Eh sayo ndang tater,

0: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan BPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas, BPKB langsung dikembalikan.
1: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
0: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
3: Ijazah Wapres dipersoalkan di MK. Seberapa penting transparansi dan verifikasi dokumen calon pemimpin? Sahabat Rasi, persoalan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan setelah sejumlah pihak mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara yang sedang berjalan, para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat menjadi

0: Pemilihan calon pejabat publik bukan hanya soal administrasi, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat. Di sisi lain, setiap tuduhan juga harus dibuktikan melalui proses hukum, bukan sekedar berdasarkan informasi yang beredar. Nah, sahabat Rasi, menurut Anda apakah proses verifikasi dokumen calon pemimpin perlu dibuka lebih transparan kepada publik? Sampaikan pendapat Anda dan mari kita ikuti proses hukumnya berdasarkan fakta.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, Menu Rumahan Rasa Restoran.

kayak Chirico Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tau gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
1: Mata Anda bermasalah? Atau Anda menderita katarak? Mata minus? Mata plus? Atau penglihatan ganda? Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra yang terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang dapat mengatasi keluhan penglihatan Anda.

0: Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Untuk pengobatan, 3x1 tetes, dan untuk pencegahan, 2x1 tetes.
1: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: saat ini pukul 18 waktu Indonesia bagian barat. Rasinsia diskusi dan informasi.
1: Sobat, saatnya diikuti Makitan Sepekan edisi Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya Fatur. Sobat, kontrak 1109 P3K paruh waktu diperpanjang, Bupati Magetan gaji tetap.
2: Sobat, pemerintah Kabupaten Magetan memperpanjang masa perjanjian kerja 1109 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu untuk periode 1 Oktober 2026 hingga 30 September 2027. Perpanjangan dilakukan di tengah kondisi transfer ke daerah atau TKD yang mengalami penurunan. Bupati Magetan Nani Endang Rusminati mengatakan, meski ruang fiskal daerah terbatas, penghasilan P3K paruh waktu untuk 1 tahun ke depan tetap sama seperti periode sebelumnya. Menurutnya keputusan tersebut patut disyukuri karena sejumlah daerah lain menghadapi kondisi berbeda.

tersembunyi. Nani menjelaskan, dari 1.109 P3K pada waktu yang diperpanjang kontraknya, sebanyak 38 orang merupakan tenaga guru, sementara sisanya merupakan tenaga teknis yang tersebar di sejumlah organisasi perangkat daerah. Perpanjangan kontrak berlaku selama 1 tahun, mulai 1 Oktober 2026 hingga 30 September 2027. Menurut Nani, keberadaan P3K paruh waktu masih dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan pelayanan pemerintahan. Namun kebijakan tersebut tetap harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah karena anggaran juga diperlukan untuk sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, dan kebutuhan pemerintahan lainnya. Nani menyampaikan besaran penghasilan P3K paruh waktu di Magetan berada di kisaran 1,5 juta rupiah hingga maksimal sesuai UMK, bergantung pada ketentuan dan posisi masing-masing. Untuk periode kontrak 2026-2027 tidak ada kenaikan penghasilan.

0: where? We got some
1: Ada masih mendengarkan Magetan Sepekan.
2: Sobat, Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan nilai evaluasi perpanjangan kontrak guru P3K 3 tahun ini alasannya.
3: Sobat, Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan menilai agar masa kontrak pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K guru ditetapkan selama 3 tahun untuk periode kontrak berikutnya. Usulan tersebut telah disampaikan kepada Bupati Magetan dan dinilai dapat memudahkan pemerintah daerah dalam melakukan pemetaan kebutuhan guru di sekolah. Kepala

0: penutupan. Menurut Soehardi, dengan masa kontrak 3 tahun, pemerintah akan lebih mudah memetakan kebutuhan guru dan menyesuaikan penempatan dengan perkembangan sekolah. Usulan tersebut bukan berarti kontrak P3K guru saat ini berlangsung berubah menjadi 3 tahun. Kebijakan tersebut baru akan diterapkan apabila mendapat persetujuan untuk kontrak periode berikutnya.
1: Di sekolah A baru ngajar 3 tahun terus sekolahnya tutup atau muridnya berkurang, jadi kan gak boleh dipindahkan, terus gimana?
0: Soehardi menegaskan pihaknya memilih masa kontrak tertentu yang dapat diperpanjang sesuai kebutuhan daripada kontrak yang terlalu panjang hingga mendekati batas usia pensiun. Menurut dia, pola tersebut justru memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan penataan kebutuhan tenaga pendidik secara berkala. Soehardi mengatakan, penataan tenaga guru menjadi penting karena jumlah guru P3K di Kabupaten Magetan mencapai lebih dari 2.000 orang. Pemerintah perlu memastikan keberadaan mereka sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan, terutama ketika terjadi perubahan jumlah peserta didik dan penggabungan sekolah. Dia menambahkan, penataan pendidikan dasar tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten. Keberlangsungan sekolah dasar juga sangat dipengaruhi oleh keberadaan peserta didik dan jenjang pendidikan anak usia dini dan tamat kanak-kanak. Karena itu, menurut Soehardi, pemerintah desa juga memiliki peran penting dalam memastikan keberlanjutan layanan pendidikan sejak jenjang awal hingga masuk sekolah dasar.
1: Kontrak itu jangka tertentu perpanjangan.
2: Tapi
1: nanti untuk
2: memetakan
1: lebih mudah.
2: Coba lihat. Jangan kemana-mana, Magetan segera kembali.
3: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
4: Ibu, adek, ayah pulang.
5: Iya, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
5: Iya, kotor.
3: Tidak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
4: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Super Sol Karbol Wangi, jadi nggak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak, Super Sol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
4: Ih, ibu tahu aja sih, ini ekonomi kan harus hemat.
3: Super Sol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya, jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Sol kemasan Rp4.000.
5: Lebih hemat.
6: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xbiz Radio dan juga di rahasiafm.co.id. Rasi, radio inspiratif dan

0: masih mendengarkan Magetan Sepekan.
1: Sobat, hampir 3 bulan satu SPBG di Magetan disuspend. Yayasan kirim surat ke BGN.
2: Sobat, satuan pelayanan pemenuhan gizi SPBG di Kabupaten Magetan masih berstatus suspend dan belum kembali beroperasi hampir 3 bulan terakhir. Pihak yayasan pengelola SPBG telah melayangkan surat kepada Badan Gizi Nasional untuk meminta tindak lanjut atas penghentian sementara operasional tersebut. Petugas Satgas MBG Kabupaten Magetan Awang Arifan Irudin mengatakan SPBG tersebut sebenarnya telah berhenti beroperasi hampir 3 bulan dan hingga kini masih menunggu proses audit internal. Menurut Awang, persoalan yang menyebabkan SPBG tersebut disuspend berkaitan dengan persoalan personal. Karena itu ia berharap persoalan tersebut tidak sampai menghentikan sistem pelayanan MBG secara keseluruhan.
3: Suspend itu karena bising itu terjadi karena personal kekeliruan SPBG dengan meter ya, sehingga dana itu bisa keluar gitu. Akhirnya kena kasus penipuan itu kan kesalahan personal. Seharusnya sistem itu berjalan walaupun ada personal yang salah. Akhirnya ketika ini masalah, oke ada masalah, ada proses audit internal atas orang ini, tapi seharusnya kasihan yang SPBG itu harus
2: Awang mengatakan pihak yayasan telah mengirimkan surat kepada BGN agar segera memberikan tindak lanjut terhadap status SPBG tersebut. Dia menjelaskan berdasarkan surat awal pencabutan status suspend masih menunggu hasil audit internal. Namun hingga kini proses tersebut belum selesai. Awang juga mengaku telah berkomunikasi dengan salah satu pegawai BGN terkait persoalan tersebut. Ia berharap penyelesaian segera dilakukan karena penghentian operasional SPBG juga berdampak pada mitra yang telah mengeluarkan investasi. Awang menilai apabila persoalan yang terjadi hanya menyangkut individu, pelayanan kepada penerima manfaat seharusnya tetap dapat berjalan dengan mekanisme pengawasan dan penanganan terhadap pihak yang bermasalah.
3: Sudah melayangkan surat ke BGN untuk segera tidak lanjut. Karena kan ini dicabut. Nah, pendapatan saya itu kan kalau di surat awal itu kan menunggu audit internal.
2: Saat ini sekitar 84 SPBG yang ditargetkan melayani penerima manfaat MBG di Magetan, baru 70 SPBG yang telah beroperasi. Selain 1 SPBG yang masih suspend, terdapat 4 SPBG yang secara fisik telah siap beroperasi tetapi masih menunggu persetujuan dari BGN.
0: Anda masih mendengarkan Magetan Sepekan.
1: Sobat, cerai gugat di Magetan tembus 750 perkara hingga September 2026 meminta nafkah pasca cerai.
2: Sobat, angka perceraian di Kabupaten Magetan menunjukkan tren peningkatan. Humas PA Magetan Hilmi Syalfat mengatakan hingga bulan September tahun 2026 Pengadilan Agama Magetan telah menerima 750 perkara cerai gugat yang diajukan perempuan. Jumlah tersebut mendekati total perkara cerai gugat sepanjang 2025 yang mencapai 848 perkara. Selain cerai gugat, perkara cerai talak yang diajukan laki-laki juga telah mencapai 240 perkara hingga September 2026. Menurut Helmi, jumlah tersebut berpotensi terus bertambah karena masih tersisa 3 bulan hingga akhir 2026.
4: Tahun 2025, dari Januari sampai Desember itu aja sudah masuk perkara untuk cerai gugatnya 848, sedangkan cerai talaknya 308. Tahun ini, tahun 2026, dari Januari sampai bulan September ini, itu untuk cerai gugat 750, terpaut hampir 90 perkara ya. Dan sedangkan cerai talak itu 240, itu terpaut 50 perkara. Padahal tahun ini masih ada 3 bulan lagi.
2: Helmi mengatakan faktor ekonomi menjadi alasan yang paling banyak ditemukan dalam perkara cerai gugat. Kondisi ekonomi keluarga yang tertekan ditambah meningkatnya sejumlah kebutuhan hidup dinilai ikut memperbesar konflik dalam rumah tangga. Menurut dia, kenaikan harga sejumlah kebutuhan termasuk bahan pangan dan bahan bakar minyak dapat menjadi salah satu pemicu. Helmi menyebutkan perempuan yang mengajukan cerai gugat tidak seluruhnya merupakan ibu rumah tangga. Sebagian di antaranya bekerja sebagai pekerja rumah tangga, karyawan pabrik hingga pekerja migran Indonesia. Sementara alasan KDRT juga ditemukan dalam sejumlah perkara, tapi jumlahnya tidak sebanyak perkara yang dipicu persoalan ekonomi.
4: Cerai gugat itu kan seluruh kumulasi ya, tapi ada beberapa yang karena KDRT. Cuman mayoritas dari seluruh perkara cerai gugat itu karena ekonomi.
2: Kata Elmi, perempuan juga banyak yang sekaligus minta hak setelah perceraian seperti nafkah iddah, mutah, dan nafkah anak. Permintaan tersebut dapat dikabulkan apabila dalam persidangan terbukti suami tidak menjalankan kewajibannya. Namun persoalan lain muncul ketika suami tidak memiliki pekerjaan atau kemampuan ekonomi untuk memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan Agama Magetan lanjut dia bahkan sempat mengupayakan kerjasama dengan pemerintah daerah agar kewajiban yang telah diputus pengadilan dapat dipenuhi. Salah satu gagasannya adalah memberikan pembatasan akses terhadap layanan tertentu bagi pihak yang tidak menjalankan kewajibannya.
4: Itu ketika ada pihak yang tidak melaksanakan, mereka dikurangin aksesnya. Mereka mau ngurus pajak dan sebagainya, mau menggunakan BPJS dan sebagainya, mereka harus melakukan kewajibannya terlebih dahulu. Nah, itu kemarin lagi diupayakan untuk MOU antara.
0: Jangan kemana-mana, Magetan Serukan segera kembali.
5: Bentar deh, apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
6: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
5: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
6: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
5: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
7: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
8: Rasim Media,
9: inspiratif dan informatif.
10: Lulusan banyak, apakah lapangan kerja cukup? Sahabat Rasi, belakangan ini keluhan sulit mencari pekerjaan semakin sering terdengar, terutama dari kalangan anak muda dan para lulusan baru. Setiap tahun, ribuan bahkan jutaan orang menyelesaikan pendidikan mereka dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang layak. Namun kenyataannya, tidak sedikit yang harus menunggu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, apakah lapangan kerja yang tersedia saat ini mampu menampung jumlah lulusan yang terus bertambah? Di sisi lain, dunia industri juga memiliki tantangan tersendiri. Banyak perusahaan mengaku kesulitan menumpukan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Artinya, ada kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki lulusan dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja saat ini. Karena itu, ijazah saja

0: agar lulusan memiliki bekal yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Sementara bagi generasi muda, meningkatkan keterampilan dan membuka peluang usaha mandiri bisa menjadi alternatif di tengah persaingan yang semakin ketat. Sebab pada akhirnya, tantangan mencari kerja bukan hanya soal sedikit atau banyaknya lowongan, tetapi juga tentang kesiapan menghadapi perubahan dunia kerja yang terus berkembang. Saya Tias untuk Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
2: Anda masih mendengarkan Magetan Sepekan.
3: Sobat kenang keberanian Gubernur Suryo pilih melawan sekutu hingga perang 10 November saat ziarah Hovifah. Nilai keberanian dan cinta bangsa harus diwariskan.
4: Sobat Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa mengajak masyarakat mengenang keberanian Raden Mas Tumenggung Aryo Suryo atau Gubernur Suryo dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, terutama ketika Surabaya menghadapi tekanan pasukan sekutu pada awal kemerdekaan. Ia mengatakan Gubernur Suryo memiliki peran penting ketika dirinya mendapat mandat untuk menentukan sikap menghadapi ultimatum Inggris untuk menyerah kepada sekutu. Hovifah Indar Parawansa mengatakan penghormatan kepada Gubernur Jawa Timur pertama Raden Mas Tumenggung Aryo Suryo merupakan bentuk penghargaan terhadap perjuangan dan keberaniannya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Menurut Hovifah, perjuangan Gubernur Suryo ketika menghadapi kedatangan pasukan Inggris Jawa Timur bukanlah situasi yang sederhana. Saat itu, Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaan, sehingga mempertahankan kemerdekaan membutuhkan keberanian yang luar biasa.
5: Keberanian yang luar biasa itu hari ini

Indonesia untuk mengisi dan menjaga kemerdekaan. Kofifa mengatakan Gubernur Suryo memilih menolak ultimatum Inggris dan mendorong rakyat Surabaya untuk mempertahankan kemerdekaan. Sikap tersebut kemudian dikenang sebagai pidato Gubernur Suryo yang disiarkan melalui radio menjelang pertempuran 10 November 1945. Dalam pesan perjuangannya, Gubernur Suryo menegaskan bahwa bangsa Indonesia lebih memilih berjuang daripada kembali dijajah. Ia juga mengajak masyarakat untuk mengambil keteladanan dari kepemimpinan Gubernur Suryo, terutama keberanian dalam mengambil keputusan dan memimpin di tengah situasi sulit. Ziarah ke makam Gubernur Suryo merupakan bagian dari rangkaian peringatan hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Makam Gubernur Suryo di Magetan menjadi salah satu lokasi yang rutin diziarahi Pemprov Jawa Timur menjelang hari jadi Provinsi Jawa Timur.

0: akan mati dan serukan.
1: Sobat Kofifah minta dugaan penyalahgunaan NIK warga Desil 1 di Magetan untuk listrik 2200 volt ampere dilaporkan ke APH.
2: Sobat Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa meminta dugaan penyalahgunaan nomor induk kependudukan atau NIK warga miskin di Kabupaten Magetan untuk pemasangan listrik berdaya 2200 volt ampere dilaporkan kepada aparat penegak hukum. Kofifah menegaskan tidak ada penyimpangan dalam penggunaan data warga yang dapat ditoleransi. Masyarakat yang mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan NIK diminta segera melaporkan kepada aparat penegak hukum terdekat.
3: Jadi begini aja, sudah laporkan ke APH terdekat. Ya.

Pernyataan Kofifah tersebut menyusul temuan Dinas Sosial Kabupaten Magetan dalam proses verifikasi data penerimaan bantuan sosial. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan Elmi Kurniarto sebelumnya menyebut terdapat sekitar 240 data warga yang mengalami perubahan status desil kesejahteraan secara drastis. Perubahan status tersebut diketahui setelah Dinsos melakukan verifikasi terhadap data dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. Perubahan desil diduga dipengaruhi sejumlah perubahan data, salah satunya pencatatan pemasangan listrik pelanggan PLN. Dalam penelusuran itu, Dinsos Magetan juga menemukan dua NIK warga yang ternyata digunakan oleh orang lain untuk mendaftarkan pemasangan listrik berdaya 2.200 volt ampere. Temuan tersebut menjadi perhatian karena data kepemilikan listrik menjadi salah satu informasi yang dapat mempengaruhi pemutakhiran kondisi sosial ekonomi masyarakat dalam sistem DTSN. Kofifah mengatakan pengelolaan data sosial ekonomi merupakan kewenangan pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Karena itu laporan dugaan penyimpangan perlu disampaikan secara tertulis agar dapat ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang.

0: Setan Sewakan segera kembali.
1: Kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas, tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren. Tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon depan Polsek Barat Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821 3

0: 0898-3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_SriRezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai 75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.
1: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
2: Anda masih mendengarkan Magetan Sepekan.
3: Sebat paket RX King lelang kendaraan bekas operasional dinas tembus 53 juta, Pemkab Magetan kantongi 265 juta.
4: Sebat paket 3 sepeda motor bekas operasional pemerintah Kabupaten Magetan yang terdiri dari 1 Yamaha RX King dan 2 Suzuki Shogun terjual 53 juta rupiah dalam lelang kendaraan dinas melalui kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang atau KPKNL Madiun. Padahal nilai limit paket tersebut hanya sekitar 1,8 juta rupiah. Tingginya penawaran paket itu turut mendongkrak potensi penerimaan Pemkab Magetan dari lelang sekitar 24 paket kendaraan menjadi 265 juta rupiah. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Magetan Bambang Eko Suwardi mengatakan paket tersebut menjadi salah satu kendaraan yang mengalami kenaikan harga penawaran paling tinggi. Menurut Bambang, tingginya harga penawaran tersebut kemungkinan dipengaruhi banyaknya peminat sepeda motor jenis RX King. Kendaraan tersebut dinilai memiliki penggemar tersendiri karena saat ini relatif sulit ditemukan.
5: Ada limitnya itu kan? Ada musikal. Saya ini musikal. Terus cerita. Itu kalau misalnya dilunasi lo ya.

0: aksi gitu.
1: Selain paket 3 sepeda motor tersebut, kendaraan roda 4 dengan kondisi rusak berat juga mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi. Kendaraan yang memiliki nilai limit sekitar 17 juta rupiah itu ditawar hingga 47 juta rupiah. Sementara itu kendaraan roda 2 lainnya terjual sekitar 7,291 juta rupiah. Adapun satu kendaraan roda 3 tercatat laku sekitar 14 juta rupiah.
0: Skrep rusak berat roda 4 itu kan memang
1: secara keseluruhan, Bambang mengatakan sekitar 24 paket kendaraan telah memiliki pemenang lelang. Nilai limit seluruh kendaraan tersebut hanya sekitar 80 juta rupiah, sedangkan total hasil penawaran mencapai sekitar 265 juta rupiah. Bambang menjelaskan penutupan sekaligus pembukaan penawaran lelang dilakukan pada 5 Oktober 2026. Para pemenang diberi waktu 5 hari kerja untuk menyelesaikan pembayaran atau paling lambat 12 Oktober 2026. Hingga hari Rabu kemarin baru sekitar 5 paket yang telah dilunasi oleh pemenang. Kendaraan dari paket tersebut juga mulai diambil oleh pemenang. Dia menegaskan nilai 265 juta rupiah tersebut masih merupakan potensi penerimaan karena seluruh pemenang belum menyelesaikan pembayaran. Setelah pelunasan seluruh paket selesai, hasil lelang akan ditransfer melalui KPKNL ke rekening pemerintah Kabupaten Magetan.
2: Anda masih mendengarkan Magetan Sepekan.
3: Sobat, harga aspal naik, Pemkab Magetan kaji ulang lelang rehab jalan.
1: Sobat, pemerintah Kabupaten Magetan mengkaji ulang proses lelang pekerjaan rehabilitasi jalan menyusul kenaikan harga aspal dari sekitar Rp17.000 menjadi Rp24.000 per kilogram. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Magetan Muhtar Wahid mengatakan kenaikan harga aspal berdampak terhadap volume pekerjaan jalan yang telah direncanakan meski pemerintah daerah telah menambah anggaran melalui APBD perubahan.
4: Perang di Iran itu mengakibatkan aspal melonjak, kemudian fluktuasi harganya luar biasa. SSA kita hanya 17 ribu sekian. Sekarang, aspal sudah sampai 24 ribu per kilo. Jadi naiknya sekitar 7 ribu per kilo. SSA kita sudah tidak mencukupi lagi. Dan nanti hari Jumat, saya akan rapat dengan tim negara kaitannya dengan kenaikan harga aspal.
1: Menurut Mohtar, anggaran jalan dalam APBD perubahan mencapai sekitar Rp24 miliar, sementara total tambahan anggaran infrastruktur hingga sekitar Rp29 miliar, termasuk Rp3 miliar untuk pengadaan aspal sebagai stimulan masyarakat. Mohtar mengatakan, kondisi jalan di Magetan saat ini dari total sekitar 685 km, sebanyak 82% dalam kondisi baik hingga rusak ringan, sedangkan 18% atau sekitar 130 km mengalami kerusakan sedang hingga berat. Dari 130 km jalan yang membutuhkan penanganan, Dinas PUPR menargetkan perbaikan sekitar 60 km yang tersebar di sekitar 60 ruas melalui APBD Induk dan APBD Perubahan tahun 2026. Namun kenaikan harga aspal membuat target volume pekerjaan tersebut berpotensi berkurang. Yang mencontohkan pekerjaan yang sebelumnya ditargetkan sepanjang 1,5 km bisa berkurang menjadi sekitar 1,2 km karena anggaran harus menyesuaikan kenaikan harga aspal. Mohtar juga khawatir proses lelang akan terkendala jika harga material tidak disesuaikan. Kontraktor dinilai tidak akan berminat mengikuti lelang apabila nilai pekerjaan tidak lagi sebanding dengan biaya material.
4: Ya akhirnya misalkan ya, Jalan Samudra itu saya rencanakan 1,3 miliar tuntas. Akhirnya nanti Jalan Yosonegoro Stadion saya anggarkan 300 sekian. Pertama kita hitung tuntas. Dengan adanya kenaikan harga ya akhirnya tidak tuntas. Volumenya berkurang karena harus menyesuaikan harga.
1: Dinas PUPR Magetan selanjutnya akan membahas penyesuaian harga aspal bersama tim anggaran pemerintah daerah untuk menentukan langkah agar pekerjaan rehabilitasi jalan tetap dapat berjalan. Mohtar menyebut kenaikan harga aspal dipengaruhi kondisi politik dan ekonomi global. Padahal pemerintah daerah sebelumnya telah mengantisipasi kenaikan harga material dalam penyusunan anggaran.
2: Jangan kemana-mana, Magetan Sepekan segera kembali.
5: Akhir tahun iki golek utangan modal angile pol banget.
6: Ngapa le bukat mau sendiri milai?
5: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh bu.
6: Sana menleh yo ngono e kok repot. Wis ayo ndang dater nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
5: kasih simpan pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas, BPKB langsung dikembalikan.
7: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
5: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
8: Rasi, radio inspiratif dan informatif.
2: Anda masih mendengarkan Magetan Serukan.
3: Sobat Dindik Magetan, dorong bahasa Jawa lebih banyak digunakan di sekolah. Bahasa Jawa bakal digunakan di hari tertentu di sekolah.
1: Ketua Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan menilai agar masa kontrak pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K guru ditetapkan selama 3 tahun untuk periode kontrak berikutnya. Usulan tersebut telah disampaikan kepada Bupati Magetan dan dinilai dapat memudahkan pemerintah daerah dalam melakukan pemetaan kebutuhan guru di sekolah. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan Suwardi mengatakan usulan kontrak 3 tahun muncul karena masa kontrak yang terlalu panjang dinilai dapat menyulitkan pemerintah melakukan penataan apabila terjadi perubahan jumlah murid atau bahkan sekolah mengalami rekrutmen maupun penutupan. Menurut Suwardi, dengan masa kontrak 3 tahun pemerintah akan lebih mudah memetakan kebutuhan guru dan menyesuaikan penempatan dengan perkembangan sekolah. Usulan tersebut bukan berarti kontrak P3K guru saat ini berlangsung berubah menjadi 3 tahun. Kebijakan tersebut baru akan diterapkan apabila mendapat persetujuan untuk kontrak periode berikutnya. Suwardi menegaskan pihaknya memilih masa kontrak tertentu yang dapat diperpanjang sesuai kebutuhan daripada kontrak yang terlalu panjang hingga mendekati batas usia pensiun. Menurut dia, pola tersebut justru memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan penataan kebutuhan tenaga pendidik secara berkala. Suwardi mengatakan penataan tenaga guru menjadi penting karena jumlah guru P3K di Kabupaten Magetan mencapai lebih dari 2.000 orang. Pemerintah perlu memastikan keberadaan mereka sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan, terutama ketika terjadi perubahan jumlah peserta didik dan penggabungan sekolah. Ia menambahkan, penataan pendidikan dasar tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten. Keberlangsungan sekolah dasar juga sangat dipengaruhi oleh keberadaan peserta didik dan jenjang pendidikan anak usia dini dan taman kanak-kanak. Karena itu, menurut Suwardi, pemerintah desa juga memiliki peran penting dalam memastikan keberlanjutan layanan pendidikan sejak jenjang awal hingga masuk sekolah dasar.
9: Kontrak itu jangka tertentu perpanjangan. Artinya nanti untuk memetakan bermuda. Coba lihat.
2: Anda masih mendengarkan Magetan Serukan.
3: Sobat PUPR Magetan uji metode aspal emulsi, jalan bisa dimanfaatkan hanya 4 jam setelah dibangun.
1: Sobat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Magetan mulai menguji metode baru perbaikan jalan menggunakan aspal emulsi. Metode tersebut dinilai memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan pengaspalan konvensional. Salah satunya, jalan yang telah diperbaiki dapat kembali dilalui kendaraan sekitar 4 jam setelah pengerjaan. Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Magetan Haryanto mengatakan metode tersebut diterapkan untuk menjawab keluhan masyarakat terkait sisa material pengaspalan yang selama ini dapat mengganggu pengguna jalan. Menurut dia, sisa material tersebut tidak hanya mengganggu kenyamanan pengguna jalan, tetapi juga berpotensi membahayakan pengguna jalan karena pasir dapat tercecer dan menimbulkan debu. Karena itu, PUPR Magetan mencoba menggunakan metode aspal emulsi yang dinilai lebih rapat dalam menutup permukaan jalan, termasuk pada bagian yang

0: itu meninggalkan sisa material, yang itu pertama membahayakan pengguna jalan, kedua debu. Jadi yang terjadi sama ini kadang kita mengerjakan perbaikan jalan itu pasirnya masih ada pas, dan itu harus menunggu sampai apa namanya optimal, itu ada pun masyarakat, sehingga kita coba dengan metode yang baru dengan aspal klavisil.
1: Menurut Haryanto, metode tersebut sebelumnya telah digunakan dalam pekerjaan proyek selama sekitar 5 tahun. Namun penerapannya melalui pola swakelola oleh PUPR Magetan baru dilakukan saat ini.
0: Itu

0: menteri ini macam langsung bisa kita open traffic. Sehingga
1: bisa langsung di
0: bisa. Nanti setelah ini nanti kering sudah berubah menjadi hitam warnanya, itu tandanya sudah optimal. Itu bisa dilewati masyarakat.
2: Dia membuka peluang metode tersebut nantinya diterapkan untuk perbaikan jalan di tingkat desa. DPR siap berdiskusi dengan pemerintah desa maupun kelompok masyarakat yang tertarik mengembangkan metode serupa.
3: Demikian tadi, baru saja Anda mendengarkan Magetan Sepekan. Simak terus Magetan Sepekan setiap hari Sabtu jam 6 sore. Program ini bisa kamu dengarkan di 90,6 FM dan aplikasi visual Express Radio. Simak informasi lebih lengkapnya di www.rasifm.co.id. Hanya di Rasi Media.

dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xpeace Radio dan juga di rahasiafm.co.id. Rasi, Radio Inspiratif.

0: gabahe kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeb to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosis iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Abitani, Jalan Ring Road nomor 24 Masjid Sidorjo, Magetan. Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan. Toko Pojok Tani 1, Desa Parang, Kecamatan Parang, Magetan. Toko Sumber Subur, Desa Tambak Romo, Geneng, Ngawi. Toko Avitani Pencol, Randu Songo, Greh, Ngawi.
2: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Wi Toto, Puntuk, Gentong, Paron, Ngawi.
3: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian setelah panjenengan.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
5: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
6: Oke, Pak. Yeay.
5: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
6: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh, tapi jadi kotor, Pak.
5: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Rasi Media, dan Informasi.
7: Nyapo.
8: Tak kok
7: apa to?
8: Radio ke saiki iso visual ya, Pak ya.
7: Oh, ala yo apa sih? Radio Rasi Media ku 100% visual.
8: Oh, aku lagi ngerti. Berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Pak ya. Berarti wes akeh ya sing delok bakalan.
7: Oh, yo pinter ngono ya. Radio Rasi kan pendengare yo akeh. Penontonnya yoke. Jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
8: Tapi kayaknya ini bakalan gak sih, Mbak?
7: Ya apa sih? Ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon. Mono.
8: Tapi kayaknya ini piye cara masangnya, Mbak? Aku kurang ngerti. Pasang iklan-iklannya ini gak ngerti ya.
7: Iya apa sih? Sebenarnya nonton dengerin Radio Rasi mesti ruh nomere. Iso nomere Rasi ya toh di 0811 30 20 906. Nah apa nomere Mbah Karso? 089 533 90 94 007. Dicatet ngono kuwi.
8: Ya tak catet, aku bari ki arep pasang iklan nes Mbah.
7: Oh iya, tak tunggu pokoke.
8: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
7: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: saat ini pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Penyakit jantung masih menjadi ancaman besar bagi kesehatan masyarakat Indonesia. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes mencatat sekitar 260 ribu orang meninggal setiap tahun akibat penyakit ini, sehingga menjadi penyebab kematian terbesar kedua setelah stroke. Berdasarkan data dari Survei Kesehatan Indonesia atau SKI 2023, jumlah pasien penyakit jantung pada kelompok usia 25 sampai 34 tahun mencapai 140.206 orang. Sedikit lebih tinggi dibanding kelompok usia 15 sampai 24 tahun sebanyak 139.891 orang. Fakta ini memprihatinkan mengingat penyakit jantung selama ini identik dengan kelompok usia lanjut. Namun, kini justru usia muda mendominasi. Hal ini layak menjadi catatan penting pada peringatan Hari Jantung Sedunia atau World Heart Day yang diperingati setiap tanggal 28 September. Dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Kemenkes Surabaya, Dr. Irma Mufiroh SPJP, FIHA, menjelaskan faktor penyebab kelompok usia 20 hingga 40 tahunan di Indonesia yang berisiko menderita penyakit jantung lebih awal.
3: Serangan jantungnya mungkin baru terjadi sekarang, tapi prosesnya udah berjalan bertahun-tahun, apalagi kalau ada faktor keturunan ya. Misalnya keluarga pernah kena serangan jantung di usia muda atau kolesterolnya memang udah tinggi sejak muda. Jadi masih muda itu bukan berarti otomatis aman. Kalau faktor resikonya sudah ada sejak muda, kita juga perlu mulai menjaga jantung gitu. Dan sebenarnya sih semuanya juga harus mulai waspada, karena memang semakin kesini trennya memang berubah. Kalau misalnya dulu pada umumnya di atas 45 tahun, kita sekarang usia 30 tahun nyeri dada gitu, kita juga mulai was-was nih, apakah memang ada pasien, apakah memang pada pasien tersebut ada serangan jantung atau tidak. Kalau dari pasien muda yang saya temui, merokok seringkali merupakan alasan utama mereka terkena serangan jantung gitu ya. Selain itu biasanya juga bukan cuma satu faktor ya, ada yang aktivitas fisiknya kurang, seharian banyak duduk, pola makannya kurang sehat, kemudian beban kerja dan stres juga bisa ikut berperan di sini. Misalnya pulang udah capek nih, jadi makin jarang bergerak, tidurnya kurang. Nah, sementara itu tekanan darah, gula darah, atau kolesterol mungkin sebenarnya udah tinggi juga gitu, cuman gak disadari karena memang seringkali mereka gak bergejala. Yang perlu diingat, merasa sehat bukan berarti pembuluh darah jantung pasti sehat. Penumpukan plak itu bisa berlangsung bertahun-tahun tanpa gejala. Jadi, jangan menunggu nyeri dada dulu untuk mulai berhenti merokok. Lebih aktif bergerak dan memeriksakan faktor resiko.
2: Namun yang menarik, saat ini olahraga mulai menjadi gaya hidup sehat yang sedang digandrungi anak muda. Salah satunya olahraga lari. Hal ini mendapat apresiasi bagus dari Dr. Irma Mufiro.
3: Kalau saya sih sebenarnya senang ya melihat lari sekarang jadi gaya hidup. Lari itu olahraga aerobik yang bagus. Kalau dilakukan rutin, jantung, paru-paru menjadi lebih bugar. Dan kita juga lebih terbantu dalam menjaga tekanan darah, gula darah, kolesterol, serta berat badan. Tapi ada satu hal yang perlu kita pahami, dan ini sering terlupa ya, jantung itu juga perlu waktu untuk beradaptasi. Jadi kalau sebelumnya jarang olahraga, jangan langsung memaksakan diri ikut yang 10K, apalagi maraton, hanya karena teman-teman udah ikut. Nah, mulai saja dari jalan cepat, brisk walking, kemudian kita selingi dengan lari ringan. Kalau udah terasa nyaman, baru jarak dan intensitasnya bisa dinaikin bertahap. Istirahat dan pemulihan juga adalah suatu bagian dari latihan. Untuk yang punya penyakit jantung, jawabannya nggak selalu tidak boleh lari. Banyak yang tetap bisa berolahraga, tetapi kita perlu lihat dulu nih, penyakitnya apa, bagaimana kondisi jantungnya sekarang, dan seberapa berat aktivitas yang aman. Jadi aktivitas tuh ada klasifikasinya ya, aktivitas derajat ringan, sedang, berat. Nah, itu berbeda-beda tuh tiap orang. Misalnya, orang dengan riwayat gangguan irama, kelainan katup, atau pernah mengalami serangan jantung gitu, sebaiknya mendiskusikan rencana latihannya dengan dokter, terutama sebelum ikut lomba jarak jauh. Dan tolong dengarkan tubuh sendiri. Kalau saat lari muncul nyeri dada, sesak yang tidak biasa, kemudian berdebar sampai pusing atau hampir pingsan, berhenti dan periksakan diri. Jangan dianggap cuma kurang latihan terus habis itu kita lawan gitu. Gak usah. Kemudian kadang biasanya itu beberapa pasien yang saya temui di saat mereka muncul serangan di saat olahraga, karena temannya bisa, kenapa saya gak bisa.
2: Kesadaran menjaga kesehatan jantung di kalangan anak muda juga mulai terlihat dari maraknya gaya hidup Gen Z untuk berolahraga dan menjaga berat badan. Lantas, Bagaimana anak muda melihat ancaman penyakit jantung yang kini juga mulai menyasar usia mereka? Salah satu Gen Z Jawa Timur, Meliana berbagi pandangannya.
4: Banyak juga Gen Z yang sekarang udah mulai olahraga. Cuman yang kurang menurutku tuh kadang di pola makannya. Olahraganya mungkin seminggu 3 kali, tapi pola makan berantakannya bisa setiap hari gitu kan. Jadi seharusnya nggak berhenti di kegiatan yang kelihatannya fit, tapi kita juga harus memperhatikan apa yang kita konsumsi dan juga menurutku kualitas tidur. Tidurnya tuh suka sampai pagi-pagi, kadang jam 2, jam 3 pagi. Itu kan juga jadinya kayak, oh, I want to look healthy aja, tapi gak actually healthy gitu. Jadi karena resiko-resiko yang tekanan darah tinggi dan kolesterol itu gejalanya kita gak bisa lihat dengan jelas. Jadi memang olahraga itu tetap penting, tapi idealnya memang dibarengin dengan pola makan yang baik, gak ngerokok, cukup aktif setiap hari, dan tahu kondisi kesehatan tubuh kita sendiri itu seperti apa.
2: Selain olahraga, kesadaran masyarakat tentang pentingnya body transformation juga di-capture oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia atau PERKI. Pengurus PERKI Surabaya dari Divisi Pengabdian Masyarakat, Dr. Dimas Rio Balti SPJPK, mengatakan bahwa pihaknya tengah mengkampanyekan pentingnya body transformation untuk kesehatan jantung dalam peringatan WHD 2026.
5: 2026 ini kita menekankan body transformation untuk mencegah penyakit metabolik, khususnya penyakit jantung dan pembuluh darah. Jadi harapannya masyarakat mengenal body mass index-nya berapa, massa lemaknya berapa, lingkar perutnya berapa. Harapannya dengan mengikuti program body transformation dengan turun 5-10% dalam 3 bulan itu juga mampu menurunkan angka kesakitan penyakit jantung, khususnya penyakit jantung koroner. Dimana kan kita tahu penyakit jantung koroner dan penyakit jantung dan pembuluh darah itu kan pemegang mortalitas atau angka kematian tertinggi sekarang, termasuk pembuluh darah yang tersumbat di otak. Pembuluh darah ini kan sebetulnya satu selang kesatuan dari jantung maupun otak. Jadi kalau kita bisa memperbaiki dengan gaya hidup, itu juga memperbaiki harapan hidup seseorang tersebut.
2: Kampanye perubahan bentuk badan pada peringatan WHD tahun ini, kata Dr. Dimas Balti, merupakan bentuk dukungan kepada ikhtiar pemerintah melalui Kemenkes yang kini menggeser fokus dari pengobatan ke pencegahan penyakit jantung di Indonesia.
5: Jadi bentuk dukungan secara nasional, kita sudah melakukan kayak healthy talk show, IG live, kemudian kita edukasi di masing-masing PERKI cabang. Jadi PERKI itu nggak hanya di nasional atau di kota besar seperti Surabaya, tapi juga di kota-kota Pamekasan, Bangkalan, Banyuwangi, Jember itu juga melakukan hal yang sama, yang diduplikasi ke masing-masing daerah untuk KIE, body transformation, dan juga adrapubilasi di kesempatan kali ini. Dan harapannya nanti edukasi ini bisa menularkan ke masyarakat dan juga ke penegak medis yang paling ujung di fase 1. Kita harus memperhatikan badan kita, di mana sekarang banyak makanan yang memudahkan dan mengenakan dan bikin sakit, seperti minuman kekinian atau makanan cepat saji. Untuk kita harus aware terhadap berat badan kita, body mass index kita, dan kalau bisa diketahui juga massa lemaknya berapa, sehingga nanti kita bisa targetkan untuk memperbaiki dalam 3 bulan ke depan harus bisa turun 5-10%. Selain itu, medical check-up itu penting, karena seringkali pasien datang itu terlalu lambat. Jadi setelah ada gejala, setelah ada komplikasi, baru melakukan cek darah. Padahal medical check-up sudah bisa dianjurkan kalau memang ada faktor risiko dari keluarga sejak usia 20 tahun.
2: Jantung tidak pernah menunggu kita siap untuk sakit. Dan penyakit jantung juga tidak lagi hanya menjadi persoalan mereka yang sudah usia lanjut. Ketika risiko mulai mengintai sejak usia muda, maka pencegahan pun harus dimulai sejak sekarang. Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pimpinan redaksi Putu Gede Francois Sarjana, dan saya Nurul Zain. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
1: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
0: didukung oleh Tourindo Gerbang Kertasusila Tour and Travel, melayani haji dan umroh Anda.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Iya, ayah pulang.

0: Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbo lainnya.
1: Baru
0: Supersol kemasan Rp4.000.
1: Lebih hemat.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized tante. Ini si Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rasifm.co.id.
5: Lulusan banyak, apakah lapangan kerja cukup? Sahabat Rasi, belakangan ini keluhan sulit mencari pekerjaan semakin sering terdengar, terutama dari kalangan anak muda dan para lulusan baru. Setiap tahun, ribuan bahkan jutaan orang menyelesaikan pendidikan mereka dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang layak. Namun kenyataannya, tidak sedikit yang harus menunggu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, apakah lapangan kerja yang tersedia saat ini mampu menampung jumlah lulusan yang terus bertambah? Di sisi lain, dunia industri juga memiliki tantangan tersendiri. Banyak perusahaan mengaku kesulitan menemukan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Artinya, ada kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki lulusan dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja saat ini. Karena itu, ijazah saja

0: lulusan memiliki bekal yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Sementara bagi generasi muda, meningkatkan keterampilan dan membuka peluang usaha mandiri bisa menjadi alternatif di tengah persaingan yang semakin ketat. Sebab pada akhirnya, tantangan mencari kerja bukan hanya soal sedikit atau banyaknya lowongan, tetapi juga tentang kesiapan menghadapi perubahan dunia kerja yang terus berkembang. Saya Tias untuk Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
2: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi Xbox Radio dan juga di Rasi FM Magetan. Rasi, radio inspiratif dan

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
4: Bu, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
5: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
4: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
5: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sak jroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi si ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
4: Erifika tablet KCC Astro Class C, repot ing ngarep, berkah ing buri.
6: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
7: Toko Pojok Tani 1, Desa Parang, Kecamatan Parang, Magetan. Toko 21, Jalan Maijen Sungkono, Nomor 1A, Sukowinangun, Magetan.
6: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Pundok, Gentong, Paron, Ngawi.
7: Toko Pak Jito, Jalan Raya Solo, 134, Jiwan, Madiun.
8: Toko Mbak Ningsih, Dukuh Satrian, Gading, Balirjo, Madiun. Toko Pak Eko Purwanto, Desa Dimong, Madiun.
9: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
10: Magetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
11: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
12: Berbagai destinasi wisata seperti Telaga Sarangan, kawasan pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
13: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
14: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
15: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
16: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6 Rasi FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
17: Magetan punya radio visual, yaitu Rasi Media.
18: Rasi Media.

0: Ngapain sih kamu? Bulu mata kok dipelototin terus? Deket banget ngeliatin bulu matanya.
1: Kayak gak tahu aja sih Ram, tiap hari aku merangkai bulu mata, harus teliti, dipelototin dong. Tapi lama-lama mataku jadi sakit, merah lagi, pandangan jadi kabur, berair, dan aduh sakit banget mataku. Jadi susah merangkai bulu mata nih.
0: Aduh Lia, kamu kerjaan banyak banget kayak gitu gak bakal selesai kalau mata kamu gak sembuh-sembuh. Contoh nih aku, tiap hari kerjaannya di depan komputer, tapi tetap sehat kan penglihatanku? Karena aku pakai tetes mata Prima Netra. Prima Netra bisa menetralkan penglihatan mata, mengatasi katarak, mata minus, mata plus, penglihatan ganda, bisa juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal tanpa efek samping.
1: Wah, benar tuh. Gak was-was lagi dong merangkai bulu matanya. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
2: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
0: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
4: Nyapo.
5: Radio ke saiki iso visual ya, Mbak.
4: Radio Rasi media itu 100% visual.
5: Saya ngerti, berarti saya ini pasang jenenge iklan ngono ya Mbak ya. Berarti wes akeh ya sing delok bakalane.
4: Oh ya pinter ngono ya. Radio Rasi kan pendengare yo akeh, penontone yo akeh. Dadi iklanmu kok iso dikenal oleh masyarakat luas.
5: Tapi saya ini bakal larang gak sih Mbak?
4: Ya apa sih? Ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawe diskon. Luar Magetan pun yo tawe diskon ngono.
5: Tapi piye cara masangnya Mbak? Aku orang ngerti pasang iklan-iklannya ini gak ngerti aku.
4: Iya apa sih? Sebenarnya nonton dengerin Radio Rasi mesti roh nomere. Iso nomere Rasi gitu. Di 0811-30-20-906. Nah, apa nomere Mbah Karso? 089-533-90-9407. Dicatet ngono kuwi.
5: Dicatet aku bari ki arep pasang iklan wis, Mbah.
4: Oh iya, tak tunggu pokoke.
5: Oke, berarti ingat ya, guys, pasang iklan di
4: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
6: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: saat ini pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Penyakit jantung masih menjadi ancaman besar bagi kesehatan masyarakat Indonesia. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes mencatat sekitar 260 ribu orang meninggal setiap tahun akibat penyakit ini, sehingga menjadi penyebab kematian terbesar kedua setelah stroke. Berdasarkan data dari Survei Kesehatan Indonesia atau SKI 2023, jumlah pasien penyakit jantung pada kelompok usia 25-34 tahun mencapai 140.206 orang. Sedikit lebih tinggi dibanding kelompok usia 15-24 tahun sebanyak 139.891 orang. Fakta ini memprihatinkan mengingat penyakit jantung selama ini identik dengan kelompok usia lanjut. Namun, kini justru usia muda mendominasi. Hal ini layak menjadi catatan penting pada peringatan Hari Jantung Sedunia atau World Heart Day yang diperingati setiap tanggal 28 September. Dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Kemenkes Surabaya, Dr. Irma Mogfiroh SPJP, FIHA, menjelaskan faktor penyebab kelompok usia 20 hingga 40 tahunan di Indonesia yang beresiko menderita penyakit jantung lebih awal.
3: Serangan jantungnya mungkin baru terjadi sekarang, tapi prosesnya udah berjalan bertahun-tahun, apalagi kalau ada faktor keturunan ya. Misalnya keluarga pernah kena serangan jantung di usia muda atau kolesterolnya memang udah tinggi sejak muda. Jadi masih muda itu bukan berarti otomatis aman. Kalau faktor resikonya sudah ada sejak muda, kita juga perlu mulai menjaga jantung gitu. Dan sebenarnya sih semuanya juga harus mulai waspada, karena memang semakin kesini trennya memang berubah. Kalau misalnya dulu pada umumnya di atas 45 tahun, kita sekarang usia 30 tahun nyeri dada gitu, kita juga mulai was-was nih, apakah memang ada pasien, apakah memang pada pasien tersebut ada serangan jantung atau tidak. Kalau dari pasien muda yang saya temui, merokok seringkali merupakan alasan utama mereka terkena serangan jantung gitu ya. Selain itu biasanya juga bukan cuma satu faktor ya, ada yang aktivitas fisiknya kurang, seharian banyak duduk, pola makannya kurang sehat, kemudian beban kerja dan stres juga bisa ikut berperan di sini. Misalnya pulang udah capek nih, jadi makin jarang bergerak, tidurnya kurang. Nah, sementara itu tekanan darah, gula darah, atau kolesterol mungkin sebenarnya udah tinggi juga gitu, cuman gak disadari karena memang seringkali mereka gak bergejala. Yang perlu diingat, merasa sehat bukan berarti pembuluh darah jantung pasti sehat. Penumpukan plak itu bisa berlangsung bertahun-tahun tanpa gejala. Jadi jangan menunggu nyeri dada dulu untuk mulai berhenti merokok. Lebih aktif bergerak dan memeriksakan faktor resiko.
2: Namun yang menarik, saat ini olahraga mulai menjadi gaya hidup sehat yang sedang digandrungi anak muda. Salah satunya olahraga lari. Hal ini mendapat apresiasi bagus dari Dr. Irma Mogfiroh.
3: Kalau saya sih sebenarnya senang ya melihat lari sekarang jadi gaya hidup. Lari itu olahraga aerobik yang bagus. Kalau dilakukan rutin, jantung, paru-paru menjadi lebih bugar. Dan kita juga lebih terbantu dalam menjaga tekanan darah, gula darah, kolesterol, serta berat badan. Tapi ada satu hal yang perlu kita pahami, dan ini sering terlupa ya. Jantung itu juga perlu waktu untuk beradaptasi. Jadi kalau sebelumnya jarang olahraga, jangan langsung memaksakan diri ikut yang 10K, apalagi maraton, hanya karena teman-teman udah ikut. Nah, mulai saja dari jalan cepat, brisk walking, kemudian kita selingi dengan lari ringan. Kalau udah terasa nyaman, baru jarak dan intensitasnya bisa dinaikin bertahap. Istirahat dan pemulihan juga adalah suatu bagian dari latihan. Untuk yang punya penyakit jantung, jawabannya nggak selalu tidak boleh lari. Banyak yang tetap bisa berolahraga, tetapi kita perlu lihat dulu nih, penyakitnya apa, bagaimana kondisi jantungnya sekarang, dan seberapa berat aktivitas yang aman. Jadi aktivitas tuh ada klasifikasinya ya, aktivitas derajat ringan, sedang, berat. Nah, itu berbeda-beda tuh tiap orang. Misalnya, orang dengan riwayat gangguan irama, kelainan katup, atau pernah mengalami serangan jantung gitu, sebaiknya mendiskusikan rencana latihannya dengan dokter, terutama sebelum ikut lomba jarak jauh. Dan tolong dengarkan tubuh sendiri. Kalau saat lari muncul nyeri dada, sesak yang tidak biasa, kemudian berdebar sampai pusing atau hampir pingsan, berhenti. dan periksakan diri. Jangan dianggap cuma kurang latihan terus habis itu kita lawan gitu. Gak usah. Kemudian kadang biasanya itu beberapa pasien yang saya temui di saat mereka muncul serangan, di saat olahraga, karena temannya bisa, kenapa saya gak bisa?
2: Kesadaran menjaga kesehatan jantung di kalangan anak muda juga mulai terlihat dari maraknya gaya hidup Gen Z untuk berolahraga dan menjaga berat badan. Lantas, bagaimana anak muda melihat ancaman penyakit jantung yang kini juga mulai menyasar usia mereka? Salah satu Gen Z Jawa Timur, Meliana, berbagi pandangannya.
4: Banyak juga Gen Z yang sekarang udah mulai olahraga. Cuman yang kurang menurutku tuh kadang di pola makannya. Olahraganya mungkin seminggu 3 kali, tapi pola makan berantakannya bisa setiap hari gitu kan. Jadi seharusnya nggak berhenti di kegiatan yang kelihatannya fit, tapi kita juga harus memperhatikan apa yang kita konsumsi dan juga menurutku kualitas tidur. Tidurnya tuh suka sampai pagi-pagi, kadang jam 2, jam 3 pagi. Itu kan juga jadinya kayak, oh, I want to look healthy aja, tapi gak actually healthy gitu. Jadi karena resiko-resiko yang tekanan darah tinggi dan kolesterol itu gejalanya kita gak bisa lihat dengan jelas, jadi memang olahraga itu tetap penting, tapi idealnya memang dibarengin dengan pola makan yang baik, gak ngerokok, cukup aktif setiap hari, dan tahu kondisi kesehatan tubuh kita sendiri itu seperti apa.
2: Selain olahraga, kesadaran masyarakat tentang pentingnya body transformation juga di capture oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia atau PERKI. Pengurus PERKI Surabaya dari Divisi Pengabdian Masyarakat, Dr. Dimas Rio Balti SPJPK, mengatakan bahwa pihaknya tengah mengkampanyekan pentingnya body transformation untuk kesehatan jantung dalam peringatan WHD 2026.
5: 2026 ini kita menekankan body transformation untuk mencegah penyakit metabolik, khususnya penyakit jantung dan pembuluh darah. Jadi harapannya masyarakat mengenal body mass index-nya berapa, massa lemaknya berapa, lingkar perutnya berapa. Harapannya dengan mengikuti program body transformation dengan turun 5-10% dalam 3 bulan itu juga mampu menurunkan angka kesakitan penyakit jantung, khususnya penyakit jantung koroner. Di mana kan kita tahu penyakit jantung koroner dan penyakit jantung dan pembuluh darah itu kan pemegang mortalitas atau angka kematian tertinggi sekarang, termasuk pembuluh darah yang tersumbat di otak. Pembuluh darah ini kan sebetulnya satu selang kesatuan dari jantung maupun otak. Jadi kalau kita bisa memperbaiki dengan gaya hidup, itu juga memperbaiki harapan hidup seseorang tersebut.
2: Kampanye perubahan bentuk badan pada peringatan WHD tahun ini, kata Dr. Dimas Balti, merupakan bentuk dukungan kepada ikhtiar pemerintah melalui Kemenkes yang kini menggeser fokus dari pengobatan ke pencegahan penyakit jantung di Indonesia.
5: Jadi bentuk dukungan secara nasional, kita sudah melakukan kayak healthy talk show, IG live, kemudian kita edukasi di masing-masing Perki cabang. Jadi Perki itu nggak hanya di nasional atau di kota besar seperti Surabaya, tapi juga di kota-kota Pamekasan, Bangkalan, Banyuwangi, Jember itu juga melakukan hal yang sama, yang diduplikasi ke masing-masing daerah untuk KIE, body transformation, dan juga ada fibrilasi di kesempatan kali ini. Dan harapannya nanti edukasi ini bisa menularkan ke masyarakat dan juga ke penegak medis yang paling ujung di fase 1. Kita harus memperhatikan badan kita, di mana sekarang banyak makanan yang memudahkan dan mengenakkan dan bikin sakit, seperti minuman kekinian atau makanan cepat saji. Kita harus aware terhadap berat badan kita, body mass index kita, dan kalau bisa diketahui juga massa lemaknya berapa, sehingga nanti kita bisa targetkan untuk memperbaiki dalam 3 bulan ke depan harus bisa turun 5-10%. Selain itu, medical check-up itu penting, karena seringkali pasien datang itu terlambat. Jadi setelah ada gejala, setelah ada komplikasi, baru melakukan cek darah. Padahal medical check-up sudah bisa dianjurkan kalau memang ada faktor risiko dari keluarga sejak usia 20 tahun.
2: Jantung tidak pernah menunggu kita siap untuk sakit. Dan penyakit jantung juga tidak lagi hanya menjadi persoalan mereka yang sudah usia lanjut. Ketika risiko mulai mengintai sejak usia muda, maka pencegahan pun harus dimulai sejak sekarang. Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pimpinan redaksi Putu Gede Francois Sarjana, dan saya Nurul Zain. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
1: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
0: didukung oleh Torindo Gerbang Kertas Susilator and Travel, melayani haji dan umroh Anda. Narasi, radio inspiratif dan informatif.

0: keluarga sehat untuk Anda yang berprofesi sebagai pekerja kantoran. Bekerja di kantor akan memaksa Anda untuk berlama-lama duduk. Budaya 9 to 5 akan memaksa Anda untuk duduk selama berjam-jam dan berkutat dengan hal yang sama. Dan tahukah Anda, duduk pada posisi yang sama dalam seharian dapat berisiko pada kesehatan Anda, diantaranya mengakibatkan nyeri punggung, gangguan metabolisme tubuh, meningkatkan resiko diabetes, dan nyeri pada leher. Untuk mengurangi resiko dari terlalu banyak duduk, Anda dapat menyiasati dengan banyak bergerak. Selain itu, minum banyak air putih juga dapat mengurangi resiko terlalu banyak duduk.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rasyia.

0: sendiri mimi lah.
1: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh, Bu, Bu.
0: Sana men leh yo yo, ngono e kok repot. Wis ayo ndang dater nang KSP Pangestu, wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas, PPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
4: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xpress Radio dan juga di rahasiafm.co.id. Rasi, radio inspiratif dan informatif.
5: Ijazah Wapres dipersoalkan di MK. Seberapa penting transparansi dan verifikasi dokumen calon pemimpin? Saya Betrasi, persoalan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan setelah sejumlah pihak mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara yang sedang berjalan, para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat menjadi calon wakil presiden pada pemilu 2024. Namun, perlu ditegaskan, perkara ini masih dalam proses dan belum ada putusan MK yang menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat ataupun dokumennya tidak sah. KPU sendiri mempertanyakan kewenangan MK untuk menangani perkara tersebut. Sementara Bawaslu menyatakan tidak menemukan laporan atau pelanggaran terkait syarat pendidikan Gibran selama tahapan pemilu 2024. Dari polemik ini, ada satu hal penting yang perlu menjadi perhatian. Seberapa transparan proses verifikasi dokumen calon pemimpin kita? Sebab persyaratan calon pejabat publik bukan hanya soal administrasi, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat. Di sisi lain, setiap tuduhan juga harus dibuktikan melalui proses hukum, bukan sekedar berdasarkan informasi yang beredar. Nah, sahabat Rasi, menurut Anda apakah proses verifikasi dokumen calon pemimpin perlu dibuka lebih transparan kepada publik? Sampaikan pendapat Anda dan mari kita ikuti proses hukumnya berdasarkan fakta.
6: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Ribuan warga desa Kedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati halaman.
0: Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya. Saatnya kita nonton dan mendengar acara Cakrawala Rasi FM. Rasi, radio inspiratif dan informatif.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Sahabat Rasi Media, kamu pengen lihat seperti apa penyiar dari Rasi Media? Gak mau cuma dengerin suaranya aja? Ada nih solusinya, aplikasi yang bisa kamu gunain buat nonton penyiar di Rasi Media. Aplikasi radio visual pertama di Magetan, Express Radio namanya. Di Express Radio, kamu gak cuma dengerin radio dari suara aja, tapi bisa langsung nonton secara langsung program dari Rasi Media. Kalau kamu lagi cari yang beda dari radio biasanya, yang rasanya cocok sama situasimu sekarang, inilah solusinya yang harus kamu coba. Penasaran gimana visual dari Rasi Media? Download aja Express Radio di Play Store Android kamu dan rasain visualnya. Rasi Media, inspiratif dan informatif.
0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
10: Keluarga sehat, tahukah Anda bawang putih merupakan antibiotik alami, namun banyak yang tidak menyukai bawang putih. Alasannya adalah karena bawang putih bisa menyebabkan bau mulut. Walau bawang putih memang bisa menyebabkan bau mulut dan keringat, namun khasiatnya sangat luar biasa. Manfaat bawang putih untuk kesehatan adalah mencegah kanker, mengobati flu, anti radang, membersihkan jerawat, dan menyuburkan rambut. Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM.

0: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
1: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
0: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
1: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
0: Wah, lengkap sekali ya.
1: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
0: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
1: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panen Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
0: Mantap! Ada promo menarik nggak?
1: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
0: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
1: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
0: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
1: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
3: Nyapo.
4: Takut
3: apa, Mbak? Takut apa,
4: Mbak? Radio ini saya bisa visual, Mbak.
3: Oh, alah, yuk apa sih? Radio Rasi Media itu 100% visual.
4: Gak ngerti, berarti saya ini pasang jenenge iklan ngono ya Mbak ya? Berarti wes akeh ya sing delok bakalan.
3: Oh iya pinter ngono ya. Radio Rasi kan pendengare yo akeh, penontone yo akeh. Dadi iklanmu kok iso dikenal oleh masyarakat luas.
4: Gak sih,
3: ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon. Ngono.
4: Tapi piye cara masangnya, Mbak? Aku kurang ngerti. Pasang iklan-iklannya ini enggak ngerti aku.
3: Iya apa sih? Pembina nonton dengerin Radio Rasi mesti roh nomere. Iso nomere Rasi, ya toh. Di 0811-30-20-906. Nah, apa nomere Mbah Karso? 089-533-90-94-007. Dicatet ngono kuwi.
4: Dicatet, aku bariki arep pasang iklan wis, Mbah.
3: Oh iya, tak tunggu pokoke.
4: Oke, berarti ingat ya, guys, pasang iklan di
3: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
5: Rasi Media, informatif.
6: Keluarga sehat? Menurut beberapa sumber mengatakan bahwa bayam memiliki kandungan bernama betaine yang sangat baik untuk kesehatan jantung. Selain dengan bayam, Anda juga bisa mengkonsumsi sayuran hijau lainnya. Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM.

0: Tepuk tangannya mana dong semuanya?
1: Saat ini pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat.
2: Setrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Penyakit jantung masih menjadi ancaman besar bagi kesehatan masyarakat Indonesia. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes mencatat sekitar 260 ribu orang meninggal setiap tahun akibat penyakit ini, sehingga menjadi penyebab kematian terbesar kedua setelah stroke. Berdasarkan data dari Survei Kesehatan Indonesia atau SKI 2023, jumlah pasien penyakit jantung pada kelompok usia 25 sampai 34 tahun mencapai 140.206 orang, sedikit lebih tinggi dibanding kelompok usia 15 sampai 24 tahun sebanyak 139.891 orang. Fakta ini memprihatinkan mengingat penyakit jantung selama ini identik dengan kelompok usia lanjut. Namun, kini justru usia muda mendominasi. Hal ini layak menjadi catatan penting pada peringatan Hari Jantung Sedunia atau World Heart Day yang diperingati setiap tanggal 28 September. Dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Kemenkes Surabaya, Dr. Irma Mufiroh SPJP, FIHA, menjelaskan faktor penyebab kelompok usia 20 hingga 40 tahunan di Indonesia yang berisiko menderita penyakit jantung lebih awal.
4: Serangan jantungnya mungkin baru terjadi sekarang, tapi prosesnya udah berjalan bertahun-tahun, apalagi kalau ada faktor keturunan ya. Misalnya keluarga pernah kena serangan jantung di usia muda atau kolesterolnya memang udah tinggi sejak muda. Jadi masih muda itu bukan berarti otomatis aman. Kalau faktor resikonya sudah ada sejak muda, kita juga perlu mulai menjaga jantung gitu. Dan sebenarnya sih semuanya juga harus mulai waspada, karena memang semakin kesini trennya memang berubah. Kalau misalnya dulu pada umumnya di atas 45 tahun, kita sekarang usia 30 tahun nyeri dada gitu, kita juga mulai was-was nih, apakah memang ada pasien, apakah memang pada pasien tersebut ada serangan jantung atau tidak. Kalau dari pasien muda yang saya temui, merokok seringkali merupakan alasan utama mereka terkena serangan jantung gitu ya. Selain itu biasanya juga bukan cuma satu faktor ya, ada yang aktivitas fisiknya kurang, seharian banyak duduk, pola makannya kurang sehat, kemudian beban kerja dan stres juga bisa ikut berperan di sini. Misalnya pulang udah capek nih, jadi makin jarang bergerak, tidurnya kurang. Nah, sementara itu tekanan darah, gula darah, atau kolesterol mungkin sebenarnya udah tinggi juga gitu, cuman gak disadari karena memang seringkali mereka gak bergejala. Yang perlu diingat, merasa sehat bukan berarti pembuluh darah jantung pasti sehat. Penumpukan plak itu bisa berlangsung bertahun-tahun tanpa gejala. Jadi jangan menunggu nyeri dada dulu untuk mulai berhenti merokok, lebih aktif bergerak dan memeriksakan faktor resiko.
3: Namun yang menarik, saat ini olahraga mulai menjadi gaya hidup sehat yang sedang digandrungi anak muda. Salah satunya olahraga lari. Hal ini mendapat apresiasi bagus dari Dr. Irma Mufiroh.
4: Kalau saya sih sebenarnya senang ya melihat lari sekarang jadi gaya hidup. Lari itu olahraga aerobik yang bagus. Kalau dilakukan rutin, jantung, paru-paru menjadi lebih bugar. Dan kita juga lebih terbantu dalam menjaga tekanan darah, gula darah, kolesterol, serta berat badan. Tapi ada satu hal yang perlu kita pahami, dan ini sering terlupa ya. Jantung itu juga perlu waktu untuk beradaptasi. Jadi kalau sebelumnya jarang olahraga, jangan langsung memaksakan diri ikut yang 10K, apalagi maraton, hanya karena teman-teman udah ikut. Nah, mulai saja dari jalan cepat, brisk walking, kemudian kita selingi dengan lari ringan. Kalau udah terasa nyaman, baru jarak dan intensitasnya bisa dinaikin bertahap. Istirahat dan pemulihan juga adalah suatu bagian dari latihan. Untuk yang punya penyakit jantung, jawabannya nggak selalu tidak boleh lari. Banyak yang tetap bisa berolahraga, tetapi kita perlu lihat dulu nih penyakitnya apa, bagaimana kondisi jantungnya sekarang, dan seberapa berat aktivitas yang aman. Jadi aktivitas tuh ada klasifikasinya ya, aktivitas derajat ringan, sedang, berat. Nah, itu berbeda-beda tuh tiap orang. Misalnya orang dengan riwayat gangguan irama, kelainan katup, atau pernah mengalami serangan jantung gitu, sebaiknya mendiskusikan rencana latihannya dengan dokter, terutama sebelum ikut lomba jarak jauh. Dan tolong dengarkan tubuh sendiri. Kalau saat lari muncul nyeri dada, sesak yang tidak biasa, kemudian berdebar sampai pusing atau hampir pingsan, berhenti. dan periksakan diri. Jangan dianggap cuma kurang latihan terus habis itu kita lawan gitu. Gak usah. Kemudian kadang biasanya itu beberapa pasien yang saya temui di saat mereka muncul serangan, di saat olahraga, karena temannya bisa, kenapa saya gak bisa?
3: Kesadaran menjaga kesehatan jantung di kalangan anak muda juga mulai terlihat dari maraknya gaya hidup Gen Z untuk berolahraga dan menjaga berat badan. Lantas, bagaimana anak muda melihat ancaman penyakit jantung yang kini juga mulai menyasar usia mereka? Salah satu Gen Z Jawa Timur, Meliana, berbagi pandangannya.
5: Banyak juga Gen Z yang sekarang udah mulai olahraga. Cuman yang kurang menurutku tuh kadang di pola makannya. Olahraganya mungkin seminggu 3 kali, tapi pola makan berantakannya bisa setiap hari gitu kan. Jadi seharusnya nggak berhenti di kegiatan yang kelihatannya fit, tapi kita juga harus memperhatikan apa yang kita konsumsi dan juga menurutku kualitas tidur. Tidurnya tuh suka sampai pagi-pagi, kadang jam 2, jam 3 pagi. Itu kan juga jadinya kayak, oh, I want to look healthy aja, tapi gak actually healthy gitu. Jadi karena resiko-resiko yang tekanan darah tinggi dan kolesterol itu gejalanya kita gak bisa lihat dengan jelas. Jadi memang olahraga itu tetap penting, tapi idealnya memang dibarengin dengan pola makan yang baik. Gak ngerokok, cukup aktif setiap hari, dan tahu kondisi kesehatan tubuh kita sendiri itu seperti apa.
3: Selain olahraga, kesadaran masyarakat tentang pentingnya body transformation juga di-capture oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia atau PERKI. Pengurus PERKI Surabaya dari Divisi Pengabdian Masyarakat, Dr. Dimas Rio Balti SPJPK, mengatakan bahwa pihaknya tengah mengkampanyekan pentingnya body transformation untuk kesehatan jantung dalam peringatan WHD 2026.
6: 2026 ini kita menekankan body transformation untuk mencegah penyakit metabolik, khususnya penyakit jantung dan pembuluh darah. Jadi harapannya masyarakat mengenal body mass index-nya berapa, massa lemaknya berapa, lingkar perutnya berapa. Harapannya dengan mengikuti program body transformation dengan turun 5-10% dalam 3 bulan itu juga mau menurunkan angka kesakitan penyakit jantung, khususnya penyakit jantung koroner. Di mana kan kita tahu penyakit jantung koroner dan penyakit jantung dan pembuluh darah itu kan pemegang mortalitas atau angka kematian tertinggi sekarang, termasuk pembuluh darah yang tersumbat di otak. Pembuluh darah ini kan sebetulnya satu selang kesatuan dari jantung maupun otak. Jadi kalau kita bisa memperbaiki dengan gaya hidup, itu juga memperbaiki harapan hidup seseorang tersebut.
3: Kampanye perubahan bentuk badan pada peringatan WHD tahun ini, kata Dr. Dimas Balti, merupakan bentuk dukungan kepada ikhtiar pemerintah melalui Kemenkes yang kini menggeser fokus dari pengobatan ke pencegahan penyakit jantung di Indonesia.
6: Jadi bentuk dukungan secara nasional, kita sudah melakukan kayak healthy talk show, IG live, kemudian kita edukasi di masing-masing pergi cabang. Jadi pergi itu nggak hanya di nasional atau di kota besar seperti Surabaya, tapi juga di kota-kota Pamekasan, Bangkalan, Banyuwangi, Jember itu juga melakukan hal yang sama. Yang diduplikasi ke masing-masing daerah untuk KIE, body transformation, dan juga ada duplikasi di kesempatan kali ini. Dan harapannya nanti edukasi ini bisa menularkan ke masyarakat dan juga ke penegak medis yang paling ujung di fase ke-1. Kita harus memperhatikan badan kita, di mana sekarang banyak makanan yang memudahkan dan mengenakkan dan bikin sakit, seperti minuman kekinian atau makanan cepat saji. Kita harus aware terhadap berat badan kita, body mass index kita, dan kalau bisa diketahui juga massa lemaknya berapa, sehingga nanti kita bisa targetkan untuk memperbaiki dalam 3 bulan ke depan harus bisa turun 5-10%. Selain itu, medical check-up itu penting, karena seringkali pasien datang itu terlambat. Jadi setelah ada gejala, setelah ada komplikasi, baru melakukan cek darah. Padahal medical check-up sudah bisa dianjurkan kalau memang ada faktor risiko dari keluarga sejak usia 20 tahun.
3: Jantung tidak pernah menunggu kita siap untuk sakit. Dan penyakit jantung juga tidak lagi hanya menjadi persoalan mereka yang sudah usia lanjut. Ketika risiko mulai mengintai sejak usia muda, maka pencegahan pun harus dimulai sejak sekarang. Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pimpinan redaksi Putu Gede Fransua Sarjana, dan saya Nurul Zain. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
1: Torindo Gerbang Kerta Susila Tour and Travel, melayani haji dan umroh Anda.
7: Narasi, radio inspiratif dan informatif.

0: Keluarga sehat, tahukah Anda buah abiu adalah sejenis sawo segar dari Australia karena banyak mengandung vitamin A, B3, dan C serta kaya sumber kalori dan serat. Buah abiu memiliki banyak manfaat bagi kesehatan kita. Di Brasil, daging buah abiu digunakan untuk meringankan batuk, bronkitis, dan keluhan pernafasan atau paru-paru. Sedangkan getah pohon abiu berkhasiat sebagai obat cacing, obat pencahar, dan menyembuhkan luka bengkak.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rasyaf.
2: Magetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
3: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
4: Berbagai destinasi wisata seperti Telaga Sarangan, kawasan pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas, hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
5: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
6: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
7: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
8: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6 Rasi FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
9: Magetan punya radio visual, yaitu Rasi Media.
10: Rasi Media,

0: gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau teh jus? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian.

0: putus kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak. Mau dong. Di jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya di jus bikin mau lagi.
0: Kopi jus lagi.
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
0: Segernya enggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
3: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
4: Ijazah Wapres dipersoalkan di MK. Seberapa penting transparansi dan verifikasi dokumen calon pemimpin? Sahabat Rasi, persoalan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan setelah sejumlah pihak mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara yang sedang berjalan, para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat menjadi calon wakil presiden pada pemilu 2024. Namun, perlu ditegaskan, perkara ini masih dalam proses dan belum ada putusan MK yang menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat ataupun dokumennya tidak sah. KPU sendiri mempertanyakan kewenangan MK untuk menangani perkara tersebut. Sementara Bawaslu menyatakan tidak menemukan laporan atau pelanggaran terkait syarat pendidikan Gibran selama tahapan pemilu 2024. Dari polemik ini, ada satu hal penting yang perlu menjadi perhatian. Seberapa transparan proses verifikasi dokumen calon pemimpin kita? Sebab persyaratan calon pejabat publik bukan hanya soal administrasi, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat. Di sisi lain, setiap tuduhan juga harus dibuktikan melalui proses hukum, bukan sekedar berdasarkan informasi yang beredar. Nah, sahabat Rasi, menurut Anda apakah proses verifikasi dokumen calon pemimpin perlu dibuka lebih transparan kepada publik? Sampaikan pendapat Anda dan mari kita ikuti proses hukumnya berdasarkan fakta.
5: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan rasa restoran.
6: Mata Anda bermasalah? Atau Anda menderita katarak? Mata minus? Mata plus? Atau penglihatan ganda? Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra yang terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang dapat mengatasi keluhan penglihatan Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat digunakan untuk menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Untuk pengobatan, 3 kali 1 tetes dan untuk pencegahan, 2 kali 1 tetes.
7: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rasio Fair Magetan. Telepon 0351-896-138.
8: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
9: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasio Fair Magetan di aplikasi Xpeace Radio dan juga di Rasio

0: Tech Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.
1: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

0: aprikot disebut plum Armenia. Menurut penelitian, dia memiliki kandungan karotenoids yang tinggi, bahkan di atas rata-rata buah yang lain. Antioksidan di dalamnya mampu membantu mencegah serangan jantung, mengurangi level kolesterol jahat dalam tubuh, dan mengurangi risiko terkena kanker ganas. Selain itu, biji aprikot berhasiat untuk memperkuat sistem respirasi, sehingga dapat mengurangi batuk dan asma. Buah aprikot juga memiliki kandungan fiber yang tinggi, sebagian dapat digunakan sebagai pereda diare atau konstipasi.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rahasia FM.

0: dari Wings Food.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
0: Segernya kelewatan! Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi Xpress Radio dan juga di rasifm.com. Rasi, radio inspiratif dan informatif.
5: Keluarga sehat? Tahukah Anda buah melon manis? Buah ini beraroma enak dan mengandung 90% air dan sangat rendah kalori. Namun, dapat memberikan lebih dari 100% vitamin A, RDA untuk Anda. Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM.

0: aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean iki nyuwun pirsa rahasiane
1: ngono lho, Pak. Tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet, ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
0: Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek bule.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan, bule.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancain. Sumadyo dateng toko berkah abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi. Toko sahabat tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Wadungan Ngawi. Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Budi Karya Tani Kilen Pasar Ndolopo Madiun. Toko Pojok Tani 1 Desa Parang Kecamatan Parang Magetan. Toko 21 Jalan Maijen Sungkono Nomor 1A Sukowinangun Magetan. Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.

Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xpeace Radio dan juga di rahasiafm.co.id. Rasi Radio Xpeace.

0: Keluarga sehat, tahukah Anda bunga memiliki manfaat yang sangat baik dan lebih baik dalam piring Anda? Sebuah penelitian terbaru yang dipublikasikan di Journal of Food Science menemukan bunga yang dapat dimakan kaya akan fenolik dan antioksidan seperti asam galat, klorogenik, dan juga rutin. Bunga yang dapat dimakan seperti kelopak mawar berkolerasi dengan aktivitas anti-inflamatori dan mengurangi resiko penyakit jantung dan kanker-kanker tertentu.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM.

0: Pernah gak sih kamu kejebak macet tapi gak tahu jalur lain? Jalan yang lebar belum tentu bebas macet. Kadang suatu keputusan kecil bisa bikin kamu bebas dari macet. Itulah kenapa kamu butuh yang namanya informasi lalu lintas. Update kondisi jalan secara real time, info kemacetan, hingga jalur alternatif semua dalam satu tempat. Biar kamu gak cuma nyaman di jalan, tapi cepat juga sampai ke rumah. Pantau terus informasi lalu lintas sebelum dan selama perjalananmu di Rasi Media. Biar perjalananmu jadi lancar, aman, gak pakai drama. Dengerin dan tonton aja Rasi Media di 90,6 FM dan aplikasi X-Space Radio. Rasi Media, inspiratif dan informatif.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Eh, Pak Andi. Oh ya Pak, gimana kesehatan mata istri Bapak?
1: Alhamdulillah Bu, setelah ditetesin tetes mata prima netra, penglihatan istri saya berangsur membaik.
0: Tetes mata prima netra Pak? Wah, kalau begitu saya mau coba buat ibu saya deh. Soalnya ibu saya juga sudah lama menderita katarak.
1: Bisa Bu, tetes mata prima netra bisa untuk mengobati berbagai masalah mata. Mata Anda bermasalah atau Anda menderita katarak, mata minus, plus, penglihatan ganda. Kini ada solusi terbaru untuk membantu menyembuhkan mata Anda dengan tetes mata prima netra. Tetes mata prima netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang ampuh mengatasi keluhan mata Anda. Tetes mata prima netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata prima netra dapat juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma.
2: Dapatkan tetes mata prima netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
3: Tetes mata prima netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Power Play Rahasia Media.
5: Inspiratif dan informatif.

0: Magetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
1: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
2: Berbagai destinasi wisata seperti Telaga Sarangan, kawasan pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas, hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
3: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
4: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
5: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
0: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6 Rasi FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
6: Magetan punya radio visual yaitu Rasi Media.
7: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
8: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
9: Sahabat Rasi, mari berbagi info bersama Rasi FM di acara Cakrawala.
10: Cakrawala pagi jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat.
9: Cakrawala siang jam 10 sampai jam 2 siang.
10: Cakrawala sore pukul 14 sampai 6 petang.
9: Dan Cakrawala malam jam 18 sampai 10 malam. Di program Cakrawala, kamu bisa mendengarkan musik, informasi terupdate, serta obrolan penuh wawasan. Dan jangan lupa berbagi info via WhatsApp di 081-130-209. 06. Yuk segera atur waktumu, siapkan info serta wawasanmu.
10: Dan pastikan kamu sudah mengunduh aplikasi Express Radio di HP-mu. Karena Rasi FM sekarang sudah menyajikan siaran dalam bentuk visual.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak. Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh, tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
1: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
2: Oke, Pak. Yeay.
1: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh, tapi jadi kotor, Pak.
1: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media, inspiratif dan informatif.

0: X-Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store. Atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.
1: Krasi Media, inspiratif dan informatif.

0: Ngapain sih kamu? Bulu mata kok dipelototin terus? Deket banget ngeliatin bulu matanya.
1: Kayak gak tahu aja sih Ram. Tiap hari aku merangkai bulu mata, harus teliti, dipelototin dong. Tapi lama-lama mataku jadi sakit, merah lagi, pandangan jadi kabur, berair, dan aduh sakit banget mataku. Jadi susah merangkai bulu mata nih.
0: Aduh Lia, kamu kerjaan banyak banget kayak gitu gak bakal selesai kalau mata kamu gak sembuh-sembuh. Contoh nih aku, tiap hari kerjaannya di depan komputer, tapi tetap sehat kan penglihatanku? Karena aku pakai tetes mata Prima Netra. Prima Netra bisa menetralkan penglihatan mata, mengatasi katarak, mata minus, mata plus, penglihatan ganda, bisa juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal tanpa efek samping.
1: Wah, bener tuh. Gak was-was lagi dong merangkai bulu matanya. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
2: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
0: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Mas, tunggane aku ya. Muka-muka kape lancar.
1: Sing semangat, jaga mood, berdoa, Gusti berkahi. Cantik ya? Pinter ya? Berdoa ya? Dah.

0: Sampean golek iki to.
1: Awakmu mulih kok ora ngabari aku.
0: Lah jarene aku tulang rusukmu. Saat doa-doa aku, aku mesti balik.
1: Di gelangku. Apa ijolke?
0: Dijolke apa?
1: Tak ijol iki.

0: Magetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
1: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
2: Berbagai destinasi wisata seperti Telaga Sarangan, kawasan pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas, hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
3: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
4: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
5: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
0: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6 Rasi FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
6: Magetan punya radio visual yaitu Rasi Media.
7: Rasi Media

0: Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunakke akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
4: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi.
3: Toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi. Toko Cipta Jaya Tani Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi. Toko Amiratani utawi Pak Taji Setro Wiryan Kaibon Geger Madiun.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian setelah panjenengan.
5: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi.
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Krasi Media, inspiratif dan informatif.

0: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air-through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Inspiratif dan informatif. Inilah

0: Sesaat lagi Anda akan menyimak kajian Kitab Al-Hikam yang akan disampaikan oleh Dr. Andes Imron Jamil.
1: Aring ma'al ilahi serta nenjuwet-juwet didu'ai ing dalam dungo iku mujiban bisa netepaken liak sika maring putus asa sira. Aja sampai mengkrono peparingi Allah kuwi digawe lambat karo Allah, padahal kuwi lah mundungo wis nemen. Ngono kuwi aja nganti dadi sebabe putus asa. Mergo fawalladzi dominalakal ijabah. Bahwa mongko utawi Allah dhewe iku aladzi pangeran. Ya Gusti Allah kuwi lho. Sing janji dominawus nanggung. Sapa Allah lagi lakamaring sira janjeni nanggung jamin al ijabah ta ing ijabah. Nek sing janji kula ngoten sok selenco. Nek sing janji menungso ngoten sik. Saman ragu-ragu lah apa yo iso. Tapi lek sing janji Gusti Allah, ya Allah pun janjeni ijabah, mesti ijabah niku terjadi. Terjadi ten apa kok terlambat. Lah saman aja lali. Saman niku kawula. Gusti Allah iku bendara. Sing menentukan ijabah ya bendara dudu kawula. Ngoten. Ijabah itu pasti dijamin oleh Allah, tapi fima ing dalam barang. Yastaru kang wis milih sapa Allahu ing malaka kedhuwe sira. Janjine Allah kuwi ning gone perkara sing Allah pancen milih, sing paling apik, sing manfaat kanggo seliramu. Sing kira-kira gak patek manfaat ya ora diparingno to. Wong Allah ki welas karo seliramu. Sing mbok jaluk es, padahal kowe pilot. Ya ora diparingi es, tapi malah diparingi sirup. Obat batuk, sirup penurun panas lan ngono ta. Ora kok krana Gusti Allah medhit ora. Gusti Allah iki welas. Jadi milih yang terbaik untuk kamu. La fima ora ing dalam barang. Jadi ijabah sing dijanjani Allah kuwi ijabah sing laku. Allah leh jauh udu'uni astajib laku. Ini marahi leh jauh udu'un dungo sirokabe ni ing ingsun astajib moga mesti ngijabai sopo ingsun lakum. Jadi kata-kata lakum ini lakum sing manfaat kanggo siliramu kabe. Jadi leh sing ora lakum, sing ora manfaat, ya, betul dijabai tapi dijoli. Mereka jenengan harus kumandang jaluk. Ketepaan yang sama jaluk ini bisa ngora manfaat. Nah kok ngora manfaat atau dijaluk lah? Jenengan betul ngerti ya, lah ini gak manfaat. Jenengan ngerti ini lah enak, api, seneng lah ngotong-ngotong ya. Tapi bahwa dibalik itu ada efek akibat yang betul saya, jenengan kan betul ngerti. Lah Allah bersoniku daripada kau tak ijabai kau malah loro kabeh. Ya lo ngerasa dijabai jise minimal dundure niku ngoten. Jadi Gusti Allah niku milih ing ijabai napa sing dipilih Allah kangge panjenengan, mboten napa sing panjenengan pilih sing sampean senengi kangge sampean dhewe. Golek sing milih niku sampean kanggo sampean itu masih banyak sesuatu yang Anda tidak tahu. Ngoten. Nyaman milih numpak bis mawon kadang-kadang mboten ngerti terus ya. Iki enek bis apik, enek bis ora patek apik. Sampean milih sing apik, kiri-kiri malah supire ugal-ugalan. Ngoten kan nggih. Sampean mboten ngerti lho nggih. Iki ketepaan ora bis elek zaman moh padahal bis sing elek niku malah supire pinter, mesine apik, gelis tok nggon. Oleh elek lah mergo sering serempetan ngoten mawon. Tapi tiba-tiba aku banter. Ketepaan orang besok ngapik catetok. Mesinnya mogok dulu-dulu ngeban. Nanti sama dia betul ngerti. Oke. Dan yang mirip Allah mesti person itu yang terbaik kaki panjenengan. Itu soal bentuk, bentuk peparing ya. Soal bentuknya peparing. Termasuk manis yang dipilih Allah. Soal waktu. Wa fil waqti, Allah menjamin ijabah itu fil waqti yang dalam waktu. Ala dikang yuri dukang resake sapa Allah. Jadi ijabah itu dijanjikan oleh Allah. Kapan datangnya? Yang menentukan kapan datangnya ijabah niku sing nentokne Allah, dudu panjenengan. Ngoten. Mugi Allah kan wonten hukum, kepastian-kepastian. Wonten napa istilahe hukum alam, wonten sunnatullah. Masuk sama upamane donga ya Allah, kula mbijing kedah panen padahal hicir sama nembe di awan wau. Kayak tetep kudu mundur ta niku. Mungkin nek sampai mboten diundur, ya mungkin terus undi. Kebijaksanaan ketuhanan itu akan porak-poranda hanya karena nuruti karepe sampean wong sitok. Ya kudu saniki karep milih bendoro manut kawula apa kawula manut bendoro. Pak ngoten tantangane malian. Saiki bendoro manut kawula apa kawula manut bendoro? Sing bener. Kawula manut bendoro. Lah nek kawula manut bendoro ya ya wis trimonen. Tapi aja curiga. Nerima dengan lapang hati, lapang dada bahwa mesti iki apik itu. Aja kok nerima tambah gremeng. Dodone mengkap-mengkap, ngoten iki gara-gara stres ngoten iku. La fil waqti, ora ing dalam waktu, ala dikang turi dukang karep sapa sira. Jadi tekane ijabah itu kapan? Itu yang menentukan kapan. Itu pilihan Allah, bukan pilihan kamu. Tapi kamu harus yakin bahwa ijabah itu pasti terjadi. Kapan toko dangunmen? Ukuran dangunmu karo dangune Allah kuwi kan ya ana ukuran-ukuran sing kowe gak ngerti. Dadi sampun bicara soal antarané kawula kalih bendara pun dados kepastian. Mun menjadi keharusan setiap hamba itu hendaknya tidak punya pilihan kecuali pilihan tuannya. Kawula kuwi aja atek milih-milih kejaba persis kaya napa sing dipilihne bendarane. Juga jangan memastikan bahwa ini yang terbaik untuk saya. Ampun. Ampun mboten. Lek matur teng kersane bendara ampun. Anu bendara iki pokoke kula kedah kedah dadi tukang ngait. Aja-aja ngono to. Bendara kula kedah dadi sopir ampun. Namung matur bek menawi kudu ngono. Ora oleh memastikan. Kula niki mesti saene dadi sopir ampun ngoten. Namung matur mawon bek menawi manfaat barokah bek menawi kula menika dipun tampi mbok menawi wonten ginanipun kula tak dan sopir ke bendoro ibaratnya ngoten. Nah mungkin bendoro sing jawab oh iya iya tapi orang saiki mungkin sopir sing lawas cik ijik anak tugasnya iki cik nganu lah mobilnya mek loro ya lagi sopirnya loro lah nek itu dati sopir ya isik toh ini dilungkas sama metu kok iki ya manut aturannya bendoro gitu coba bising pokoknya kalau kejah dati sopir itu sih dati bendoro kowe apa kono. Nah, lek sing kathah kula jenengan ngoten niku. Lek donga niku meksa ngoten niku. Gusti, kula niki ngobong boto Gusti. Oh, kaya ampun ngantos udan njenjing iki lho padahal mulane wulan Januari. Gitu nggih. Mulane wulan Januari iso mudan. Pokoke njenjing mboten ana udan, rono kula mantu. Niki sajane sing dadi Gusti Allah kowe tak tono. Kok terus malah menjazmkan, memastikan suatu kejadian. Gitu. Mergo napa to? Sak canggih-canggih pertimbangane menungsa. Sak lengkap-lengkape data sing dingerteni menungsa dibanding kalih napa sing dirancang Allah, niku menungsa niku jahilun. Menungsa niku bodho. Ya, Matan. Menungsa niku bodho. Wong genah kok. Wa ma utitum minal ilmi illa qalilan. Ora diparingi sliramu kabeh saka ilmu kejaba mung setitik. Mula lajeng biasa seringkali terjadi suatu peristiwa itu sama sekali kula panjenengan mboten seneng, tapi ternyata itu sangat bermanfaat untuk kita. Ada pula suatu peristiwa itu niku sangat sampean harapkan lan sampean senengi, tapi niku ternyata madorot untuk kita. Sate niku disenengi, tapi niku gampang larane sing mangan, gitu. Ya, putra wali, pemireng niku akeh wong gak seneng, tapi niku manfaati. Nah, insyaallah ndamel wolak wali ing tatanan ngoten niku. Ketoke bocahe ya ora pate ayu, wong lambunge pesek, lambene rada dumbling. Tapi malah hatine apik, manut karo wong lanang, gitu nggih. Enak semua ayu, balak irunge bangir, lambene mingis-mingis, rambutnya ngandan-ngandan, wis lengkap sempurna secara fisik, tapi gampang merengut, betutu karo wong lanang wani, cerewet ora karuat. Lagi enten ta mboten niku? Kata. Kadang-kadang nyuwun sewu ni wong tuwa sok metenteng ngotot karena mantune ora pilihane wong tuwa, pilihane anake, tapi anake rada nuwekat. Ngerti nggih? Nah, mantu sing nomor loro niku pilihane wong tuwa. Sok manut. Masen lek wis manut apa mesti penjaminan ya? Itu mesti. Loso mantu sing paling digeweting ini lho. Tibake malah nyanding. Malah bendino sing nek kok pasar ngolehno botok sak bungkus, ngono niku kadang digolekno jeroan marotuane niku. Mantu sing digecingi niku malah gati. Mantu sing disenengi ndelalah mek gusala malah didone. Ndelalah anake niku wau. Nek kono mantu sing nomor loro niku disenengi, anak sing nomor loro ndelalah mek Gusti Allah malah ditugasno teng Ambon. Ngoten ya, mantune katut lunga teng Ambon malah ora patek. Ora patek gati ngoten lho. Tapi sing mantu sing barep malah gatine ora karuan. Barang sing sampean gecingi niku malah manfaati. Barang sing sampean senengi malah madoroti. Lho ngoten niku pun biasa. Pun biasa. Allah ndamel ngoten niku biasa. Kangge napa to didamel ngoten niku? Perlune supaya antarane bendoro karo kawula niki terus enten pemisahe, enten bedane. Ngen. Nek kawula kan sing dikarepno kawula kan apik isine, apik, lelek isine. Lek niku niku mergo keterbatasane kawula. Tapi lek bendoro luwih pinter. Iso bungkus barang apik nganggo elek, iso bungkus barang elek nganggo apik. Pinten kalau sing uyun-uyun pun ate kula aturke niki. Menungsa sing ganteng tibake niku namung ngetokne blobok, ngetokne umbel, ngetokne idu, ngono ora enek sing ngetokne mas-masan. Sama nate nek wong ganteng terus lucu terus dadi mas. Ereng ate. Lah wong sing ganteng larang rekane kabeh do seneng tibake wong ganteng kuwi biyen laire liwat dalan. Loh, lha mboten lagi. Mboten mesti to nggih. Barang sing bernilai ternyata liwate sepele, barang remeh. Barang sing banget remeh niku iso ndadekno ngetokno barang sing larang. Kerang niku namung napa to kerang niku. Lagi sepele to nggih kerang niku. Lha ngono iso ngetokno mutiara. Ya, menungso sing ganteng gagah ora tau nek ngisin mutiara ngono kene. Niku. Dadi nggih, bolak-balike Gusti Allah lek ndamel ngoten niku. Iku mun biasa. Sak mulane lek donga ampun-ampun sampean pastekne. Ampun dipastekne, harus dijabahi karep kula. Tapi ijabah itu pasti terjadi. Sangat mungkin nanti ketika sampai doa itu di hadapan Allah lalu oleh Allah diganti. Ijabahe tak tampa, dongane tak tampa, tak ijabahi. Tapi nilai dongane iki tak ganti. Nilaine padha bentuke sing tak rubah. Supaya napa manfaate tetep nyampe. Senajan mungkin bentuke gak disenengi blas. Ngoten niku Gusti Allah saged. Mila Syekh Abdul Hasan As-Sadzili nate dawuh, La takhtar min amrika syai'an wahtar alla takhtar wa firra min dzalikal muhtar wa min firarika wa min kulli syai'in ilallahi azza wa jalla wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. La takhtar ojo milih sapa sira min amrika saking urusan sira. Wis urusanmu kuwi aja mbok pilih sing pasti begini, jangan. Jangan. Senajan pun di napa istilah wis dirancang, wis dinik-nik atau sing dhisik nika nggih. Menurut ilmu manajemen iki langkah apa skedule pun di tata per menit, bahkan menit pertama begini, kedua begini gitu nggih. Itu boleh kita rancang, boleh dalam arti apa? Dalam arti mensyukuri nikmatnya ilmu manajemen. Tapi bukan untuk mengikat takdir Allah. Dengan arsal ngerancang ini, bulan ini aku nandur pari, bulan ini aku nandur jagung, nandur pari carane ngene-ngene, nandur jagung carane. Arsal niku menikmati ilmu tentang pari, menikmati ilmu tentang jagung, nggih. Tapi itu tidak memastikan apa yang sampean lakukan itu persis kaya napa sing karep sampean karepno. Masih sangat mungkin sesuatu di luar niku sing Allah bisa membuat. Mulane ora usah memilih dengan pasti urusanmu itu sesuatu pun jangan kamu pastikan. Tetap kudu diudari dhewe dengan kata-kata insya Allah. Lek kowe kepaksa milih, pilihlah waktar lan milih sira sing pilihan itu nanti pol-polane pol ala tahtaro untuk tidak memilih. Milihlah untuk tidak memilih. Artinya bahwa ciptakan faktor-faktor kemungkinan itu jejeran seakeh-akeh. Tapi faktor yang memungkinkan itu kamu jejer, harus ada juga faktor yang tidak mungkin itu buat jejer bisa. Supaya apa? Supaya kamu nanti gak memilih. Dan Gusti Allah dhewe sing milih. Dan tetap upamane nuwun sewu soal milih memilih. Anak karo wong tuwa niku sok udur-uduran. Pokoke aku ora setuju nek calon bojomu sing iko. Sing anake ngono. Wis mak, pokoke nek gak iko aku alung mati ae. Ndak usah ngoten lho. Urusane ming perkara milih mantu ngoten wae dan anak karo wong tuwa iso udur-uduran. Padahal padha gak ngertine. Padha gak ngerti lho. Ndak usah kita wong tuwa niku jamin nek kowe dadi bojone iko mesti bahagia. Semono ku anak ditakoki apa kowe yakin? Lek kowe karo iko mesti bahagia. Padha mboten iso jamine to, nggih. Lah sing penak terus ngendi? Ya, milihlah untuk tidak memilih. Wis ngene lho, wis. Iki ya padha-padha ming nawani. Lah, tapi aku ya ya aja meksa ngono. Padha-padha gak ngertine kok. Lah terus piye, Pak? Ya istikharah dhisik ah. Ngawadi nduk pangeran. Duwe kiai, ayo musyawarah dhisik karo Pak Yai. Kira-kira sing manfaati barokahi sing ndi? Istikharahi sing manfaati barokahi sing ndi? Dadi aku ya ora meksa kudu oleh pilihanku le. Aku ya ora tak, kowe aja meksa oleh pilihanmu. Nanging kabeh ayo percaya karo hasil istikharah. Muga Kanjeng Nabi lek dawuh, "Ma khaba man istakhar, manadima man istasar." Ora bakal kecewa wong sing gelem istikharah. Ora bakal getun wong sing gelem musyawarah. Iki tuntunane Kanjeng Nabi ngono. Dadi aja meksa ngono. Dadi iku jenenge memilih untuk tidak memilih. Sing milih ben Gusti Allah. Wa firra min dzalikal muhtar. Setelah kamu memilih untuk tidak memilih pun jangan kamu anggap bahwa yang tidak kamu pilih itu lalu itu yang terbaik. Tidak. Itu pun harus kamu tinggalkan. Yombo, padahal kudu muni yombo. Supaya napa? Supaya sewaktu-waktu wonten kedadian sing mboten cocok kalih panampi panjenengan, jenengan tetep tasih saged nampi takdiripun Allah niku. Dan lek perlu panjenengan kedah melayu, artinya meninggalkan, ngudari. Cara wong Jawa ngentai. Kudu dintai dhewe terhadap sikap lari itu sendiri. Apa lek wis mlayu teko pilihanmu terus Iku mesti apik?
2: Ya mbah, iku dumini ngono.
1: Lah piye?
2: Wis pokoke sing gawe Gusti Allah, sing ngersakne Gusti Allah, sing le Gusti Allah.
1: Dene aku nglakoni ngene-ngene kabeh iki, iki krana diperintah, soal dadine piye, apike piye, sing ngerti namung Gusti Allah. Niku sikap kawula sing tenan nggih wonten niku. Sikap kawula sing sak temene ngoten niku.
2: Wonten setunggal wekdal wonten santri santrinipun Syekh Abdul Abbas Al-Marsi niku sambar nalikanipun setunggal wekdal Syekh Abdul Abbas menika gerah gerah Syekh Abdul Abbas gerah ajeng santrine sebagian iku enten sing sambar ngepasi sambar niku lha kok ndonga ngeten Hafakallahu ya sayyidi. Mudah. Mugi-mugi panjenengan dipun paringi Allah taala kasantosan, keselamatan, sah. Lha Syekh Abdul Abbas niku mboten jawab. Mboten jawab. Jeneng sing jeneng muridé niku ya tanda tanya lho didongakno seger kuwarasan kok. Orang jawab. Menawa salah kata-kataku, kok nganggo bi ilmadi. Apakallahu ya sayyidi niku cara jawane jenengan lak nggih sampun diparingi kewarasan kalih Allah to. Saya niku lek nganggo bi ilmadi, apakah? Jajal tak matur neh nek nganggo bi ilmu torek. Matur malih. Allahu yu'afika ya sayyidi. Mugi-mugi mangke tak badane niki Allah taala paring kewarasan, paring kasantosan dateng panjenengan. Cek. Niku Syekh Abdul Abbas lajeng dawuh. Wa ana masyaallah al-afiyah. Apa gitu aku kira tau ndonga ngono aku. Haruni yang dua pion jaluk afiyah, jaluk kasantosan, jaluk seger kuwarasan, jaluk keselamatan ini es penggawean kita. Apa buat kira aku kira tahu jaluk afiyah? Pakot saal tuhul afiyah. Aku itu tukang jaluk afiyah menunggu. Ojo salah paham. Apa buat anggap lorol gini kita terus orang sentosa dong ya. Walladhi ana fihi wal afiyah. Ya lorong ini gila ke jenisnya sentosa. Jadi lek sampai panjenengan muni, oh aku njaluk donga seger kuwarasan panah paringi lorong. Jenengan kudu yakin, ya lorong ini gila sentosa. Ajeng Syekh Abdul Abbas terus ke dawuhe. Ora mengaku le, sing donga afiyah, donga seger kuwarasan kasantosan iki ora mengaku. Rasulullah ini ya selalu donga Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Ya Allah kula nyuwun pangapunten lan nyuwun kasantosan. Santosa niku lak napa nggih? Terbebas dari seluruh kesulitan lah teman-teman. Ternyatane Rasulullah wis donga kaya ngono, waqad sa'alallahu al-'afiyah. Lah kok ternyata Kanjeng Nabi niku nggih dawuh mazalat aklatu Khaibar tu'awiduni. Wal an qad qata'at abhuri. Dah kok Kanjeng Nabi yo tahu kena racun. Ngoten. Tahu kena? Kena racun. Nalika diracun yang Yahudi Khaibar nih kok. Yang Yahudi Khaibar niku sok kirim darah dengan Rasulullah ternyata niku enten daging sing diracun. Dah kok saiki aku ora lara kabeh ta awakku anu. Napa mangan daging sing kene racun saking Yahudi Khaibar. Apa berarti dungane Nabi gak mandi ngoten apa? Apa berarti Kanjeng Nabi ras dhewe keliru? Mboten. Nggih mboten niku jenenge afiyah. Napa sifat kamanungsane murni dereng robah. Dene sampe wong iki gak tau ora blas iki lak dadi malaikat. Dadi mboten sempurna wae lak ngene niku sing jenenge seger kewarasan sing sejati. Nanti malih sahabat Rasulullah prosesi Abil Abbas. Wa hadza Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Umar kuwi ora leren-leren nek ndonga, njaluk seger kewarasan kasantosan kuwi gak leren-leren. Tapi kowe ngerti dhewe, piye sedane? Sedane Sayyidina Umar kuwi ditombak dening sinten? Budakipun tiyang Yahudi nika. Ditusuk tombak. Sayyidina Utsman, yen ngoten lho, sahabat kinasih nggih. Mesti mboten kliru, donga mesti donga napa? Donga seger kewarasan iku lha pun mesti to nggih. Mesti. Tapi ternyata wa ba'da zalika mata mazbuha. Ternyata Sayyidina Utsman sedane dibeleh wae. Sayyidina Ali, yen nuwun. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi wa ba'da zalika mata maqtulan. Dungo alfiyah seger kewarasan tapi badan itu sedo dipateni yang khawarij. Ngoten. Nah, terus mundi. Berarti lah mboten enten gunane dungo niku. Ora ngono. Bahasa afiyah seger kewarasan, bahasa santosa sing mbok omongne kuwi, santosa sing mbok ngerteni kuwi iku lebih luas santosa sing dingerteni Allah. Ngoten. Mulane nek kowe tak jaluk ning Allah, fa idza sa'alta Allah al-afiyah. Nek kowe jaluk afiyah maning ngersane Allah, ya coba seret makna afiyah sing dikersane Allah sing jembar kuwi terus mbok cilikno mbok lebokno maknane afiyah sing menurut pikiranmu. Gak cocok. Kalau nyuwun selamat dunia akhirat, kebaran selamat dunia akhirat itu terus ning dunia gak tau lara, nek dagang gak tau rugi. Malah buat selamat ngoten itu. Gitu nggih. Ya Allah niku sakit ngoten itu. Jalu afiyah tapi min haitsu ya alamu halaka annaha afiyah. Dan afiyah yang untuk kamu menurut Allah, afiyah yang paling tepat menurut ilmunya Allah bagi kamu itu kayak apa, itu jangan kamu yang menentukan bentuk afiyah itu, serahkan bentuk afiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kula sing paling penak, yang paling tepat posisi kawula terhadap bendarane niku mboten wonten malih kejawi yuslima nafsahu. Kejawi napa? Pasrah, menyerahkan dirinya kepada Allah, diletakkan dimanapun, siap untuk menyelenggarakan perintah apapun. Ini jenenge kawula sing tenan. Lek kula diuncali lara, maknane kula siap sabar nampa piloro niku. Lho, sing penting lha niku ajane. Aja kok ya Allah ampun sampean gak sakit kula niki lho. Lha ya ora ngono. Nek wae lara ya lara, tapi sing penting nalika kowe lara sadar lek lara kuwi saka Allah, itu sing penting. Dan di samping dia menyerahkan diri total kepada Allah, dia harus punya keyakinan yang kuat, punya i'tiqad yang kuat bahwa annal khairata lahu fi jami'i ma bi yatawallahu. Pengelolaan, penempatan, pemberian, perlakuan yang terbaik adalah perlakuan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus napa wong niku mboten oleh milih nggih, ora oleh milih. Dalam arti memastikan pilihan. Berarti nggih, lek berharap mawon mboten napa-napa jenenge wong pancen karo Allah dikasih informasi terus tukul kepingin ya wajar gitu nggih. Bukan wong berarti terus sampean meneng glono, mboten ngoten. Memilih itu boleh dalam arti tidak memastikan. Tapi lek memilih memastikan niku lho jenenge milih lak memastikan. Miki mawon niku lak memastikan namine. Lek berharap tesih saged. Mbok menawi ngoten tesih saged. Mbok menawi niki manfaat

Oke, Bu Gusti. Monggo kula njenjing niki tetap malah sedaya dinanten kula niki. Berarti sing paling sae kula niki ndang waras. Gusti ala diwarai sitok-sitok ngono. Wa faizaka sikap sing paling sae nalikane seorang hamba itu berdoa wa talaba min maulahu syai'an, dan dia meminta sesuatu kepada Allah, hendaknya seorang hamba itu niku meminta yang paling baik untuk dirinya. Meminta yang paling baik itu ukurannya pakai ukurannya sapa? Ngerti nggih? Yang paling baik untuk saya niku ngangge ukuran kula napa kangge ukurane Allah? Dia tetap kudu ngangge ukurane Allah. Ngerti nggih? Dan dia harus tetap yakin bahwa apapun nanti yang diberikan Allah itulah yang terbaik, dan pasti Allah itu ngijabahi napa sing kudu didongake niku. Nah, mula kalau wingi sampun dipun aturaken saking hadisipun Rasulullah, wong donga kuwi bedhekane lek gak napa langsung dijabahi, langsung dikabul napa sing dikarepno, biasane napa diganti, ngene nggih. Diganti napa? Ya diganti ganti kemanfaatan liyane. Napa rupane kemanfaatan? Mungkin ora diparingi duit tapi diparingi napa? Selamat saka pancabaya. Sing pancabaya niku kira-kira lek kedadiane terjadi tenan jumlahe kerugian padha karo nilaine dumo niku. Utawi dosane dibuset, utawi diundur sampai teng akhirat. Ngeten mriki napa? Ngeten. Wijing niku jeng diteng kiamat. Yad'ullah fil mu'mini yaumal kiamati hatta yuqifahu baina yadayhi. Enten tiang niku ditimbali Gusti Allah dinteng kiamat. Ditimbali. Rene rene rene. Sampai piyambake sepuh wonten ngersane Allah. Ajeng Allah dawuh ngoten. Abdi, kawulaku ini amartuka antad'uani wa wa'attuka an astajibalaka fahal kunta tad'uni. Kawulaku kowe tak perintah biyen liwat Quran, liwat dawuh Rasulullah, utusanku, lah kowe ya tau ngaji krungu kuwi, kowe tak perintah tak kon donga lan aku janjeni lek kowe ndonga mesti tak ijabahi. Apa kowe ya wis ndonga? Apa kowe wis ndonga? Kaya kulo mongko dawuh matur sapa? Ngabet. Naam. Ya Rabbi nggih. Nggih kula sampun ndonga nggih sak saged-saged kula, sak mampu-mampu kula, sak sempat-sempat kula. Kula niki sampun donga dhateng panjenengan. Jalla Allah ta'ala amma innaka lam tad'uni bidakwatin illa istajabtu laka. Alaisa da'autani yauma kadza wa kadza li ghammin nazala bika an ufarija anka wa farajtu anka wa yaqulu na'am ya rabbi. Kawulaku iling-ilingen ya. Kowe lak nganu nek donga krana panjenengan wis nglakoni apa sing tak perintah, mesti tak sembadani. Eling-elinge ta jajal. Apa kowe gak tau to donga? Jaluk ngene, jaluk ngene, jaluk ngene. Eling-elinge pas dina iku kowe susah. Susah. Mergo anakmu lara, bojomu ya lara, maratuamu lara. Dalah kowe pasrah nyekel dhuwit. Kowe bingung susah. Akhirnya kowe bengi-bengi gelem tahajud terus ndonga njaluk supaya kerepotan kanca boyo sing tumiba kuwi tak ilangi. Mergo kowe ngrumangsani lek sing iso ngilangi kanca boyo kuwi mung aku. Tau ndonga ngono tau. Iki dijak ngujar rasa kali Allah. Tau ndonga ngono. Nggih Gusti nate. Nggih menika pas akhir Agustus waktu ni kalau ni kelingan.

0: Niki anak kula kecelakaan pas napa perayaan Agustus niku. Nggih, Gusti leres niku. Niko nggih alhamdulillah. Matur nuwun Gusti. Pas niko kok ndelalah wayahe nebus rekening teng rumah sakit kok moro-moro teng kanca sing nulungi niku kula yakin niku kiriman saking jenengan Gusti nggih. Matur nuwun, matur nuwun. Oh ya, iku ngono. Lek donga sing langsung mbok tampa iku, iku ini ajal tuhala kabeh dunia. Iku ono penjaluk sing pancen karo keputusanku cocok jumbo. Dadi ya gaginan nang tak sembadani pancen pas keputusane pancen kudu ndang. Nek disembadani kuwi lha nek ora kowe malah nglokro salah-salah. Imanmu kendul terus kowe golek dukun renorno malah ruwet kowe. Lah yo aku mesakne awakmu langsung tak ijabahi ngono ae wis ben kowe istiqomah atimu. Ya ngapunten Gusti kula tasih salah paham kula pinten lek. Panjen dumo kula mandi. Ora yo panjen wayahe kowe kudu nampa kuwi. Terus jajal to iling-ilingan maneh. Kowe tau to? Yo dina maneh kowe susah. Susah wis jan. Susah sing ora kena diimpet iku. Nek susah sing tumibon ning sliramu kowe ndonga. Ya Allah, Allahumma farij humumi Gusti, kula panjenengan bendangaken susah kula Gusti. Kula ndonga ya sampai nangis dileweran. Wong perkara daganganmu bangkrut. Susah kowe ditagi wong ngalor ngidul masyaallah. Sampai kowe njaluk ijazah ning kiai bareng to. Mbok wiridno, mbok pasani. Kala sampai bengi kowe tangis, tapi yo panggah to. Ora. Bangkrutmu ora ilang. Ora ilang yo tokomu yo sidane yo kadol. Wis pokoke wis ora iso bangkit kowe. Cek kelingan kowe nggih. Nggih niku lak rumiyin. Lho la iya, iki sing tak omongne iki biyen. Iya jek ning dunyo biyen. Nah, ngene ya. Menunggui kok terus aku medhi cetil terus aku gak welas enggak aku iki ngene lho delok api-api atimu delok kuwate imanmu delok kesalehanmu kuwi aku kok eman-eman lek kuwi terus mung sibuk ngurusi toko dise mung sekedar dadi pelayane wong-wong ngono kuwi aku mesakne awakmu. Sing gua arep-arep dodol ning toko kuwi lak mengoleh bati jur kuwi sak wulan oleh sak mene atus, kuwi setahun oleh sak mene juta ngono tok terus mbok arepne. Terus arep mbok mbangun omah, omahe gedhe-gedhe mbok tuku sawah, ombo-ombo diwaris anak putumu ngono tok arepmu. Nggih pancen ngoten rumiyin cita-cita kula ngoten lho. Aku kuwi pangeran sing loman. Lan wae lek mung sekedar sawah sak hektar, 2 hektar iku kecinten. Aku kepengen paring kuwi sing kira-kira sing akeh sisan. Wong aku pangeran Loman gek sugih kok aku. Lek tak paringno kaya karepmu sing biyen ora toko nyumlik cilik. Lah, keciuten po paringku. Keciuten. Iku ngono, tak nggo celengan le. Tak simpen kanggo swarga ngono. Iya lho, lho, nek kaya saiki ke swargane kok. Wis siap lho iku. Dejan. Ampun iki sing arep tokomu. Mbeke nggih. Ya mboten Gusti rumiyin sak salah paham. Yo mlane, yo tapi yo untung kowe kok yo sering melok ngaji, hikam bareng dadi yo ngatek nemen-nemen. Niku. Terus kowe ya tahu ta? Tahu kepepet buta. Tahu, njaluk aku kepepet buta, njaluk supaya kebutuhan kuwi disembadani. Dino kene dino ngene. Lha nek gak salah iku menawa kowe pas anakmu arep kuliah ngono kok piye kok terus. Bareng-bareng sing gedhe dhewe kuliah sing nomor loro arep kelas siji SMA lah kowe pas delalah yo pas kepepet butuh duit ngono kuwi. Ora enek sing iso nulungi nalika kowe terus kowe ejek kelingan aku. Kowe ndonga. Terus tak kei, tak sembadani. Nggih, nggih, terus niku. Ya kuwi kuwi. Kuwi pancen yo tak gege mangsane mergo ana manfaate. Mergo lek anakmu ora kuliah menawa sing arep dadi pemimpin malah anake wong sing jahat-jahat kuwi. Mulane senajan kuwe ora patek sugih, rono kuwe wong saleh. Lah anakmu ya jadi bocah soleh ya tak paringi gampang lek kuliah. Rune, pancen kan terus sesuk bosok wis tuwa terus anakmu lak terus jadi menteri ta ya.
1: Nggih, matur nuwun Gusti niku. Niku nggih, ngapunten nalika niku kula jane mboten patek pas. Nalika pas kuliah niku mboten gadah cita-cita dados menteri.
0: Iya, pancen rancanganmu mbek rancanganku beda kok. Wih, pancen penting dadi tak gege.
1: Terus lihat dino ya tau maneh.
0: Tau maneh kowe ndonga. Dino semene tanggal semene kowe ndonga. Butuh ngeten malah mbok jentrek kula butuh niki Gusti butuh niki. Muga ketepaan wis wayah mantu. Wayah mantu lak butuhe renorno. Delalah renorno anakmu pinter, kuliahe tamat, tenan dan apa? Jadi siswa teladan. Delalah pacare kuwi kan ya anake wong sugih wong gedhe lah kuwi wong ora patek. Sugih wong larat nalika kuwi ya ta. Wong iso mulih wiridan nang karo-karo nyambut gawe sithik-sithik ngono ae. Tapi wong anakmu duwe prestasi dibek mantu wong sugih lah bisanan karo wong sugih lah butuh akeh ta nalika semono.
1: Nggih.
0: Lah kuwi terus donga njaluk ngeten. Kok elek saged niki nggih panjenengan paringi dana paling mboten selangkung juta Gusti niki kangge wirawiri mantan niki ora tak turuti ta yo
1: nggih mboten
0: terus sidane piye lah tapi pancen dadi nganten ta ana nggih ya sak wonten ya wonten iki namung ngaten nggih ya alhamdulillah bisa nggih saged nampi malah dadi sabab biaya welase pisan teng anak kula nggih matur nuwun Gusti niku lho ora mung matur nuwun ngono kuwi ora kok merkara kuwi sakjane iko tak pending ora tak paringno kuwi. Kuwi tak simpen. Aku wegah lek mulyakno kowe sing saleh terus terima sekedar digawe geden, terus tamune akeh, halo tamune ning dunya iki. Ora ana artine kuwi. Aku pengen maringi kuwi mulya sing tenan yo ning swarga iki.
1: Ngoten.
0: Sing iki wis tak simpen lah iki
1: wis dadi kok delok iki.
0: Lah iya. Iso jarine akeh, yo delok. Iko asile lah. Kowe ndonga ora kasil iki lho saiki dadi sak ngono gedine.
1: Ngoten.
0: Semeneh hadis enten sing nyeritane ngeten. Terus iki niki semeneh crita niku. Bisa ngertos hasilnya donga sing napa gagal, teng donya gagal tiba disimpen teng swarga niku. Wah, apik-apik ngoten lho. Ya malah gedon. Apa ben kok dijabahi barang sing dhisik-dhisik. Ngerti wong kene lak ben gak dijabahi kabeh. Menungso nggih ngoten niku. Penungsa nggih ngoten niku. Lha kula panjenengan lek donga niku kudu yakin. Yakin dijabahi. Ngoten. Mergo napa to? Ya mergo donga niku mesti dijabahi. Jenis soal terlambat niku mboten kok krana donga sampean gak mandi, krana Gusti Allah cetil mau paring mboten. Itu justru menjadi kebijaksanaan Allah untuk cara wong Bluro lek Mas Tani niku meremakno, ngernak-ngernakno. Natno ton di sing paling tepak sing penak niku justru malah tatanane Allah Subhanahu wa taala. Malah sinten Nabi Musa niku. Kalih Nabi Harun niku lagi gajah musuh Raja Firaun ta nggih. Terkenal ta niku ceritane. Wah niku Rod Nabi Musa kali Nabi Harun niku lek ndongakne Rabbanat misala amwalihim wastud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarul adzabal alim. Iku jungane Nabi Musa. Kali Nabi Harun nek istighosah, Gusti musuh panjenengan nggih Fir'aun ning Gusti. Ternyata sugih banget kranten nggih, malah meres rakyat mboten ukuran. Mugi-mugi sampai nables akan bandan ini sampai busuk niku sedaya kekayaane panjenengan kremes-kremes amanae panjenengan pokoke wah pun niku musuh panjenengan ampun ngantos piyambake dadi wong mukmin sampai piyambake panjenengan siksa sengsak lara-lara ning siksa saking jiyen kelih Nabi Harun kali Nabi Musa. Mergo napa? Masyaallah Firaun kok lek menindas rakyat mboten ukuran. Sampai anak ni lu kudu seragam. Anak ucok agen. Ora oleh lanang e ora oleh. Nek sakniki kan berone cek ora menemen-nemen to guys ya. Ora menemen paling sing kon seragam kudu kuning kabeh. Itu ora sepiro ajian to iki. Jaman raja pirane ku anak niku kan seragam. Kudu bojo kabeh. Lah sampe gak wedok pateni. Sakniki paling-paling kan kudu kuning kabeh. Lah ora kuning ora munggah pangkat ya mboten tok mawon sing iso urip ta sik anu. Fir'aun dia nemen mulane dungane Nabi Musa kali Nabi Harun niku ngoten iki. Lah terus pundi? Mboten. Akhire Allah jawab kok niku. Allah jawab, "Qad ujibat da'watukuma fastaqima fala tattabi'ani wala tattabi'ani sabilal ladzina la ya'lamun." Mboten. Jibril, siapa Musa, Harun, uji bedak waktu kuma, temenan, dungamu ustaz sembadan, mulane ustaz tenang tenang, istiqomah, mantep poto, dungamu ustaz ijabai, ojo kok terus kue, melu carane wong sing gak ngerti, dungo ragu, dan kalau waktu apa sebabnya, tadi gue sebab ngeten, ahli tafsir dawahkan wa kana bainaka wallahi ta'ala lahuma qad ujibat ta'watukuma walaku fir'aun ku arbauna sanatan. Ternyata Allah pun jawab, ya tak sembadani sa Musa dungamu. Allah pun jawab tak sembadani ngoten lho karo matine fir'aun niku duwe 40 tahun. Lan jenengan lek istighosah nembe 10 tahun. Krisis syukur-syukur ora ndonga ono ora usah apa gak mandi dungane wong-wong NU ngono lho. Sik to kok kesusu mbok ponis ngono ae. Nabi Musa ki nabi Harun ki nabi. Ndonga wis ana jawaban saka Allah. Ya, tak sembadani lho. Antarane ya tak sembadani karo kenyataan kedadeane matine Fir'aun kelelep niku. 40 tahun. Betul lho. Wis mung ngene iki. Mane kira jenengan donga niku aja curiga karo Gusti Allah. Ngeten. Qala Sayyidi Abdul Hasan As-Sadili. Nah, dalam hal komentari fastaqiman iki. Fastaqiman iki Abdul Hasan As-Sadili dawaken sing dimaksud fastaqiman iku napa to? Kok Allah ora dawuh ya tak sembadani kowe sing nganteng. Dan gue aja niru-niru, melu-melu, carane wong-wong sing gak ngerti-ngerti kok. Sing dimaksud napa niku? Sing dimaksud pastakiman niku ay ala adam istijali matolab tuma. Istiqomah kuwi maknane aja kesusu kepengin ngerti asile apa sing mbok jaluk. Niku jenenge istiqomah. Dadi ora kok nglokro dongane Allah. Harus dremene sampai keju meripatku bentuknya melek jaluk supaya dan ditompol aku ngelamar pegawai ngelak kasih-kasih tahun di ini wajah daftaran dungo yang bebok ini daftaran mana bebok mana dungo terus gak perlu orang wajah daftar dungo terus yang penting gue istiqomah dungo gue ojok isu wala tetabiani sabila ladina layak lamun yang dimaksud tangane wong sing ora ngerti niku terus pundi? Wa humul ladzina yastajiluna al-ijabah. Sing dimaksud carane wong sing gak ngerti-ngerti niku wong sing lek ndonga kesusu-susu niku lho. Niku jenenge wong gak ngerti posisi, gak ngerti dheke iki kawula, ora ngerti lek sing dijaluki niku bendara. Dikira Gusti Allah kancane dhewe, jukun ngombe. Cek, ngombe lho. Jukun ora kok. Ora kok iki terus. Berarti sing dadi pangeran sapa iku? Lah niku gak ngerti piye ya, bener iki. Ngen. Iku kemungkinan-kemungkinan soal ijabah niku ngoten iki. Enten malah kemungkinan sing nuwun sewu niki sing kadang-kadang kula panjenengan seorang apa tak betah. Enten malah kemungkinan sing ijabah donga niku. Kenapa ta donga niku kok diundur ora ndang di paring-paringi. Niku mergo Gusti Allah niku remen. Demen ngoten. Lek kawulane niku terus
1: dungok-dungok niku demen.
0: Niku. Dungok-dungok lek demen ya kan jenengan lek demen karo cewek niku Joko Perawan. Mas guyon-guyon ngoten. Cak anu ndi bukuku cak. Gampang. Akhirnya cak lara sesuk ayo. Pengen krungu lek alah ngoten iki lho nggih. Mergo suarane kok enak men ngoten. Indah suara dungane wong mukmin iku lek donga niku direkam teng langit indah. Lan kali Allah taala gak dituru-turu tibet. Ben donga terus lho iki dibe hiburane malaikat iki ngoten. Mula dadi dijabahi larangan iku kok. Lan iki soleh-leh istiqomah mau. Niku kemungkinan ya, kemungkinan-kemungkinan ijabah. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya nalika donga dipun paringa kesadaran ingkang luas. Dipun paringana tata kramane jumat.

0: saat ini pukul 6 waktu Indonesia bagian barat.
1: 5 4 3 2 1. Sahabat Terasi Media, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan, Jawa Timur mulai menguji metode baru perbaikan jalan menggunakan aspal emulsi. Metode tersebut dinilai memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan pengaspalan konvensional. Salah satunya, jalan yang telah diperbaiki dapat kembali dilalui kendaraan sekitar 4 jam setelah pengerjaan. Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Magetan, Haryanto, mengatakan metode tersebut diterapkan untuk menjawab keluhan masyarakat terkait sisa material pengaspalan yang selama ini dapat mengganggu pengguna jalan. Ini memang metode baru ini kami. Kelebihannya ini menjawab komplain masyarakat. Selama ini setelah perbaikan jalan dengan metode buras, masih ada sisa material seperti pasir yang harus menunggu sampai optimal, kata Haryanto. Menurut dia, sisa material tersebut tidak hanya mengganggu kenyamanan pengguna jalan, tetapi juga berpotensi membahayakan pengguna jalan karena pasir dapat tercecer dan menimbulkan debu. Karena itu, PUPR Magetan mencoba menggunakan metode aspal emulsi yang dinilai lebih rapat dalam menutup permukaan jalan. Demikian info terkini bersama saya, Cahaya. Nantikan info terkini selanjutnya.

inspiratif dan informatif. Inilah

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat terasi. Selamat pagi, selamat menikmati hari liburnya di hari Minggu ini. Aja lali sesuk tiba-tiba wis Senin maneh. Dina rasane cepet berputar ya sahabat terasi ya. Semoga pokoknya sahabat terasi diberingi kesehatan selalu, diberingi panjang umur yang berkah barokah, diberingi rezeki ingkang kata melimpah rumpah ruah sing barokah ya. Juga semoga sahabat rasi semuanya diparingi kebahagiaan dan tidak lupa untuk selalu bersyukur, karena bersyukur itu membuat hidup kita menjadi lebih tenang, lebih segalanya ya sahabat rasi ya. Di pagi ini bakal dibersamai sama Cahaya. Monggo yang mau interaktifnya boleh banget di nomornya 08113020906. Selain itu bisa melalui interaktif teleponnya di 0351896137. Dan guys, monggo untuk komen-komen di aplikasinya di Xpace Radio ya, ataupun tengok-tengok untuk mungkin kita mau lihat-lihat di sarangan, atau mungkin kita lihat di CFD, atau mungkin kita geser ke daerah Madiun. Nah, sahabat rasi, dari kemarin ya, Magetan itu mendung-mendung gelap gulita ya kan. Hari Jumat alhamdulillah hujan. Nah, kemarin itu kayaknya panasnya cuma aduh, kemetu sithik. Nah, alhamdulillah, karena biasanya so hot. Biasanya panasnya kalau mentang-mentang tiba-tiba diparingi redup ya, bersyukur ya sahabat rasi ya. Tapi sahabat rasi, perkiraan cuaca di hari ini adalah cerah ya sahabat rasi ya, cerah-cerah. Nanti jam 2 sampai jam 3 itu cerah berawan lah. Nah, kemarin kan hujannya, meskipun Magetan kemarin enggak hujan. Di daerahmu hujan apa enggak sahabat rasi? Kemarin di daerah Magetan tidak ada hujannya. Nah, ini pagi ini suhunya masih 24 derajat Celsius ya, rada-rada adem. Tapi kok awan ya tahu, jam 11, jam 12, jam 1 kuwi 30 derajat Celsius ya tahu. Jadi kalau kemana-mana jangan lupa sunscreennya ya tahu, di double pink pitu-pitu. Terus pakai sarung tangan, pakai masker. Nek bisa ya di rumah aja. Bercanda ya, pokoknya kita harus menikmati liburan ini dengan sukarela, dengan sukacita, dengan suka kebahagiaan. Nah, sahabat rasi, minggumu ini kemana ini? Pokoknya pagi-pagi ini ki harus tetap ayo untuk aktivitas jalan-jalan. Nah, sahabat rasi, dari kemarin itu beritanya rada menyedihkan ya toh. Kemarin ada truk guling dan cedake sarangan. Ini enek-enek di apa nih, terjun ke jurang di jalur Pelausan Cemoro Sewu Magetan. Ya Allah. Jadi sahabat rasi, Mbak Cahaya berpesan kepada jenengan semua, kalau seandainya mau naik-naik gunung dicek rem-remi. Gak remi tok segalanya ya sebenarnya sahabat rasi, dalam hal olinya, dalam hal pergasannya. Pokoknya dicek standar motornya tuh aman, daripada na'udzubillah min dzalik ya, mencelakai dirimu sendiri. Dan jangan lupa untuk perbanyak istighfar ketika di jalan, karena kita gak tahu celaka musibah itu datang dari mana. Nah sahabat rasi, di acara Cakrawala pagi ini bakal dibersamai sama Cahaya. Monggo untuk membuka kali ini, Cahaya kasih lagunya Sumanding. So

0: kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok, sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
1: kok ngono, Pak? Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundak akeh metes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC Tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lha carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Bule.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan, Bule.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro Tablet Lancair. Sumadyo dateng Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi. Toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Wadungan Ngawi. Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Budi Karya Tani Kilen Pasar Ndolopo Madiun. Toko Pojok Tani 1, Desa Parang, Kecamatan Parang, Magetan. Toko 21, Jalan Maijen Sungkono, Nomor 1A, Sukowinangun, Magetan. Ugi Sumadyo, dateng toko-toko pertanian, saklak panjenengan.
2: Rasi Media, Rasi dan Informasi.
3: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
4: Wah, Cengara, kalau soal bangunan, nggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
3: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
4: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan-bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
3: Wah, lengkap sekali ya.
4: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
3: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
4: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
3: Mantap! Ada promo menarik nggak?
4: Ada dong, dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
3: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
4: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
3: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
4: Benar sekali, ingin menciptakan hunian impian Anda, Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-3646-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik.

0: informatif.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
5: Lulusan banyak, apakah lapangan kerja cukup? Sahabat Rasi, belakangan ini keluhan sulit mencari pekerjaan semakin sering terdengar, terutama dari kalangan anak muda dan para lulusan baru. Setiap tahun, ribuan bahkan jutaan orang menyelesaikan pendidikan mereka dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang layak. Namun kenyataannya, tidak sedikit yang harus menunggu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, apakah lapangan kerja yang tersedia saat ini mampu menampung jumlah lulusan yang terus bertambah? Di sisi lain, dunia industri juga memiliki tantangan tersendiri. Banyak perusahaan mengaku kesulitan menemukan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Artinya, ada kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki lulusan dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja saat ini. Karena itu, ijazah saja

0: agar lulusan memiliki bekal yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Sementara bagi generasi muda, meningkatkan keterampilan dan membuka peluang usaha mandiri bisa menjadi alternatif di tengah persaingan yang semakin ketat. Sebab pada akhirnya, tantangan mencari kerja bukan hanya soal sedikit atau banyaknya lowongan, tetapi juga tentang kesiapan menghadapi perubahan dunia kerja yang terus berkembang. Saya Tias untuk Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
2: Rasi Media,
3: inspiratif dan informatif.
4: Saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD, pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Rasi Media, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
5: Rasi, Radio Inspiratif dan Informatif.

Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.

Halo Sobat Rasi Media, balik lagi dengan Cahaya. Pagi Kak, saya mau request lagu Karena Susayang dari Dian Sorowea. Kalau enggak ada terserah mau covernya siapa. Terima kasih. Oke Kak, abis ini bakal di playlistkan sama Cahaya ya. Insya Allah nanti di cover sama Kak Niken Salindri. Ini juga dari Kak Bayu nih. Selamat pagi Mbak Aya sing manis dewe dan semangat pagi. Hahaha. Wakakak Mbak request lagune DJ sembarang wes. Salami buat dirimu semangat pagi. Jangan lupa sarapan ya. Oke. Nah, dikiranya aku fatur mana? Waktu minggu kemarin tuh Caya memang segeran dengan fatur ya, karena fatur ada kerepotan. Nah, sekarang Mbak Caya kembali ke jadwalnya. Maaf sih Mbak. Duh, enak ya. Esok panganannya sega kuning. Marahin Mbak Caya kencot. Tahu gak sahabat terasi kencot itu apa? Kencot adalah luwe. Luwe adalah ngelih. Ngelih adalah lapar ya. Nah sahabat terasi, dari kemarin itu Magetan rada menyedihkan ya. Enggak, dari kemarin sih sudah lama sebenarnya ya. Akhir-akhir ini loh di Magetan itu kok sering terjadi kecelakaan.

Gunung Lawu itu tidak memang memang tidak mau dikotorin. Jadi kalau kok Magetan ngerecik, wah itu tandanya ada sesuatu di Gunung Lawu. Waktu itu dulu apa ya namanya, ada pickup nyemplung, terus ada motor, kemarin juga ada truk, dan kemarin juga ada anak-anak ya. Alhamdulillah kayaknya kemarin itu juga korbannya selamat lagi ya. Wah, meskipun ya kita nggak berharap ya, ini sebuah sepeda motor Honda Vario yang ditumpangi dua pelajar asal Kabupaten Blora, Jawa Tengah menabrak pembatas jalan sebelum terjatuh ke jurang. Satu orang mengalami luka. Kecelakaan tersebut melibatkan pengendara berinisial TEP 17, pelajar asal Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, dan pembonceng berinisial DRS 17. Aduh, 17-17 sih kira-kira wis duwe SIM rong yo, sahabat rahasia ya, karena takutnya dah kayak gini pasti berurusan dengan Pak Polisi lagi. Dan herannya sama Mbak Cahaya, nek berurusan karo polisi kan montore digawa to, guys. Tapi kan montor-montore dhewe to, guys. Nek tabrakan, we arep jupuk montore nyapo ya? Nyapo ngono lho. Kok ngentekne juta-jutaan ki jane nyapo? Tapi kan montor-montore dhewe-dhewe. Tumbas kok dipaskan karena duit-duit dewi. Sebenarnya itu yang tidak dilogis, karena teman Mbak Jaya adalah yang cerita dia kecelakaan, anaknya sampai meninggal. Nah, astagfirullahaladzim ya. Lah itu mau ngambil motornya, padahal itu duka atas kecelakaannya dia sendiri, harus menebus 2 juta. Kira-kira menurut sahabat Rasi, tahu enggak apa sih alasannya itu? Nah, ini sahabat Rasi, Mbak Padang banjir info nih. Wow, ini ada yang mau lihat, monggo untuk buka aplikasinya di Express Radio ya, kirimannya Kak Bayu. Rodok sedih ya nek kene kekeringan sana kebanjiran. Tapi ya semoga yang kebanjiran ini diberikan kesabaran ya sahabat rahasia ya. Nih, wah, rodok coklat-coklat gitu. Monggo untuk lihat aplikasinya ya guys ya, di Express Radio ya sahabat rahasia ya. Nih, rodok banter ya an banjire. Wah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, 2026 ini paling parah, banyak banget kejadian bencana alam. Setelah lahan dibakar, terbitlah banjir bandang. Ya Allah, komentarnya orang-orang ya sahabat rahasia. Yuh, mengerikan sekali lihat banjirnya, aku jadi rodok merinding sahabat rahasia. Yuh, kenceng sekali, padahal di sini lagi musimnya panas, bisa-bisanya di sana. Ya Allah, ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Semoga pokoknya aman-aman wae ya sahabat rahasia ya. Katanya ini diguyur hujan lebat lebih dari 4 jam, sejumlah wilayah di Kota Padang dikepung banjir. Nah, sahabat rahasia, saya bakal balik setelah satu ini requestannya Kak Karnel Susayang.

0: inspiratif dan informatif. Inilah Raffi Media. Kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren. Tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon depan Polsek Barat Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821 39 98 3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_Sri Rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai 75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.
1: Rasi, radio inspiratif dan informatif.
2: Ya, nyapo.
3: Takok aku, Mbak.
2: Takok apa to?
3: Radio ge saiki iso visual ya, Mbak.
2: Oh, ala yo apa sih? Radio Rasi Media itu 100% visual.
3: Oh, aku lagi ngerti. Berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Mbak. Berarti wes akeh ya sing delok bakalan.
2: Oh, yo pinter ngono lho. Radio Rasi kan pendengare yo akeh. Penontonnya yo akeh. Jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
3: Tapi kayaknya ini bakal larang gak sih, Mbak?
2: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon. Mono.
3: Tapi kayaknya ini piye cara masangnya, Mbak? Aku ngerti, pasang iklan-iklannya ini gak ngerti
2: ya. Iya apa sih, sendirinya nonton dengerin Radio Rasi mesti roh nomere. Iso nomere Rasi ya toh, di 0811 30 20 906. Nah, apa nomere Mbah Karso? 089 533 90 94 007. Dicatet ngono kuwi.
3: Catet, aku bari ki arep pasang iklan wis, Mbah.
2: Oh iya, tak tunggu pokoke.
3: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
1: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.

0: Celsius. Sahabat Rasi Media, dua remaja perempuan asal Blora, Jawa Tengah mengalami kecelakaan saat melintas jalur tembus Melawasan Cemoro Sewu Sabtu 10 Oktober. Sepeda motor yang mereka tumpangi menabrak pagar pembatas di tikungan atas Omah Jowo, Kelurahan Sarangan, sebelum keduanya terlempar ke jurang sedalam sekitar 20 meter. Insiden sekitar pukul 14 itu melibatkan Honda Vario bernopol K5105AB yang dikendarai TEP 17 tahun warga Kecamatan Ngawen Blora. Dia memonceng DRS 17 tahun warga Kecamatan Jati Blora. Kasat Lantas Polres Magetan AKP Safik Jundira Suokamen mengatakan motor melaju dari arah barat ke timur atau menuruni jalur tembus. Tiba di lokasi, kendaraan diduga mengalami gangguan pengereman. Demikian Flash News.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
0: Rasi Media,
2: inspiratif dan informatif.

0: Sobat Rasi Media, lo balik lagi dengan Cahaya. Sobat Rasi, gimana? Kamu sudah jalan-jalan ke pasar malam belum? Kamu sudah melihat apa hari raya kok an salah ngomong, hari jadi Magetan belum di Gor? Ayo anak-anaknya diajak ke sana ya Sobat Rasi ya, ngentek nih duit. Nah, ini ada yang mau interaktif dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Mbak Yu.
0: Nggih,
1: Bobo. Enggak ini.
0: Sugeng enjing, Bobo Dono Suworo.
1: Sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Jenengan juga suwun pokoknya sehat Mbak Yu nggih.
0: Matur suwun sanget.
1: Lancar. Sukses samudian sak keluarga Mbak Yu nggih.
0: Amin, matur suwun sanget Bobo.
1: Posisi Jatisari rati cerah nih Mbak Yu.
0: Oh ngoten.
1: Nggih, neng ngoten mendunge seketik.
0: Oh, nggih.
1: Neng dereng dipun paringi udan Mbak Yu.
0: Oh, dereng diparingi udan.
1: Dereng.
0: Magetan sampun diparingi.
1: Nggih, kula kepiyen kok.
0: Tergantung amal dan ibadahnya.
1: Tergambar nggih wonten dures Mbak Yu.
0: Nggih, berarti tergantung amal dan ibadahnya Bobo.
1: Nggih, wong pancen nggih ngoten niku nggih. Diriran lho Mbak Yu kendosan.
0: Oh, nggih, leres.
1: Leres ta Mbak Yu?
0: Laras niku.
1: Mbak Yu.
0: Dalem.
1: Kula mangke sak longgare wedah dipun paringi cinta untuk selamanya Mbak Yu.
0: Apa-apa Bapak? Sik lali aku.
1: Cinta untuk selamanya.
0: Oh, cinta. Krungu-ku cinta untuk selamanya, badanku cinta sinten.
1: Lah wong panjenengan nggih pangapunten.
0: Nggih.
1: Tiang menika nek pun sepuh kaya kula menika kadang-kadang nggih. Rati kedal Mbak Yu.
0: Oh, kulane sing rada budek banget.
1: Neng nek enten dhuwit kula niku tesih tuwiten
0: sampeyan Mbak Yu. Oh, ngaten ta ngaten. Kula nggih sami nek ngaten.
1: Nah, kan siswa menika sampun patah sanget lho Mbak Yu. Nah, itu nek 90 ke atas niku pun kathah ta Mbak Yu.
0: Nggih.
1: Neng sing penting dhuwit napa niku tesih apal.
0: Iya.
1: Mbak Yu.
0: Salam.
1: Salamipun Bu Sri Undung pun kondur napa dereng nggih.
0: Aduh kok niku sik mudik kayaknya.
1: Mbok menawi nggih tesih jalan-jalan Mbak Yu.
0: Ngaten nggih.
1: Kan menika kan hari Minggu akad ta Mbak Yu.
0: Oh iya leres Bobo.
1: Lha. Kalen niku Mbak Yu nggih Bu Sri Wuning.
0: Nggih.
1: Jaguar kalen niku Bu Endang kali di Mas Agus.
0: Nggih.
1: Iku katurene wis sederek lho Mbak Yu.
0: Pripun?
1: Tesih sederek Bu Endang niku kali di Mas Agus.
0: Nggih. Pak ngapunten iki kok lagunya enggak ada ya Pak, cinta untuk selamanya niki.
1: Nggih. Mula atas kepireng sampe nonton dong Mbak Yu.
0: Iya toh.
1: Nggih.
0: Lagunya sinten iki Pak?
1: Kok kula rada supaya lali penyiptane niki.
0: Alma Margenta, tapi kok Cak Sari ini enggak tidak menemukan niki.
1: Ndang nggih, kok tek napa nika kula nyuwun nggih wonten kok.
0: Oh ngoten nggih.
1: Nggih. Sarane mbok nisan kalian niku Bu Ari.
0: Oh nggih.
1: Kalian juragan nyemu ini kok Mbak Yu?
0: Sinten?
1: Juragan cek kok cuma macam cemoe tuan ni gue dapat
0: cemoe aku ya bingung tau pak
1: si benang ini gue Mbak Yu Bu Narti.
0: Oh Bu Narti lah kok cemoe dapat satu lelah
1: Mas Angga kalian ni gue Mbak Yu gue di Mas Tamarulan di Mas Yanto di Mas Suki buat yang kesepen malah kalian ni gue Mbak Yu gue Bu Ari. Sekali-kali pun mungkin-mungkin lancar sehat.
0: Amin.
1: Neng tonggo aku tetek itu paringi borai jono. Nek munggah aku kira tahu tu paringi. Neng kok kelingan aku. Niku loh, engkau nami Puspa.
0: Puspa.
1: Niku jadi gandeng ada jati sari niku Mbak Yu. Mbak Yu.
0: Dalam.
1: Bun cepet apa dereng nek badan cepet kulo gantos ya Mbak Yu.
0: Bun ngonten Pak niki jenengan gantos.
1: Oh nek ngonten gua pun paringi. Sonico sakit Mbak Yu nggih.
0: Napa niki judule?
1: Kuli bangunan Mbak Yu nggih.
0: Kuli bangunan nggih.
1: Ndah. Pun rumiyin salamipun sedaya kemawon.
0: Nggih.
1: Ngantos jam pinten jenengan mangke Mbak Yu?
0: Sampai jam 8 Bapa.
1: Oh jam 8. Nggih. Lha iki kok jalungan yen nang kukun jenengan.
0: Nggih.
1: Nggih sing penting bapake seger waras Mbak Yu nggih.
0: Nggih.
1: Sautas matur suwun rumiyin.
0: Sami-sami.
1: Sugeng enjang Mbak Yu.
0: Sugeng enjing. sing bobo.
1: Nggih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sanget Bapak Dono Suara yang sudah interaktif dengan Cahaya. Nah, ini ada juga yang mau interaktif dengan Cahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda.
2: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Cahaya. Wilujeng Enji, salam sehat selalu.
0: Amin.
2: Mugi-mugi Mbak Cahaya pinaringan sehat walafiat, lancar rezekinipun.
0: Amin.
2: Niki Tasik diparingi lagu napa mboten?
0: Tasih to Bunda,
2: request napa niki? Nggih, Bunda mangke nyuwun kaputeraken lagune Laut Saking Dul Sumbang ya Mbak Cahaya.
0: Oke Bunda.
2: Salamnya kagem Mbak Cahaya. Mugi-mugi mangke siarane lancar. Amin. Ngantos paripurna mboten wonten alangan setunggal menapa-menapa.
0: Nggih Bunda.
2: Menawi kundur ngatos-ngatos. Salamnya kagem Bapak Dono Suara. Makasih senggolane kagem Bu Ayu ingkang wonten Lodok, kagem Bu Aringan wonten Madiun, Bu Aringawi, Bu Parti Kripik, Bu Warti kang wonten Gandu, kagem Mas Sugi Buton kang wonten Pasar Sayur, kagem Bu Endang Pak Agus, kagem Bu Sriuni, Bunda Maya, Mama Oca, kagem Bapak Bari, kagem Mas Mantep kang wonten Kalang, kagem Mas Rizka, Bapak Yanto. Oh, kagem sedua ya pamit banget rasi Mbak Cahaya
0: nggih Bunda.
2: Kan kagem Mas Anggaristanya yang lagi aktivitas, muka-muka nanti jualannya laris manis cepet habis.
0: Amin, amin ya Allah.
2: Kagem Mbak Sam kang wonten Terung. Pokoknya salamnya buat semuanya saja tanpa terkecuali.
0: Oke Bunda.
2: Makasih Mbak Cahaya.
0: Sami-sami Bunda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sanget Bunda Narti yang sudah interaktif dengan Cahaya. Ini requestannya begitu indah.

0: Penontonnya yoke, jadi iklan mungko bisa dikenal oleh masyarakat luas.
1: Tapi kayaknya ini bakal larang gak sih mbak?
0: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon.
1: Tapi kayaknya ini biar cara masangnya mbak, kurang ngerti. Pasang iklan-iklannya ini gak ngerti ya.
0: Iya apa sih, kemudian nonton dengerin Radio Rasi mesti roh nomere. Iso nomere rasi gitu di 08113020906. Nah, apa nomere Mbah Karso? 089533909407. Dicatet ngono kuwi.
1: Dicatet aku bariki arep pasang iklan wis, Mbah.
0: Oh iya, tak tunggu pokoke.
1: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
0: Rasi Media, inspiratif dan informatif.